memang kadang-kadang kita tuh jadi kada suka lah, jadi kesel, jengkel, muar, kada sakira apabila ada orang yang hanya pender aja, kada sesuai lah penderannya tuh lawan perilakunya, lawan sikapnya. Apalagi nanti pender tuh kebanyakan tuh omong kosong, kada ada isinya. Pandir wara aja lah. Mungkin ada juga orang-orang yang kita kenal, ada nang apa ngarannya di sekitar kita tuh, kalau sudah ada inya nang bapandir, alah pandir waranya koler orang mendengarkan. Bisa orang menjauh aja ya lah, nah, lain orang nang hanya kenal atau hanya tahu mendengarkan, ternyata kada ada apa-apanya, kada ada isinya pandirnya.

0: Dan kadada urang nang membari muar nangnya gawiannya pander waralah. Oke, baiklah dan sarang perempat tanpa terasa kita sudah berada di menit 15 di pukul 8 pagi hari ini. Nah, yang sana upaya untuk memperkuat legalitas dan juga kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Balangan ini nampaknya terus dilakukan melalui kolaborasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Balangan. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS terkait dengan perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Penandatanganan PKS dilakukan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel bersama Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan pendaftaran perseroan perorangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Balangan ini menjadi satu langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Jadi kerjasama ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha itu diharapkan nantinya bisa lebih mudah untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus juga bisa lebih mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Tahukah kamu, di atas riak Sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

orang yang lagi jatuh cinta itu luar biasa lah. Sudah terjarat hati, diri, pikiran lawan inya. Tinggal terbalas jaka kada kalah. Jadi ada juga kah cintanya jar. Aduh. Ya memang kalau cinta sejati atau bujur-bujur cinta benar itulah, itu tidak hanya dengan kata-kata manis, tapi harus jar orang itu dibuktikan. Buktinya lawan apa? Nah, lawan sikap kita, lawan perbuatan kita, kesetiaan kita. Nah, itulah. Nah, bahkan orang yang lagi jatuh cinta atau cinta benar itu lawan seseorang pasti siap berkorban. Waduh. Siap bisi waktu lah, gin ayang beb. Dan yang pasti harus bisa selalu menemani dalam suka ataupun duka. Tidak hanya waktunya suka aja lah, mbak sudah duka ditinggalkan. Nah itu, itulah barang waktu duka itulah. Nah, Gasan Pia yang lagi jatuh cinta, wahin ini, kayak apa perasaannya? Pasti happy, bahagia, senang. Tuh orang banyak senyum ya lah. Kalau orang lagi jatuh cinta, beda kalau lagi yang putus cinta, haur, menangis saja. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang lagi putus cinta, tapi justru sebaliknya, suasana hatinya itu dipenuhi dengan cinta ya. Cinta itu bisa tidak hanya terhadap pasangan kita ya, tapi dengan keluarga ya, dengan ayah, ibu ataupun anak ya. Mudahan saja hati kita ini selalu dipenuhi dengan yang namanya cinta. Oke, baiklah, 37 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Dan sekarang perempat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melaksanakan kegiatan anjang sana kepada keluarga para mantan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan atau juga sekaligus dengan HUT RI ke-81. Jadi kegiatan ajang sana ini dilaksanakan melalui sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus juga upaya untuk menjaga tali silaturahmi dengan keluarga para tokoh yang pernah mengabdikan dirinya untuk pembangunan Banua. Dalam pelaksanaannya sendiri, jajaran Pemprov Kalsel mengunjungi keluarga Haji Syarkawi, keluarga Haji Maksid, keluarga Haji Abran Sulaiman, keluarga Haji Subarjo, keluarga Haji Muhammad Said, serta keluarga Haji Gusti Hasan Aman. Ajang sana ini dilakukan kepada keluarga Haji Syahril Darham, keluarga Husin Kasa, kemudian Rudi Arifin, keluarga Haji Sunarso, Haji Rosehan, dan juga Sahbiri Nur, serta keluarga Haji Rudi Resnawan. Dan sarang perompat, jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu ini merupakan bagian penting ya dari sejarah perjalanan Kalimantan Selatan. Karena itu silaturahmi ini seperti ini diharapkan dapat terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan sekaligus juga bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Nah, selain menjadi membantu silaturahmi, ajang sana ini juga menjadi ruang untuk bisa bertukar cerita dan pengalaman mengenai perjalanan pembangunan daerah. Semangat pengabdian yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin terdahulu ini diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun Kalimantan Selatan.

kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

populer banar lah, Gadis Manis Kalimantan. Dan lagunya ini diciptakan oleh Syahriadi dan dipopulerkan juga oleh Sidin. PP apa? Apa tuh? Ayo. Jadi lagu ini memang menggambarkan rasa kagum terpikat dengan seorang gadis Kalimantan. Senyumnya itu nah, senyum tipisnya lawan kesederhanaannya, jar khas gadis Kalimantan lah.

Selamat pagi, selamat bayi suka. Kabar Propat bersama Ulun Rinda. Dasarnya pemerintah kota Banjarmasin mulai mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas. Kadang hanya persoalan UMKM berhenti pada kegiatan seremonial, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta temu kemitraan yang digelar dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026 yang ditindaklanjuti dengan kerjasama konkret. Pesan ini disampaikan Yamin saat membuka temu kemitraan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Skop Umker, Kota Banjarmasin dan berlangsung Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan ini mengusung tema Satu Langkah Terkoneksi Digital dan Permodalan UMKM Tumbuh Berinovasi Menuju UMKM Maju Sejahtera. Yamin menegaskan UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dampaknya tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh lapangan kerja, pendapatan keluarga hingga ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, memperkuat UMKM sama halnya dengan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Namun ia mengaku pelaku UMKM masih dihadapkan kepada sejumlah persoalan mulai dari akses pasar, pembiayaan, kemampuan manajerial, digitalisasi, hingga keterhubungan dengan rantai pasok dari jaringan usaha yang lebih besar. Karena itu pemerintah dinilai perlu membangun ekosistem usaha yang mampu mempertemukan UMKM dengan peluang pasar, pembiayaan maupun mitra usaha. Yamin secara tegas meminta temu kemitraan tidak berhenti pada diskusi saja. Demikian kabar Propat Ulun Rinda, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, terima kasih dan sekarang masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara yang mendengarkan melalui 47,7 atau juga di 105,9 ya. Seyoknya saat ini hadir pandiran bayi sukan dari teman-teman Madihin Milenial. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara ini tidak bisa kami hadirkan untuk ada di hari ini ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa menghadirkan mereka lagi. Sementara sudah pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di saat ini kita akan bicara tentang permainan tradisional Banjar. Ini salah satunya juga Balewang lah, dan Serang Perompat seperti lagu yang kita dengarkan ini. Ini Balewang adalah permainan tradisional anak-anak dari Kalimantan Selatan. Nah, cara bermain Balewang ini mungkin ada di antara band yang sudah tahu lah. Pakai benda pipih sebagai alat yang disebut undas. Nah, ada undas dan biasanya apa jumlah pemainnya itu genap. Balewang sendiri itu berasal berarti itu artinya itu keluar dari garis batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi pemain yang kalah itu harus menggendong atau mambin jerurang lah, mambin pemain yang menang. Iya, ampun, kalah terus kayak apa? Kada kambinan ini. Nah, banyak lagi selain Balewang ini permainan-permainan tradisional dari daerah kita Kalimantan Selatan. Kita akan kulik lah sampai kena pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap yang ada di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih dengan informasi permainan tradisional Banjar lah. Tadi kita sudah bahas balewang. Nah, ada juga balogo dan saraklah. Balogo ini adalah salah satu permainan tradisional Kalimantan Selatan yang memang sudah diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Banjar. Nah, kalau dulu permainan ini kadang hanya menjadi hiburan di sela-sela kegiatan, tapi juga menjadi sarana gasan mempererat kebersamaan di antara warga desa. Jadi dengan peralatan sederhana terbuat dari bahan alami, balogo ini dimainkan dengan penuh semangat. Bagi masyarakat Banjar, balogo kadang hanya sekedar permainan, tetapi juga merupakan bagian dari kenangan masa kecil yang syarat nilai kebersamaan. Nah, pian yang zaman dulu pernah bermain balogo ini pasti kangen lah, rindu kaganangan ada pemain balogo pulang. Tapi ini sudah mulai jarang lah. Nah, dasarang perempat anak-anak dulu lah sampai orang dewasa itu kumpul biasanya di tanah lapang, mengikuti stik kayu, terus beradu keterampilan untuk mengenai sasaran dari jarak tertentu. Nah, meskipun wayah ini popularitasnya sudah mulai meredup di tengah gempuran game online lah balogo, tapi tetap menyimpan daya tarik sebagai warisan budaya yang layak gasan dilestariakan. Nah, nama balogo ini sendiri sebenarnya diambil dari kata logo, yaitu benda utama dalam permainan ini ya. Kegiatan ini dilakukan dengan memukul kepingan khusus yang bernama logo menggunakan alat pukul yang disebut dengan lunjuk atau kerap disebut dengan panapak atau campak. Nah, jadi memang tidak diketahui kapan tradisi ini mulai ada, tapi balogo ini sendiri populer dimainkan oleh masyarakat Banjar itu sejak dekade tahun 80-an ya. Logo adalah lempeng kecil yang biasanya dibuat dari tempurung kelapa dengan diameter 5-7 cm, ketebalannya 1-2 cm. Jadi logo ini sering dibuat berlapis dua menggunakan perkat seperti dempul atau aspal agar lebih berat dan lebih kuat. Bentuk logonya sendiri itu bervariasi, tidak hanya bundar, tetapi ada juga yang berbentuk seperti bidawang atau bulus ya, biuku atau penyu, atau berbentuk segitiga atau bentuk layang-layang, daun, dan ada juga yang bundar. Nah, jadi sana selain menguji ketepatan dan strategi, balogo ini juga mengajarkan tentang nilai-nilai sportivitas dan kerjasama. Keunikan inilah yang kemudian membuat balogo menjadi salah satu kekayaan budaya Banjar yang tidak pernah lekang dimakan zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, dan salam hormat, kita masih di permainan tradisional Banjar. Tadi sudah Balewang, Bahitu juga Balogo. Nah, ada juga Bagasing dan salam hormat lah. Ini gasing tuh terbuat dari kayu keras dan diputar menggunakan tali. Jadi pemenangnya tuh adalah gasing yang berputar paling lawas. Itu Bagasing lah. Ada pulang Batungkau. Nah, kalau Batungkau ini adalah permainan enggrang. Pakai dua batang bambu panjang, tempat berdiri dan berjalan untuk melatih keseimbangan. Ada juga Baasinan atau Hadang lah. Nah, jadi permainan beregu yang menurut strategi cepat agar bisa melewati penjagaan garis lawan tanpa tersentuh. Nah, itu Baasinan lah. Banyak lagi apa yuk, orang Bahari ini biasanya banyak tahu lah tentang permainan-permainan tradisional Kalimantan ini. Ada juga yang serang perempat lah, Babanga. Nah, Babanga ini konon tuh ditemukan di Kabupaten Tapin, Kecamatan Candilaras Utara, Kota Margasari. Jadi permainan ini adalah permainan anak-anak yang bersifat reaktif, rekreatif lah. Dimainkan di waktu senggang pada saat istirahat belajar di sekolah, pagi atau sore hari di kampung dalam pergaulan mereka sehari-hari. Nah, ini ada Babanga juga lah ternyata. Babanga ini biasanya dimainkan dalam musim karet berbuah. Nah, buah karet inilah yang kemudian dipergunakan untuk main Babanga ini. Kalau diperhatikan, anak-anak yang memainkan permainan ini terdiri dari anak-anak segala lapisan masyarakat. Babanga juga sudah ada sebelum kemerdekaan. Nah, hanya kapan dimulai berkembangnya itu tidak dinyatakan dengan pasti ya. Babanga sendiri dimainkan di halaman rumah biasanya atau di sekolah yang rata, cukup keras dan tidak berbatu. Nah, alat yang dipergunakan dalam permainan Babanga ini adalah buah karet. Apabila buah karet tidak ada, biasanya itu digantikan dengan buah kemiri ya. Itu Babanga lah dan sanaklah yang konon nih ditemukan di Kabupaten Tapin, Kecamatan Candilaras Utara, Kota Margasari. Ada juga permainan tradisional tuh dari Kalimantan Selatan, Babintih. Nah, permainan ini dinamakan oleh masyarakat daerah Kalsel atau daerah kita ini dengan Babintih. Pengertiannya Babintih ini adalah pukulan atau tendangan yang dilakukan dengan kaki bagian tulang kering dan diarahkan ke kaki bagian belakangnya atau perut kaki di antara lutut dan mata kaki ya. Di daerah Pagatan, permainan ini dinamai oleh masyarakat di sana dengan permainan Malanca. Oh, beda nama ya, tapi permainannya sebenarnya sama, Malanca. Ini kalau di daerah Pagatan lah. Permainan Babinti ini sendiri sering diadakan oleh anak-anak pada waktu ada acara selamatan atau perkawinan dan lain sebagainya. Pada waktu itu, anak-anak yang jagoan itu biasanya mengajak kawan-kawannya untuk mengadakan permainan Babintih ini. Permainan ini masa dahulunya itu sangat ramai diadakan oleh anak-anak remaja, tetapi sekarang ini permainan tersebut sudah tidak terlihat lagi dilakukan oleh anak-anak ya. Permainan ini juga sudah mendekati kepunahan nampaknya. Permainan Babintih ini sebenarnya tidak memerlukan alat permainan secara khusus ya, tapi anak-anak akan ikut bermain. Mereka mengadakan persiapan-persiapan sendiri, umpamanya mencari obat untuk mengebalkan kulit kaki mereka yang akan dipukulkan atau yang akan menahan pukulan ataupun tendangan ya. Jadi menurut kepercayaan mereka, obat yang dapat mengebalkan kulit kaki, nah ini adalah telur kalimbuai. Nah, tahu lah biar telur kalimbuai atau intalu kalimbuai. Ini sejenis keong ya yang bentuknya besar bundar. Jadi intalu kalimbuai ini biasanya menempel pada tonggak atau tiang-tiang rumah di atas air. Nah, ini ternyata lah gasan mengebalkan kulit kaki tadi lah, gasan permainan ini supaya
kebal ya batisnya. Jadi ini Bang, pakai intalu kalimbuai ternyata lah. Ini orang-orang bahari dulu lah nang main atau permainan babinti. Ada lagi permainan lainnya kayak babulanan. Nah, kalau babulanan ini dalam bahasa Banjar berarti main bulan-bulanan atau main di atas suatu tempat yang berbentuk seperti bulan. Jadi dalam penyebutannya di daerah ya, suku kata bu ini diulang sehingga menjadi babu bulanan. Nah, atau bunyi huruf u dalam pergaulan ini, dalam pengulangan ini berubah menjadi a, yaitu baba bulanan. Nah, baba bulanan lah. Sejauh informasi yang dikumpulkan, ternyata permainan ini juga tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang mengandung unsur upacara adat tradisional ya. Jadi permainan ini dimainkan oleh anak-anak sebagai olahraga di waktu pagi di sekolah atau pada sore hari dalam pergaulan di kampung mereka sehari-hari. Untuk melaksanakan permainan babulanan ini cukup dilengkapi dengan lapangan permainan yang tidak terlalu luas. Permainan ini masa dulu cukup disenangi oleh anak-anak karena termasuk jenis olahraga yang bersifat rekreatif ya. Walaupun permainan ini sudah tidak berkembang lagi, peranannya juga masih tetap ada, yaitu kesehatan badan karena berolahraga. Ngarannya tadi babulanan.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dong, Sarah Prova, kita masih di permainan tradisional Banjar lah. Selanjutnya ini ada Bagum. Bagum ini mungkin kada banyak yang mendengar lah. Bagum ini sebenarnya berasal dari akar kata gum dan mendapat awalan ba, yang dalam bahasa Indonesia itu sama dengan ber lah. Jadi Bagum itu bergum, yang berarti permainan gum. Nah, kata gum sendiri ini kemungkinan merupakan perubahan bunyi boom, yang dimaksudnya ini seolah-olah bunyi tembakan lah. Jadi kata gum atau boom. Kita dapati dalam jalannya permainan inilah, yaitu apabila salah seorang pemain dari kelompok B misalnya nang datang ke tempat pimpinan permainan sama dengan nama yang disikkan oleh salah seorang pemain dalam kelompok A, maka secara serentak permainan dari kelompok A ini berteriak gum ya. Nah, jadi seolah-olah tuh menembak permainan lawan tersebut lah. Jadi itu maksudnya permainan bagum ini. Macam-macam lah permainan bahari ini. Ini permainan ini memang cocok dimainkan pada malam hari sambil menunggu larut malam untuk tidur. Karena dalam permainan ini tidak banyak memerlukan gerak dan mengeluarkan keringat. Permainan ini sampai sekarang masih berkembang dan merupakan salah satu jenis permainan yang banyak banget digemari oleh anak-anak, terutama di daerah pedesaan lah. Dari pelaksanaan permainan ini sebenarnya terdapat unsur-unsur positif, misalnya merupakan pembinaan kerjasama dan juga pembinaan kepercayaan serta musyawarah antar pemain. Nah, berikutnya ada bacit lah dan sarang perompat. Masyarakat Banjar tuh menamakan permainan ini bacit. Beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Banjar dan Tanah Laut menyebutnya sama lah, bacit. Cara memainkannya tidak berbeda. Perkataan bacit sendiri ini berasal dari kata cit yang ditambah awalan ba, artinya melakukan permainan cit. Nah, lu kan paham apa sesungguhnya arti permainan cheat ini? Masih belum ditemukan informasi yang jelas. Nah, salah seorang masyarakat memberikan informasi dan menjelaskan bahwa kata cheat ini hanya tiruan bunyi cheat ya, gitu. Nah, permainan ini adalah permainan orang dewasa. Umumnya mereka bermain di waktu sore atau malam hari sesudah lepas kerja atau duduk-duduk minum kopi di warung-warung kopi. Jadi kalau diperhatikan sesaat mereka ini melakukan permainan ini sebenarnya hampir sama dengan permainan catur atau dam lah. Segala golongan yang ada di dalam masyarakat, pemuda, orang tua, sampai juga lapisan apa aja, lain lapisan bumi kita masuk sini lah. Dan bisa memainkan permainan ini. Jadi ada petani, nelayan, pedagang, pegawai dan lain sebagainya yang sangat menyenangi permainan ini ya, seperti permainan catur. Kadang-kadang penontonnya malah lebih banyak yang menyaksikan bergerombol di samping pemain yang sedang bermain. Sampai dengan sekitar tahun 60-an itu masih kelihatan permainan ini dimainkan, tapi setelah itu sampai saat ini sudah tidak nampak dimainkan orang lagi. Mungkin sebab-sebab mengapa permainan ini tidak berkembang lagi karena terdesak oleh jenis permainan lainnya yang lebih menarik perhatian orang ya. Oh, sebenarnya masih ada beberapa lagi karena keterbatasan waktu. Kita sudah di penghujung waktu, mungkin nanti lain kali ya kita akan sambung lagi tentang permainan-permainan tradisional Banjar ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah pengetahuan kita ya tentang berbagai budaya, utamanya tadi permainan tradisional Banjar. Ya, kita sudah berada di posisi waktu pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah. Ulun Rinda juga mesti undur pamit dari Pian Berataan. Sudah ada rekan Ulun Helda yang akan membersamai Pian dari sekarang hingga pukul 15 mendatang. Baik, kita sanang berompat, selamat pagi, selamat baisukan, selamat menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jemaah peringatan haul Sultan Suryansah ke-500 akan digelar di Komplek Makam Sultan Suryansah di Jalan Kuin Utara RT 09 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Banjar nang ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai pada jam 19 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Panitia memperkirakan ribuan jamaah akan hadir pada haul yang menjadi momentum gasan mengenang jasa lawan jiwa perjuangan Sultan Suryansah. Makam Sultan Suryansah sendiri berada di kawasan Kuin Utara dan dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Banjarmasin. Selain masyarakat lawan jiwa jamaah dari Banjarmasin, kegiatan yang itu juga diperkirakan dihadiri jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sejumlah tokoh dan pejabat daerah juga turut masuk dalam daftar undangan, termasuk juga Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, serta keluarga besar Zuriat Pangeran Sultan Suryansah. Ketua Panitia Peringatan Haul Agung Sultan Suryansah ke-500 Abdul Hakim membawa seluruh masyarakat lawan jiwa jamaah gasan bersama-sama menghadiri kegiatan itu. Uban Sidin membawa seluruh jamaah lawan jiwa masyarakat gasan berhadir bersama-sama pada Haul Agung Sultan Suryansah ke-500. Mari kita mengenang jasa perjuangan beliau sekaligus mempererat silaturahmi

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pora Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Jumpa lagi Betambuan Pulang Lord Ulun Helda yang menemani Pil Seberataan hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini di Dadaman Banua hingga pukul 11 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dengan informasi-informasi kuliner menarik. Nah, Ulun akan bawa buah pian kemana aja hari ini berkuliner-kuliner ria nih dan Sanang Perompat. Kita hendak menginfokan berbagai aneka makanan, minuman, apapun itu khas dari daerah-daerah yang ada di Nusantara tentunya. Kami infokan gasan bubuhan pian seberataan di ruang dengar dan Sanang Perompat di mana saja berada. Tentunya tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sobat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Dendaman Banua di pagi hari ini. Masih menemani dan Sanak Perompat dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi kuliner menarik kali ini. Ya, dan Sanak, mungkin beban pikiran sudah kada asing lagi loh dengarnya nasi goreng nih. Nah, siapa yang kada tuju nasi goreng lah dan Sanak Perompat. Dan ternyata nih, dan Sanak Perompat, Indonesia ini punya 104 jenis nasi goreng dari berbagai daerah nih. Wah, ternyata banyak nih ya dang Sanak Perompat. Dimana menurut buku nasi goreng Indonesia Cita Rasa Mendunia, Indonesia ini punya 104 jenis nasi goreng dengan pembagiannya sebagai berikut nih, yaitu 36 menu bisa dilacak asal-usul daerahnya dan 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang atau juru masak nih. 9 menu ini merupakan hasil campuran, artinya nih dang Sanak, sebagian besar nasi goreng nang kita kenal hari-hari ini ternyata kada hanya berasal dari tradisi daerah aja nih, tetapi dari kreativitas orang-orang di balik wajan. Setiap menu ini punya ciri khas baik dari bumbunya, tekniknya, sampai bahan campurannya juga nih. Kalau bubuhan pian sendiri sudah pernah mencoba nasi goreng yang mana aja nih. Dan ada dari Aceh nih, nasi goreng Aceh nih nang Sanak Perompat. Itu ada juga nasi goreng teri Medan jenisnya. Dan ada nasi goreng Padang juga nih. Di situ kita ke Riau, di sana ada nasi goreng Selaris khas Riau. Setelah itu juga ada nasi goreng Belacan khas Bangka Belitung. Nasi goreng merah ini ada versi Surabaya dan juga ada versi Makassarnya ternyata. Habis itu ada juga nasi goreng kunyit khas dari Sunda. Nasi goreng kencur khas Sunda juga nih, jadi ada dua ya Sunda ya dang Sanak Perompat. Betawi juga ada dua nih, ada nasi goreng kambing khas Betawi dan juga nasi goreng gila khas Betawi. Setelah itu kita membawa pian seberatan ke Semarang nih, ada nasi goreng babat khas Semarang. Nah, kalau pian ke Semarang, itu nasi goreng khasnya nasi goreng babat nih dang Sanak. Kalau di Jepara ada nasi goreng jeroan nih. Habis itu kalau ke Surabaya, ini khasnya nasi goreng ganjuk khas Surabaya. Nasi goreng Jawa ada juga nih. Kalau ke Jogja, nasi goreng sapi khas Jogja ada juga. Nah, ini yang lucu nih nang Sanak Perompat. Nasi goreng kuah khas Kediri nih. Nah, mungkin nang Sanak Perompat bisa mencobanya. Gimana nih nasi goreng berkuah lah nang Sanak. Habis itu kita ke Magelang, ada nasi goreng maut. Habis itu di Makassar juga ada nasi goreng ikan asin khas Makassar katanya. Kalau di Minahasa atau Manado ada nasi goreng cakalang khas Manado atau Minahasa. Di Pontianak juga tidak ketinggalan nih, ada juga nasi goreng Pontianak. Kalau di Bali nasi goreng bumbu Bali. Kalau ada juga nasi goreng petai, nasi goreng kebuli, nasi goreng jagung, dan nasi goreng khas lahirnya. Ternyata banyak lah dong Sanak Perompat. Macamnya tuh jenisnya nasi goreng, dan di wadah kita sendiri pun ada juga nasi goreng khas Banjar aja lah. Nasi goreng Baraba, Jernah, dan berbagai macam nasi goreng lainnya nih. Nang mana nang bubuhan pian ketujuh, atau nang mana nang sudah bubuhan pian coba? Mungkin bisa menjadi salah satu menu-menu terinspirasi atau yang enak pian cobain saat berkunjung ke daerah-daerah ini. Nah, bisa dicobain nih nasi goreng apa yang ada di daerah itulah dong Sanak Perompat. Ya, tentunya masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Dandaman Banua, masih mengawani Puan Pian Seberataan di pagi hari ini, tentunya hingga pukul 11 nanti ini Dang Sanak. Setelah tadi dengan nasi goreng yang ternyata banyak jenisnya lah Dang Sanak Perompat. Setelah dari nasi goreng, kita mau mengajak Puan Pian Seberataan mengenal nasi uduk nih. Iya, nasi uduk, dimana uduk dalam kata nasi uduk nih berarti susah. Karena awalnya ini merupakan makanan rakyat kecil nih, Dang Sanak. Dulunya ini ternyata menu untuk rakyat kecil dan bekal petani. Di mana nih Dang Sanak Perompat, menurut buku kuliner Betawi Selaksa Rasa dan Cerita 2016 nih, kata uduk nih dalam nasi uduk secara etimologis nih berarti susah. Dahulu nasi uduk ini memang dikenal sebagai makanan rakyat kecil dan kerap dijadikan bekal para petani. Namun nih Dang Sanak, wayah ini tentunya kada lagi identik dengan kalangan bawah nih. Bahwa kerap hadir, bahkan ini nasi uduk ini kerap hadir di restoran besar hingga hotel berbintang. Perpaduan dua budaya Melayu dan juga Jawa, masyarakat Melayu yang bermigrasi dari Malaka ke Batavia ini membawa masakan khas mereka, nasi lemak. Sementara itu nih Dang Sanak, masyarakat Jawa juga nih sudah tinggal terlebih dahulu terbiasa mengolah nasi gurih. Pada abad ke-17, perpaduan keduanya akhirnya nih Dang Sanak ini melahirkan menu nang kita kenal sebagai nasi uduk nih. Nah, jadi begitu nih ada perpaduan antara budaya Melayu dan juga Jawa. Dan perpaduan itu menghasilkan sebuah nasi uduk yang sangat luar biasa tentunya dan nyaman jualan dan sangat merawat, baik untuk sarapan atau makan siang. Kapanpun nih bisa juga dicicipi atau dimakan di setiap momen kapanpun bubuhan pian mau, tentunya pas-pas aja lah Dang Sanak Perompat. Ya Dang Sanak, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kabar promot bersama Lun Helda, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan Unpad menampilkan berbagai program rehabilitasi sosial dalam Ajeng Kalsel Expo 2026. Kehadiran Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan ini menjadi wadah gagasan memperkenalkan potensi lonjong keterampilan para penyandang disabilitas kepada masyarakat. Dikatakan sejumlah program yang ditampilkan merupakan bagian dari pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Panti. Program yang itu dirancang gagasan membantu para penerima manfaat mengembangkan kemampuan sesuai minat lawan jua bakat masing-masing. Di sana Bubuhani menampilkan beberapa program rehabilitasi sosial yang ada di tempat Bubuhan Sidin. Salah satunya nang kayak apa Bubuhannya mengekspresikan diri. Gasan memiliki hobi seni termasuk bermain musik. Selain seni musik, para penerima manfaat juga diberikan kesempatan Gasan mengembangkan kemampuan bermain musik tradisional Panting. Kegiatan yang itu menjadi salah satu sarana Gasan penyandang disabilitas untuk bisa menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Kadang hanya di bidang seni, Bubuhannya juga menampilkan sejumlah keterampilan lainnya. Di antaranya nangkai keterampilan pijat seperti masas tradisional lawan jua siatsu dan keterampilan barista. Dikatakan keberagaman keterampilan yang itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan ruang, pendampingan serta kesempatan yang tepat. Jadi ada beberapa macam program yang Bubuhan sini tampilkan bahwa di dalam panti rehabilitasi sosial Bubuhannya mendapat berbagai macam keterampilan sesuai dengan minat lawan jua bakat yang Bubuhannya miliki. Melalui keikutsertaan dalam Kalsel Expo 2026, Bubuhannya juga berharap masyarakat semakin mengenal kemampuan lawan jua karya para penyandang disabilitas. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan yang itu juga menjadi momentum Gasan membangun kepercayaan diri serta memperluas kesempatan Gasan para penerima manfaat agar dapat berdaya lawan jua mandiri di tengah masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjar orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Dan Sanak Perompat, kita jumpa lagi di ruang UMKM untuk edisi hari ini. Di hari Kamis, tepatnya 13 Agustus 2026. Kali ini dan Sanak Perompat di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM-UMKM kita dan lagu-lagu Banjar yang menemani dan Sanak Perompat di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan di mana saja berada. Di siang hari ini hingga pukul 12 nanti masih bersama Ulun Helda tentunya. Biasa Sanak-Sanak Perompat tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Tanah Perompat masih di ruang UMKM di Perompat siang hari ini dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita dan lagu-lagu Banjar yang menarik nih hingga pukul 12 nanti nih di sana. Rencana Kalimantan Selatan Expo 2026 ini resmi dibuka di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru pada hari Rabu semalam 12 Agustus 2026. Nah, sebanyak 325 stand dari berbagai sektor turut meramaikan pameran yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Nangka 76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel Expo 2026 ini dibuka Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Hajah Fathul Jannah Muhyiddin bersama unsur Porkopimda Kalsel. Ratusan stand itu nih terdiri dari sekitar 100 pelaku UMKM nih. Instansi pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten kota, BUMN, perusahaan swasta, hingga perwakilan kedutaan besar Iran nih ada juga nih hidang sanak. Di mana Ketua TPPKK Kalsel, Hajah Fathul Jannah Muhyiddin ini memadahkan pelaksanaan Kalsel Expo tahunan ini. Ini lebih besar dibandingkan lawan sebelumnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu wadah gagasan menampilkan hasil pembangunan sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di Banua kita. Selain menjadi ruang promosi, Kalsel Expo ini juga diharapkan menjadi wadah gagasan pelaku usaha untuk berbagi pengalaman lawan juga memperluas jaringan nih. Kalsel Expo ini menargetkan produk UMKM Banua kada hanya menguasai pasar daerah, tetapi juga mampu bergerak di pasar nasional hingga menembus pasar internasional nih dang sana. Nah, Kalsel Expo ini semakin berkembang menjadi ruang nang mempertemuakan produk kreativitas, investasi, dunia usaha lawan juga peluang kerja. UMKM juga memiliki porsi nang sangat penting juga nih. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan ini menargetkan Kalsel Expo 2026 ini mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 15 miliar rupiah. Selain pameran produk, lawan jual layanan, uban pian seberataan juga disuguhi berbagai games atau permainan, lawan juga kegiatan menarik dari masing-masing stand lengkap lawan beragam hadiah lawan door prize-nya juga nih, anak-anak. Kalsel Expo 2026 ini berlangsung hingga 18 Agustus 2026 terbuka gagasan masyarakat untuk mengunjungi serta menikmati berbagai produk unggulan UMKM hingga kegiatan hiburan yang ditawarkan nih nang sana. Dan gagasan pian seberataan tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

datang tajwid, datang di Al-Quran. Kesabari ku bawa akan dahulu kala zaman nyambung.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sek kelas ya om.
1: Promot FM, suara budaya Banjar yang senang perompat. Masih di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita nih di sana. Ya, di sana jejaring dan digitalisasi ini jadi kunci perluasan pasar UMKM. Dikatakan nih bahwa networking dan literasi digital ini dinilai penting nih gasan para pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan jejaring komunikasi, kegiatan pameran, serta teknologi digital ini tentunya dapat membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas lagi nih dang sana. Dikatakan juga nih dang sana, tentunya dalam mengembangkan usaha ini melalui jejaring dan juga teknologi digital ini sangat bermanfaat juga nih. Di mana pelaku UMKM ini tentunya bisa datang ke dinas terkait untuk mengurus perizinan dan mendapatkan informasi usaha. Kalau juga kalau Bu Banben juga bisa aktif mengikuti kegiatan dinas atau instansi pemerintahan, akses perluasan pasar akan terbuka juga nih dang sana. Dimana dikatakan juga nih bahwa tentunya nih dang sana perompat, tentunya fasilitas pengurusan untuk hak kekayaan intelektual dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat diikuti nih dengan berbagai pameran UMKM-nya juga nih nang sana. Dan itu tentunya memberikan banyak pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usaha bubuan pian seberataan dan juga mempelajari pemasaran melalui TikTok atau ataupun Shopee dan pembukuan menggunakan si Apik serta pembuatan konten untuk Instagram dan juga TikTok bubuhan pian seberataan nih untuk para UMKM. Salah satunya seperti live TikTok atau Shopee ini juga bisa dipelajari nih. Dan pembukuan melalui si Apik, pemasaran serta membuat konten Instagram dan juga di TikTok nih dang sana. Di mana pembelajaran digital ini membuat proses pemasaran menjadi lebih mudah sekaligus ini membuka peluang menjangkau konsumen di luar Kalimantan Selatan. Di mana dengan cara membuka toko daring, mengunggah produk hingga melakukan siaran langsung ini untuk memperluas jangkauan pemasaran bubuhan pian seberataan. Teknologi digital ini sangat membantu UMKM dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Dalam menjalankan usaha tentunya ini juga bisa dimanfaatkan nih dan senang perompat untuk meningkatkan usaha-usaha bubuhan pian seberataan apalagi untuk para UMKM yang ada sekarang tentunya. Ya baiklah senang perompat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: ada di Kamsel
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi karhutla Gasan memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan yang itu menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di Banua. Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel dalam rangka peringatan hari jadi Kalimantan Selatan ke-76 di Banjarmasin pada Rabu 12 Agustus 2026. Berdasarkan peninjauannya di lapangan, semangat para petugas terus berkobar dalam upaya memadamkan api, lawan juga mencegah meluasnya kebakaran. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengaku sangat mengapresiasi semangat lawan juga kerja keras para petugas nang berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. Menurut Sidin, perjuangan nang itu kada mudah karena petugas harus menghadapi kondisi nangali serta serta ancaman asap lawan jua kobaran api. Semangat para petugas di lapangan patut kita apresiasi, bubuhannya terus berjuang memadamkan api, gasan menjaga masyarakat lawan jua lingkungan. Sidin juga berharap seluruh petugas tetap diberikan kekuatan lawan jua keselamatan serta selama menjalankan tugas penanganan karhutla. Bahkan Muhyiddin mengaku turut masuk ke kawasan hutan gasan melihat secara langsung kondisi karhutla yang terjadi. Langkah yang itu dilakukan agar Sidin dapat mengetahui situasi sebujurannya sekaligus memastikan penanganan berjalan secara maksimal. Muhyiddin juga menghimbau masyarakat gasan kada tinggal diam apabila menemukan adanya titik api di sekitar lingkungan bubuhan pian. Kalau masyarakat melihat ada titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ancap ditangani lawan jua kada semakin meluas. Menurutnya penanganan karhutla memerlukan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan hingga masyarakat. Kewaspadaan lawan jua laporan yang ancap dari masyarakat dinilai sangat penting gasan mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih ganas lagi. Semangat para petugas menjadi bagian penting dalam menjaga Banua di momentum hari jadi Kalsel ke-76. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat kewaspadaan lawan jua gotong royong agar ancaman karhutla dapat ditekan serta lingkungan tetap aman lawan jua terjaga. Demikian kabar Pramod pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Pramod pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal.

0: itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Jangan kada ingat, dengariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: mengerti fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda, beroperasinya kembali Jalan Petrus Nukai Lulut, Banjarmasin, imbah dibuka beberapa hari yang lalu, terus memberikan dampak positif gesan mobilitas masyarakat. Pembukaan akses jalan sementara yang ini ditujukan gesan mengurai kemacetan, lalu juga mengembalikan kelancaran aktivitas harian warga setempat. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, forum lalu lintas dan angkutan jalan Kalimantan Selatan tetap memperketat pengawasan di lapangan. Langkah yang ini dilakukan biasa memastikan keselamatan pengguna jalan mengingat proses perbaikan konstruksi masih berlangsung. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel Ibtu Abdul Ghafur mengatakan pembatasan tonase gasan kendaraan yang melintas di lokasi yang itu. Pihaknya menegaskan bahwa hanya kendaraan dengan muatan maksimal 6 ton yang diperbolehkan melewati jalur yang itu. Jadi masyarakat juga umpat membantu mengawasi karena pasti ada waktu-waktu nang kada ada petugasnya. Pengawasan ketat terhadap tonase angkutan yang ini sangat krusial gasan menjaga keutuhan struktur jalan sementara. Langkah pembatasan muatan yang itu sekaligus menjadi upaya pencegahan agar peristiwa pergeseran tanah kada kembali terulang. Sebelumnya, kembali beroperasinya ruas jalan yang ini disambut gembira oleh para pengguna jalan, lawan jawa warga sekitar. Salah seorang warga memadahkan lega karena kembalinya akses utama ini dapat memangkas waktu tempuh harian masyarakat. Semoga proses perbaikan berjalan dengan lancar sampai selesai total, supaya bubuhan Sidin kada perlu lagi memutar arah lewat jalan yang jauh. Sementara itu, Dinas PUPR Kalsel terus memantau stabilitas struktur badan jalan selama masa evaluasi 30 hari ke depan. Evaluasi berkala itu dilakukan gasan menjamin keamanan jangka panjang sebelum seluruh pengerjaan jalan dinyatakan rampung total. Demikian Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara edisi siang hari ini, di edisi hari Kamis di Sanang Perompat, tepatnya di 13 Agustus 2026. Menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara, yang sangat menarik tentunya untuk kita ketahui ini Hidang Sanak. Menemani ruang dengar ribuan pian seberatan masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promote FM Suara Budaya Banjar yang sangat terhormat masih di Pusparagam Nusantara. Di siang hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Idang Sanak Perompat Sabarataan di ruang dengar bubuhan pian Sabarataan dengan sajian lagu-lagu Nusantara. Tadi itu sudah mendengarkan tembang cinta ciptaan Lala Yuliara. Ini sebuah lagu dari daerah Sunda ya, Idang Sanak Perompat. Ya, Idang Sanak mengenal Kariding Periangan nih, Wardita yang merambah industri musik pop di Idang Sanak Perompat. Definisi Kariding dalam ensiklopedia Sunda, ini adalah alat bunyi-bunyian dalam karawitan Sunda yang dibuat dari pelepah aren atau bambu, dibunyikan dengan pukulan jari tengah sementara rongga mulut. Ini berfungsi sebagai resonator nih Idang Sanak. Di mana Idang Sanak dikatakan juga nih dalam buku sejarah Karinding Priangan disebutkan nih bahwa pada masa lalu Karinding dipergunakan sebagai sarana hiburan para pengembala nih. Sementara itu dalam budaya pertanian Sunda, Karinding ini diyakini berfungsi sebagai alat pengendali hama tanaman padi nih Idang Sanak. Selain itu, Idang Sanak, pembuatan satu unit kariding ini memerlukan ketelitian dan juga keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun nih. Prosesnya dimulai dari pemilahan kawung sairan atau pelepah aren tua, kemudian dikeringkan secara alami, dibentuk secara manual menggunakan pisau raut hingga melalui proses dideang atau pemanasan untuk menghasilkan resonansi dan kualitas suara yang prima nih Idang Sanak. Di balik setiap dentingan kariding ini tersimpan dedikasi para pengrajin dalam menjaga dan juga melestarikan warisan budaya Sunda nih. Di mana Idang Sanak untuk struktur kariding ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pancepengan untuk memegang kariding, cecet ucing ini berfungsi sebagai tempat keluarnya nada, dan panabe bagian yang dipukul atau ditabuh untuk menghasilkan getaran suara nih Idang Sanak. Ya Idang Sanak, seiring perkembangan zaman fungsi kariding ini telah mengalami pergeseran nih, dilansir dari sejarah Kariding Periangan. Kariding ini telah merambah industri musik pop. Wah, sudah merambah industri musik pop nih Idang Sanak. Berperan besar nih dalam pembangunan jejaring sosial budaya hingga menjadi identitas baru bagi Tatar Sunda nih. Sebagai upaya perlindungan, Kariding ini telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia pada tahun 2021. Era Sanak Perompat tentunya ini masih dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi budaya menarik tentunya di siang hari ini di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4 masih di Pusparaga Nusantara di siang hari ini. Ya, Sanak Pro 4, pantun atuy ini adalah warisan sastra lisan dari Kampar Riau. Di mana nih Dang Sanak Pro 4, apa itu pantun atuy ini? Pantun atuy ini merupakan tradisi sastra lisan yang berasal dari masyarakat Kampar Riau. Berbeda dengan pantun Melayu pada umumnya yang terdiri atas 4 baris, pantun atuy ini dibawakan secara berantai. Setiap pantun ini saling terhubung dan dilantunkan dengan irama khas sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang utuh nih Dang Sanak. Dimana dari hiburan menjadi tradisi, dahulu pantun atuy ini dipentaskan pada malam menjelang pesta perkawinan sebagai hiburan bagi keluarga dan juga masyarakat nih. Pertunjukan ini biasanya dimulai sekitar pukul 22 dan berlangsung hingga larut malam. Menjadi bagian dari kemeriahan sekaligus pelestarian tradisi nih Dang Sanak. Kisah yang tersimpan dalam pantun, pantun atuy ini menggunakan bahasa Melayu Kampar, dialek Limokoto. Isinya ini syarat dengan kisah kasih sayang, kerinduan, nasihat, serta ungkapan perasaan seseorang pemuda kepada gadis pujaannya. Disampaikan dengan bahasa yang indah dan penuh makna, di mana diakui sebagai warisan budaya tak benda nih, sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pantun atuy ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 nih Dang Sanak. Di mana nih pengukuhan ini menjadi langkah penting dalam menjaga tradisi lisan agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi Dang Sanak Pro 4, apakah nih mungkin Dang Sanak Pro 4 juga tertarik nih dengan budaya menggunakan pantun atuy ini untuk mengungkapkan perasaan kepada pujaan hati juga ya Dang Sanak Pro 4. Ya Dang Sanak, tentunya kesan pian seberataan tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar perempat bersama Ulun Helda, penanganan kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin kada hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang amblas. Keberadaan kios lawan jual rumah warga di bantaran sungai turut menjadi perhatian serius Forum Lalu Lintas Lawan Jual Angkutan Jalan Kalimantan Selatan. Kondisi penataan kawasan yang itu dinilai memerlukan langkah penanganan secara menyeluruh. Gagasan keamanan jangka panjang, langkah penataan permukiman penduduk dianggap penting gagasan mendukung pemulihan fungsi infrastruktur jalan. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, Ibtu Abdul Ghafur mengusulkan penataan ulang area tempat tinggal warga. Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih layak. Alangkah baiknya masyarakat nang baisi rumah nang ini bubuhannya relokasi ke tempat nang lebih layak karena kondisinya juga sudah mengalami penurunan lawan jua rusak sehingga kada layak huni lagi. Ibtu Abdul Ghafur juga menilai permukiman di sepanjang bantaran sungai kerap memicu persoalan tersendiri. Kondisi bangunan warga di area itu sangat rentan terhadap terdampak saat bencana banjir melanda. Sidin berharap pemerintah Kota Banjarmasin bersama pemerintah Provinsi Kalsel dapat menindaklanjuti unsur tersebut. Pemerintah daerah diharapkan segera mencarikan solusi terbaik gagasan keberlanjutan tempat tinggal warga. Nah, ini saran lalu pendapat Bubuhan Sidin untuk kebaikan masyarakat. Semoga kainanya bisa ditindaklanjuti bersama. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robi Cahyadi, merespon positif usulan penataan kawasan yang itu. Pihaknya menginformasi bahwa dokumen penetapan pembebasan lahan kini sudah diajukan ke instansi terkait. Robi Cahyadi menegaskan proses pembebasan lahan masih berjalan, lawan juga terus dikomunikasikan dengan Pemko Banjarmasin. Tim teknis kainanya diterjunkan gasan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah di lapangan. Langkah pengadaan tanah itu dilakukan gasan mengidentifikasi kondisi lahan serta pemetaan masalah lokasi. Penanganan kawasan permukiman diharapkan berjalan sinergi, lawan juga tetap mematuhi aturan tata ruang kota. Wah, ini kawasan jalan yang itu sudah dibuka sementara dengan catatan masih dalam tahap pengawasan konstruksi. Batasan tonase maksimal 6 ton juga dilakukan gesan menghindari terjadinya kerusakan terhadap kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan yang itu. Demikian Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Promote FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Saatnya kita mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, dengan host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Pro 4 Semarang,
2: Manggaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titi Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah rame, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: amin.
2: Kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Kan,
1: nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat?
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya? Atau naik kereta, LRT, MRT itu agak cepet gitu?
2: Mau cepet itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya? Ini Mocopat ya? Oke.
2: Okay. Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda. Jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakarta, ada Ngayogjan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, Pak. Ini Bapak itu
1: tepat. Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
3: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model perbawan kalau nggak salah.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya.

0: biar pendengar kita juga teredukasi nih, kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa-apa gitu ya, Po ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Po.
0: Oh, itu udang.
1: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, gitu, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti okay. Di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, okay, Mas Titis.
1: Okay, baik. Monggo, silakan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang ada 0811-277-7914. Monggo, yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bapak bisa nonton ini, Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
0: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
1: Oke, nah, deh, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
2: Ya, baik. Selamat siang, Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya ada salah macapatnya, karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Oh iya macapat ya,
2: macapat
1: gitu kan,
2: betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional nih Mas Titis, karena apa, di Bali ada Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mau copat itu
1: sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
1: nasional ya,
2: ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Ya,
2: teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda ya, begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya itu kan?
2: Pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar, gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya, ya. Misalnya Pangkur Kasmaran, misalnya ya itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran, lah seperti itu. Itu. Nah sekarang yang berdasarkan tempatnya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Titis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya. Pemakna
1: sastra. Oh, sastra pinangku lagu itu
2: apa ya? Iya, tinggal lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Okay. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Hmm. Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu.
1: Iya, kita terima dulu ya, Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Okay. Halo. Selamat siang.
2: Selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan, gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada.
1: Oh.
2: Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Nah, untuk selindro ini yang paling unik. Ya mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, pasti di situ. Lagu selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Tangan agak bahak gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jeno lumadam ji gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya, Pak.
2: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti yeah. Itu gitu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak? Condong ke musik-musik diatonis gitu ya, Pak.
2: Betul. Anehnya tapi yeah. Iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini nah, aneh. Dan masuk itu yang iring.
1: Meramunya gimana gitu,
2: betul,
1: ya, Pak?
2: Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB. Nah, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya.
2: Nah, ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin untuk malam tanggal berapa itu saya lupa. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI masih disini, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Ternyata RRI ya.
2: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Tapi yang aneh itu adalah nah itu tua ya, yeah. Kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya,
1: di ya, RRI ya. Semarang betul.
2: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar gitu.
1: Oke.
2: Gitu,
1: kan? Jadi gitu kok. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tentang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya? Lebih ke nada diatonis gitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
2: Pakai piano.
1: Piano
2: masuk, masuk
1: gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
0: Oke. Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita ya. Bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0288316661 atau bisa WhatsApp di 0811277714.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811277714.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510. 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salam untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya. Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bu, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Ya,
0: oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap,
0: silakan, Bu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh, kalau teman-teman tuh cepet-cepet ke dalam tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah kucatet kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Pak.
0: Ya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat sana kan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
11: Yang kedua. Itu aja deh, Bu.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur, kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? saja tidak, karena ini karya sastra ya terserah mau dibaca kapan. Ya itu, jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu ya, kapan kita mau melakukan ya tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita, mau lagu yang sedih mau lagu yang gembira ada semua. Kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya, Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulang apa tadi sedikit?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya, ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bapak?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena sudah ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi ya. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan, menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah itu saya kira itu. Jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macam-macam itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu dicamakan dengan pocong kali ya. Dan sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memfasil validasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Dan kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Bitung Sudayana misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu. Oke. Kalau yang pelok sih enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita Dumi Pasol Sido, Dumi Pasol Sido, itu, ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Dumi Pasol Sido, misalnya gitu ya. Neno neno, mingkar mingkure ngangkoro, ya misalnya lalu jadinya begitu. Ya. Kalau Sledro kita ambil Dumi Solado, ya, jadi Do Re Mi Solado, nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar. Nada tadi ya, do do kita

Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adat. Jadi orang nembang mocopat Semarang itu seperti orang adat ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya, misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Aku salah dua tadi itu. Itu do lili lo lalu lo. Misalnya ada lagu, saya ingat lagu Sampai Ing Time itu. Dadanya seledernya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya, karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis,
0: iya, ya itu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan mas.
1: Pakai kepatian itu ya pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu yeah. Ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit. Gitu. Nah, itu.
1: Susah
0: dibaca, kalau nggak pernah dengar tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa versi Jawa bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
0: Iya ya, betul.
1: Oke. Nah, jadi gitu Pak, ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogyakarta itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi masih kami tunggu di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791. Ya saya agak pelan tadi request dari Teh Ica.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan. Ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silakan.
2: Oh udah, oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, nah, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut tuh juga Bapak. Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diplerok apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu nih dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Jadi, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bumi ya, gending-gending Semarang itu. Tapi gending-gending Karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal
0: ya, tidak ada. Okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diperoi dan lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, yeah. Itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya tebukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmoro Dono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: Pak.
1: Itu oleh yang taruh-taruh digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narcanto sangat berjasa dalam penyebaran moco-moco sembarangan. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo di Semarang itu menciptakan 2 Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Oh, moco pat bergaya Semarang ya.
3: Bikin sendiri ya Pak.
1: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
3: Iya betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
3: Apalagi BPTP ya Pak ya.
1: Iya.
3: Harus dikembangkan ya Pak ya.
1: Harus begitu.
2: Oke, gitu Pak.
0: Jadi mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
1: Iya. Banyak sekali versinya.
0: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
0: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Bapak.
1: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari itu?
0: Oh banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
0: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam ya. Penggunaannya sendiri ini mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca BPTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan,
2: semakin banyak.
1: Ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja dikasih
2: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan kok, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu kok. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang berwah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
1: Betul.
0: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
1: Ya di Jakarta ada Gambang Kromong.
0: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada Gambang Semarang dan nadanya sama.
0: Oh, itu kan.
2: Iya. Semarang itu apa kepengembangan dari mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya Pak ya.
1: Musik. Ya, ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
0: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
0: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan mocopat sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat gitu.
2: Melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
0: Oke. senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya, semacam itulah ya.
0: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
0: Iya, benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung. Akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, dah kalau ya, gitu. Ya. Ada lagi, Mas Titis?
2: Ini semua agak lumayan sepi nih, Pak.
0: Dagangannya nggak bagus sih ya, coba ya, gitu ya. Loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke, coba nanti apa ya, Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
0: Apa ada sesuatu kali ya, trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih terlihat tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silahkan. Yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajarin tentang ngocopat, lalu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu?
1: Yeah,
2: ternyata yeah, ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
0: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang?
1: Betul.
0: Ya. Oke.
1: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis.
2: Oh, gitu, Pak.
1: Belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Nah, itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya Mas Almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu. Iya, saya buat gambu. Seka gambu peng catur kang cinator. Waduh, terus nih.
2: Jadi kan emang bapak kayak enak kok.
0: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi po, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
0: Oke, apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
0: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau sampai Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
0: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada, Mas Titis?
2: Belum ada, Pak. Di Jakarta udah ada?
0: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, tapi kita ada satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya, Pak ya?
0: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih, karena waktu sudah mepet, Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja, Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu, Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu, Pak, kalau di Semarang gitu, Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu, karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan.
2: Oh,
1: gitu loh. Ya. Itu justru mocopat yang biasa, yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu. Yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
1: Tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Kan tergolong tinggi ya, Pak, nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu, Pak?
1: Nah, uniknya kalau mau copat kan gini, Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya "Ojo turu sore kaki." Ya kita rendahkan aja jadi "Ojo turu sore kaki."
2: Oke. Okay.
0: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama
0: tangannya. Oke. Okay. Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, kalau di Jawa ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita.
0: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin, amin. Ponova juga.
0: Ya, untuk Semarang salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Citis.
2: Siap,
0: ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
0: Baik.
2: Tanggal-tanggal belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
0: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum. Abang Po, Nyamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titi Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Iva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana perempat, buku Kaimo, serial motivasi remaja, diserahkan ke Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan di hari Rabu kemarin ya, 12 Agustus 2026. Penyerahan ini bertepatan dengan Hari Remaja Internasional, gagasan mendorong minat baca dan produktivitas generasi muda. Buku Kaimo ini merupakan buku serial motivasi remaja dalam program buku Pandu Bujang Gesit ya. Buku ini Dang Sanakai mengangkat kisah perjuangan Haji Muhammad Badri pada masa revolusi fisik setelah kemerdekaan Indonesia. Tokoh Kaimo dalam buku tersebut diangkat dari sosok HM Badri, pimpinan TKR atau BKR pada masa perjuangan. Nah, Sidin ini dikenal memimpin pasukan dalam pertempuran bersejarah di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 1946. Penyerahan buku dilakukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan, Emi Aryani ST, dan buku ini kemudian diterima secara fisik oleh Juwaini SI Pus di Ruangan Koleksi Deposit Pustaka. Demikian, Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Puan Pian Semunyaan. Aduh, ketingat dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang memberi salam, seorang juga yang menyahut salamnya. Dang sanak, kembali bersama dengan Ulun Kian tentunya, yang mengudara sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu, selamat datang dulu di Ayo Goyang. Goyang yuk, dang sanak, selamat datang di program dangdut kita tentunya untuk Buhan Pian Semunyaan. Nang hendak request lagu dangdut favoritnya, langsung aja dang sanak perempat, Ulun akan buka line telepon, disimpan nomornya, dicatat nomornya ya. Ada dua line telepon yang bisa Buhan Pian hubungi untuk request lagu dangdut favorit Buhan Pian Semunyaan. Yang pertama di WhatsApp dulu di nomor 0895-3405-09539, atau bisa hubungi di nomor line telepon reguler ya, 0511-3252-60.

0: lagu pilihannya sih, Tok.
1: Alhamdulillah, ada nih lagu pilihannya. Lagunya apa? Ulun bacakan dulu lah. Ada Bunga Pengantin, Sik Asik, Goyang Gultik, Bete, Manis Manja. Eh, Manis Manja, ha, Jar.
0: Bunga Pengantin aja.
1: Oh, Bunga Pengantin aja.
0: Salamnya dari Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani, terima kasih sudah bergabung ya. Yang selanjutnya hadang dulu lah jauh banar mosnya ulun mambil. Nah, mana ini operator ulun nih lah. Yoga, oh Yoga, bisakah kau kesini Mas Yoga? Ngali banar na ulun lah. Kita belum live juri TikTok dangsanak lah. Jadi untuk bebuan pian nang hendak melihat ulun live di TikTok, sabar dulu, dangsanak perempat, kita angkat dulu telpon-telpon yang masuk. Tentunya hanyar ulun akan mengangkat, hanyar ulun akan memulai live TikTok kita di sore hari ini ya. Gantian dulu, ada telpon masuk dari WhatsAppnya perempat Banjarmasin, ada Bang Adli dari Banjarbaru. Halo, assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk Bang Adli, apa kabarnya pian?
2: Baik.
1: Baik-baik aja ya, Banjarbaru panas ya. Bang?
2: Panas juga.
1: Panas juga ya, karena apa-apa. Yang penting cuacanya aja yang panas. Jangan hubungan rumah tangga yang panas.
2: Iya.
1: Silakan Bang Adli. Anak lagu apa pian?
2: Lagunya apa tadi?
1: Lagunya ini ulun bacakan ada Sik Asik, Goyang Gultik, Betek, Kabar dan Dosa, Derita yang Menimpa 11-12, Pengkhianatan Cinta, Rindu Berat. Oh, iya. Mau yang mana?
2: Sik Asik aja dah.
1: Oh, Sik Asik. Oi, dibikin asik ya lo.
2: Iya, saya menggugatnya asik juga.
1: Betul. Salamnya dulu Bang, gasan siapa?
2: Ya buat Yani, di I Love You tadi ya.
1: Iya betul.
2: Terus buat Ama juga di Palem.
1: Buat Ama,
2: Mama Indor dan Lukman.
1: Iya.
2: Bang Mihat.
1: Ada Bang Mihat yang juga.
2: Yang sekarang bergetar kata.
1: Oh ini bergetarnya, mencatuk palu iya. Itu bergetar bumi, anu sungai lauk sana.
2: Iya. Terus Mang Edoy.
1: Mang Edoy, iya.
2: Mang Herman. Dan semuanya aja lah, dari A sampai Z.
1: Oke deh, siap.
2: Salam sehat selalu.
1: Iya, amin. Pian juga sehat-sehat lah, Bang, lah, di Banjarbaru ya.
2: Buat Bang Awan gede.
1: Oh, kian dong. Oh, Pak Iwan. Masa Awan.
2: Mirip-mirip suaranya sih, di kalau di radio. Ah. Abang Kian juga, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Siap, sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adli, terima kasih sudah request ya. Lanjut deh, kita gantian lagi. Dari line telepon reguler, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Aduh, berisik sekali nih. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini?
3: Abang siapa ini lah? Lawas ini, aku tahu mana.
1: Oh ini yang tadi dapat salam nih, Mang Idoy.
3: Ya.
1: Oh my Allahan, suara piani kan, suara piani ciri khas banar, locok kayak itu nanti dengar. Bang Idoy, nang apa kabarnya pian?
3: Lagi penenang suara jadi sih nah. Oh. Yang paling menjengkelnya masuk.
1: Iya kah, batu ampar piani ya lah.
3: Buat ampun masih kita ngomong kita nih kalau ibarat ini masih nah. Kalau kalau tapi banyak.
1: Inggi kalau, eh di Batu Benawa wah ini kadalah.
3: Betul benar kita
1: ya bahasa. Aduh Bang Idoy, Mang Idoy los marker pendengar suara pian. Silakan Mang Idoy, enak lagu apa pian?
3: Bandiran ya, Pak.
1: Pun.
3: Lah, kira bandiran kita ya, Pak.
1: Nah, itu pang pulang. Pian enak lagu apa nih?
3: Sambal masih asiknya apa? Asik apa tuh?
1: Oh, ada Goyang Gultik.
3: Dan coba nih Bang ambil itu ya.
1: Uram nih Goyang Gultik nih.
3: Goyang-goyang aja kita ya, Pak.
1: Goyang-goyang kita sesuai lon programnya juga.
3: Iya, Pak.
1: Nah, eh, ini salamnya dulu, Mang Idoy, gesan siapa?
3: Salamnya kata jadi tadi, Bang Yani dari sebelumnya.
1: Ada Yani, ada Bang Adli dari Banjarbaru yang tadi sebelumnya masuk. Oh,
3: nah, Herman juga nah, dari suaranya.
1: Hah?
3: Bang Ali, Bang Bakal B juga.
1: Gi?
3: Mama Madan juga, ya Allah.
1: Mama Madan.
3: Yanti juga. Yanti ya?
1: Acil Yanti, Gi, yang jalan tembus.
3: Ya Allah, Koma juga nah.
1: Hah?
3: Ngelanya ya Allah, kayak di Sungai Lauk tuh, ya Allah, siapa tuh?
1: Oh, Bang Mihat?
3: Ya, Mihat, ada
1: gini. Catukannya mau lah bumi bergetar tuh?
3: Ya, gue bukan. Gue yang bumi ini.
1: Inggi. Ada lagi, Bang?
3: Dalam beritanya lain, mau ngasuh ya, Pak Budi, lah.
1: Inggi, bujur.
3: Masih selalu punya banyak kisian. Ini
1: amin, amin.
3: Salah-salah lu, ya, selawasannya lah.
1: Inggi, pian juga lah, sehat-sehat selalu, pian lah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Mang Idoy nang sudah masuk tentunya. Izin menginformasikan juga dan sana perempat kita sudah live di TikTok kita, RRI Perempat Banjarmasin. Jadi tinggal dibuka aja, dicari aja di aplikasi TikTok bagian Pian Semunyaan, karena ulun sudah live. Dan bubuan Pian itu bisa request lewat kolom komentar yang ada di TikToknya RRI Perempat Banjarmasin. Sampai jam 15, sampai jam 15, sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah ulun mengudara di Ayo Goyang. Jadi jangan lupa request, dan tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dangdut yang sudah di request oleh para pendengar kita. Ada Bunga Penganten dari Nyarita Sugiarto, spesial requestan untuk Yani, I Love You.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Uhuy. Dan Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang Goyang Yuk, menyapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Edi, ada hotel, bukan hotel, Hotel PKY Indrajaya, dan juga ada Bujang Abdullah ya, juga mendengarkan lagu dangdut di TikTok kita. Nah, ada Bang Jaya dari Kampung Sasirangan, Kampung Melayu, kita coba angkat dulu ya dari WhatsApp. Halo Bang Jaya, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yo, waalaikumsalam,
0: masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah masih berduduk di bangku Ulun nah. Pian Bang masih gak jauh berduduk lawan burit jar.
1: Ada kono. Mantap tuh Bang, berjalan masih bejak di tanah. Makan nasi kayak orang jua. Syukurnya Mama Madan kadang bisa makan bubur Sidin
0: tuh. Bah, Sidin tuh pemakan pian, ada sate kelelawar gini babat Sidin. Bang Jaya sehat aja, lo kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pun tersirang nih, kada pernah mati lampu jalurnya udah asnol Kampung Melayu.
0: Nah, itu Bang lain dikisah lagi dah bila jalurnya yang itu dah.
1: Para pejabat nih nyaman jo Bang, cuman
0: jadi Bang lah.
1: Kada adil itu aja ya. Mati itu kalau itu kalau pejabat nang bujur tuh.
0: Mati berataan gitu nalah.
1: Itu adil Bang karena pertanggung jawabnya dia ada penolong subhanahu wa ta'ala kan kita menjadi pemimpin kada amanah.
0: Waduh, serius pembahasan nah. Bujur. Baik, daripada kita membahas itu maulah kita pusing sakit kepala, baik mendengarkan lagu dangdut nah. Pian nang mendengarkan lagu apa Bang Jaya?
1: Sakitnya ku di sini kah?
0: Oh, sakitnya tuh di sini. Tumben lagu itu.
1: Nah, tahu kan kita mendengar lewat semalam tuh kayak kita nyaman banget dengar lagunya, jadi aku mana kayak bangkit, mana kayak muda pulang
0: kok. Oh, duh, jadi mendengar lagu tuh waktu rasa meliuk-liuk semalam lah.
1: Keringiman juga, orang jauh orang Inggris tuh keringiman ya lah.
0: Mau keringiman Inggris. Oke, Bang Jaya, salam kesan siapa Bang?
1: Salamnya kan, Mama dan.
0: Yap.
1: Ibu-ibunya kita doakan ya kalau para merdeka nih.
0: Ya. Betul.
1: Bunda Ratu. Siapa ya? Mama Alfi. Siapa lagi lah? Ayahnya Elsa. Siapa lagi ibunya yang kalau tapi ingat
0: pengen. Mama Alfi sudah tadi lah.
1: Sudah Mama Alfi.
0: Ibu Parida.
1: Nah, ya Ibu Parida.
0: Ibu Parida Cilianti. Iya kalau.
1: Salam merdeka aja beratan ya kalau
0: bujur benar ya. 17 Agustus kita ya lo.
1: Sekarang tuh di ambang pintu nih ya kalau kita nikmati aja kemerdekaannya walaupun kita menderita dimerdekakan orang bangsa sendiri. Aku nih kan protes dia lalu
0: kenapa? Aduh bujur itu hak kita Bang ya sebagai warga negara nih ya kalau ngaran kita ngertapi nyaman juga tadi masa kita hendak seterusan kada nyaman.
1: Belanda menjajah kada habis dia hutan.
0: Iya lagi.
1: Malah lestari, nggak aja kayak kalau tempat itu kita.
0: Iya sudah.
1: Siapa nang di Sungai Lawu sih mahat?
0: Mihat. Mihat. Itu catungannya mau lah bumi bergetar tadi jerulun palunya tuh nabilanya mendarat sudah kepaku pian Sungai Lawu tuh jadi anu sidin dah. Apa tuh retak?
1: Jadi kuala lumpur tuh, kayak ingin lumpur pindah di Sidoarjo.
0: Keluar lumpur lah.
1: Nikmat kena bani apa jurang barat tinggal memutik iwak tinggal mengunjun sayur tinggal memutik juga
0: asik banget
1: dan nikmat hidup biar kopi kurang nih kita coba banyak panen lo anak babinya jadi nong payah banget dia pun karena babinya dari situ akhirnya memang jual nikmat dia beludok datang orang mantari duit itu tapi nong repotnya
0: mantari duit lah Sidin berdagangnya teh orang membawa duit.
1: Sama kamu tulis gini di demal ini anu jebon nyontoh kasbon
0: mah gini itu lah kasugih bilangnya orang kerba kasbon
1: dan bila pepadan kau ya pegamatan ya tapi putih cek jalan
0: kim Bang itu bilangnya orang kasbon di Mama Madan tapak sidin besendal japit kena
1: ujar Mama Madan silakan masuk butuk makan ku bari makan nih cuma bila budek ya Mama Madan diingatkan singgah ke kasir
0: iya. Anak makan-makan, tapi mau misalkan bulik, singgah dulu.
1: Itu Bang Sidin tuh. Iya. Ya kasih Sidin tuh. Makan suposikan, aku beri makan nih Sidin, jangan khawatir kan. Aku celengnya kadai kan, malah aku seberi senyum Sidin. Nah, ada senyum gua dalam gua keindahan di sini makan lagi, cuma bulik, jangan makan dah, mampir ke kasir. Harus.
0: Oke deh Bang Jaya, ada lagi Bang salamnya Bang?
1: Menyan.
0: Ada lagi salamnya?
1: Eh Bang Udin kan.
0: Iya.
1: Terus siapa ya, Mang Haryadi. Ada siapa lagi ini nang kejadian nang pro sporter nggak ada ingat lagi mah. Wah. Udah salam sehat aja. Merdeka.
0: Oke, merdeka juga Gasan Pian. Semoga Pian sehat selalu juga Bang Jaya lah.
1: Amin.
0: Amin. Betamuan pulang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya. Requestannya tadi sakitnya tuh di sini. Kita akan putarakan nanti. Dan yang berikutnya line telepon reguler sudah masuk, kita coba angkat dulu lah. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yo dengan siapa nih? Abah Kalbi kah?
2: Iya.
0: Oh iya bujur Abah Kalbi. Ulun tadi anak tersambat Abah Tiara nih. Abah Kalbi apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya sehat aja.
0: Sehat aja ya. Kada ada kegiatan ke hari ini Pian?
2: Ada. Saya
0: Oh pagi tadi kegiatannya lah. Tinggi. Silakan hendak lagu apa Pian di sore hari ini?
2: Lagu pilihannya.
0: Oh ada, ngelun bacakan dulu lah. Pilihannya ada SMS, BT, kabar dan dosa, derita yang menimpa, 11-12, pengkhianatan cinta.
2: Sampai 12 aja nanti.
0: Oh 11-12, oke. Salamnya dulu kesan siapa tuh, Abah Kalbi?
2: Salamnya sampai kesan yang unang, sampai di
0: Pram. Oke deh.
2: Boleh sampai.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Pian juga sehat selalu, diberikan rezeki kepada keluarganya, amin. Terima kasih ya, Abah Kalbi ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Tinggi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih Abah Kalbi ya. Aduh sayangnya suara Pian tadi paget-paget tuh sedikit tuh. Tapi gak apa-apa, yang penting bisa gabung requestannya ya. Lanjut WhatsApp kita ada Bang Wandi. Assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
3: Assalamualaikum.
0: Goyang yuk Bang Wandi, apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, kabar baik lah.
0: Kabar baik aja lah. Di rumah aja kali lagi santai nih.
3: Santai aja lah.
0: Oke, karena Pian lagi santai, silahkan anak request lagu apa Pian?
3: Lagunya apa? SMS tadi lah.
0: Ada SMS tadi ada?
3: Oh ya.
0: Oke, lagu SMS kita putarakan lah Imbah Nila.
3: Iya.
0: Salamnya kesan siapa Bang?
3: Salamnya lah buat Hani dari Melipa, Lokman, Mainor.
0: Iya.
3: Mas Ari buat kesan itu Nara, Melipa. Buatnya si Yani ya.
0: Yani, iya bujur.
3: Yani, Irsa, Herman, Amal Albi, Nomadan, Papi Coy aja lah.
0: Papi Coy, lawas kena masuk Papi Coy.
3: Masuk lah.
0: Semoga kena masuk hari ini nah.
3: Sebentarnya dari sebentar.
0: Oke, siap. Terima kasih lah.
3: Ya, berkian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wandi. Tumben Bang Wandi suara kita tadi double-double nah. Terdengar juga tadi suara ulun memantul. Oke, nang berikutnya ini dari TikTok ada yang request juga Holel TKY. Via Alpia merana lagi bisalah, bisa. Ayo goyang request lagu Anggur Merah Muksin Alatas gasan Bebuan Kusen Haji Ahmad. Di mana Bebuan Kusen tuh? Karena jelas Pian nih nama madahakannya nah. Nyaman dulu sampaikan gitu pesannya kan. Kusen Haji Ahmad nih, Haji Ahmad ya Haji Ahmad tuh. Itu bisa banyak tuh ngaran Haji Ahmad nih. Itu tadi requestannya dari Bacin tentunya ya. Oke, dang senang perempat kita tanpa berlama-lama dulu karena supaya lagunya ini diputar akan beratan ulun beralih ke lagu dulu setumat lah. Untuk Buan Pian yang sudah masuk teleponnya sabar dulu setumat, dang sanak pasti ulun angkat teleponnya setelah beberapa requestan lagu ulun putarkan ya. Satu lagu kita dengarkan sakitnya tuh di sini darinya Bang Jaya. Goyangkan kampung Melayunya Bang Jaya.

0: hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis terjadi ketika udara lembab tertiup angin dan melintasi pegunungan. Dan hujan konvergensi terjadi karena adanya pertemuan dua massa udara tebal dan besar.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami.

mengurangi gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan

Bang Sanak Perempat, mohon maaf ya, lagu dangdutnya terganggu sedikit dan kita hentikan sejenak Bang Sanak Perempat karena mengingat azan asar telah tiba. Oleh karena itu, pada para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, mengucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

0: Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat, setiap 14 Agustus Indonesia akan memperingati Hari Pramuka. Dan tanggal ini menjadi bagian penting dalam sejarah kepanduan nasional karena pada 14 Agustus 1961 gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyebut gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non-formal yang mana secara resmi diperkenalkan pada tanggal tersebut. Gagasan pembentukan gerakan Pramuka ini muncul dari keinginan untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia. Kemudian dang sanaklah setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno itu mengonsolidasikan berbagai organisasi kepanduan agar menjadi satu kekuatan dalam pembinaan generasi muda dan pembangunan nasional. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka yang mana sudah ditetapkan pada 20 Mei 1961. Keputusan ini menjadi dasar pembentukan gerakan Pramuka sebagai organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Demikian kabar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Udang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: bersama lagi di Ayo Goyang-Goyang Your segmen kedua tentunya ya. Masih ada beberapa telepon yang berdering, tapi sebelum itu kita coba angkat dulu dari line telepon WhatsApp ya. Sudah ada di sini bergabung bersama dengan Mama Alpi, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Mama Alpi, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa tuh jawabannya tuh?
1: Goyang yo.
0: Oh, malambat banar bepadernya. Heh, ketujuh banar. Heran ulun gam. Mana kayak kabarnya pian hari ini, Ma?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Asik. Ini lagi menjaga warung, Gajar?
1: Ya iyalah.
0: Masa anak menjaga laki? Laki kawai kalau menjaga hatiku. Mama Alpi, Allah. Hai, ada tarus pian nila bila ulun siaran. Han, alhamdulillah aja toh. Dengan doa-doa pian yang di luar nalar tuh nah. Mana lagu apa mah hari ini mah?
1: Air tuba.
0: Air tuba. Oke, air tuba. Salam dan doa-doanya dulu pang mak nah anak menangar ulun nah.
1: Salamnya nang sudah masuk tadi lah Pak Jaya. Siapa-siapa tadi?
0: Ada Bang Jaya, ada Bang Wandi, ada Abah Kalbi, ada Mang Idoy, ada Mang Adli, ada Yati juga masuk.
1: Nah, ya tak semuanya saja.
0: Oke.
1: Salam sehat, semoga semuanya.
0: Dibari bini soleha. Kalau wai semuanya dibari bini soleha jar. Aduh, hai.
1: Doanya terbaik selalu ya.
0: Inggi, siap amin.
1: Semoga kian mendapat istri.
0: Apa tuh? Oh, satu aja berarti hari inilah.
1: Terima kasih,
0: Pian. Ini sama-sama, Mama Alpi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Mama Alpi, ya. Semoga doa-doanya kada teleset lagi. Tuh kan, teleset. Tepleset tuh tadi. Oke, yang berikutnya, Dang Senang Perempat, kita coba angkat dari line telepon WhatsApp kita, ya. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang. Nah, kartu angkat lagi, ya ampun. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam, Goyang, yuk. Kurang semangatnya, Nay.
0: Ah, kurang semangat apa tuh?
2: Ini harinya slow-nya slow juga.
0: Siapa nang slow? Cinta. Oh, my, Ayo Goyang, nah.
2: Nah, iya, toh.
0: Ini dengan Acil, siapa nih? Acil Yanti, kah?
2: Ya.
0: Acil Yanti, nah, apa kabarnya, Pian?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, tumben lah Banjarmasin hari ini pina mendung lah, Cil lah.
2: Pina mendung ada apa nih di balik?
0: Ah, ada apa di balik, Jar?
2: Di balik tapir kepalsuan aja tuh nah.
0: Di balik tapir kepalsuan. Oke. Salamnya dugasan siapa, Cil Yanti?
2: Tadi Mama Abe. Nah, Mama Madan

0: Inggi.
1: Amah segalanya sudah masuk, Pak.
0: Amah belum. Belum lagi.
1: Oh, Yani, Pak, Yani.
0: Yani sudah pembuka sini tadi.
1: Oh, pembuka. Nah, buat berataan aja, mudah-mudahan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah hari ini mendung. Akhir Sapar.
0: Iya, bujur akhir Sapar hanya aja mendungnya nah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan sehat.
0: Inggi, amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti sudah bergabung. Inggih lah nyara jolun sadar nah di luar pindah mendung banar. Ini ngarannya harus dipindahkan motor supaya kada anu tadi apa rigat dapatnya. Oke, yang berikutnya ada Angsana Perempat. Nah, ini ada Abang Tukang Cat Abang Tukang Catuk kita. Abang Mihat kita angkat dulu nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Nuh, panjang banar yuknya tuh nah panjang banar. Bang Mihat, nang kayak kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Kada digawian enggak nih?
2: Sudah bulik.
0: Oh, sudah bulik. Becatuk tadi lah.
2: Kada becatuk.
0: Oh, kada becatuk. Ano,
2: peresmian sekolah TK di Tamban tadi.
0: Oh, jauh lah. Dari Sungai Lauk ke Tamban berapa jam tuh, Bang?
2: Setengah jam sawat.
0: Oh, setengah jam karsawat lah. Oh, dasar peparakan aja.
2: Parak aja. Sini kan camatan Tamban juga. Kabupaten Baritokuala.
0: Oh, inggi. Enak lagu apa, Biana? Bang Tukang Catuk hari
2: Romai
0: ini.
2: Romai Rama,
0: Romai Rama, judulnya?
2: Itu apa, Jok? Kabar dan dosa, kah?
0: Oh, kabar dan dosa. Oke, siap. Salamnya dulu, Bang Gasan.
2: Salamnya
0: dulu
2: buat Bang Adli, itulah.
0: Iya.
2: Buat Banjabau, lah. Buat Bang Jaya tadi lah.
0: Bang Jaya di Kampung Sasirangan.
2: Bemama yang apa sih tadi?
0: Bemama yang mana sih tadi? Anu masalah lampu tadi.
2: Kada masalah anu aja dijajam. Dulu aja anu hutan anu kada habis lu ini.
0: Hutan kada habis dijajah Belanda aja sudah kin kada dibahas kin jar. Munyak sorang sih Din. Bujur.
2: Kada bengkok.
0: Kada bengkok jar Bang Jaya jar.
2: Bujur ya Bang Jaya.
0: Ege. Ada lagi salamnya bang?
2: Salam lanjut lagi buat Mama Alpi tadi lah.
0: Nggih.
2: Doanya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja sih itu doanya mendoakan dulu banyak bini tadi.
2: Iya. Tapi saya ikung aja kalau aja ini bilang.
0: Iya sih ikung aja sih karena mau lu banyak bini sekalinya.
2: Ada sih ikung di sana, sih ikung situ, sih ikung sana.
0: Sih ikung di Tamban, sih ikung di Amunte, sih ikung di kandangan kayak itu kalau lah.
2: Nah iya tuh, anjing sih ikung, Tamban sih ikung.
0: Nggih.
2: Rambut sih ikung.
0: Oh my. Kada keduitan gitu lu menduitinya heh.
2: Katanya bisa makan seorang juga.
0: Bujur ya, bisa makan seorang duitnya, makam.
2: Kata makan duitnya, makan duit.
0: Iya, bujur kada makan duit, kita namun julung duit.
2: Oh ya, itu kan. Bang Jaya, Mama Alpi.
0: Aduh, ya Allah. Hen, masalah banyak bini. Jadi lawan Bang Jaya tadi membahas hutan kada habis dijajah Belanda. Lawan Mang Mihat, masalah bini banyak, nah.
2: Ya, Bang Jaya.
0: Ya Allah. Ada lagi, Bang, salamnya, Bang.
2: Ya, salam lagi buat Bang Udin kah, mudahan sehat tahu Udin nyala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Abah Kalbi, buat Bang Ali,
0: yep.
2: Masih aja Munjun lagi Bang Ali.
0: Mang Ali, amun kada masuk nih pinanya Munjun Bang.
2: Jadi Munjun di batang ya di bawah.
0: Di bawah dipah. Di bawah oh, kalau di bawah jamban.
2: Jangan.
0: Lain
2: melundu.
0: Lain iwaknya mun di bawah jamban nih.
2: Lain. Tahu lain melundu.
0: Tahu ya. Banar.
2: Ah, sini menjelundu di sana, panting. Kami baju masin di sana, kena.
0: Ada lagi, Bang.
2: Ya, Allah.
0: Ada lagi salamnya.
2: Di Sungai Musang, ya, Allah. Buat siapa lagi, lah? Bang Edo, Bang Wandi, tadi, lah.
0: Bang Wandi.
2: Mama Madun sudah masuk, Pak?
0: Belum, sini itu biasanya guring masih.
2: Oh, masih guring,
0: ya, parak-parak jam 5, nyar bangun.
2: Rajin bergede kayak air mata, sini.
0: Wah! Anu, Bang, apa tetakan bawangnya tuh nama pesona benar mata sini?
2: Ah, ya bener kayak mata ya kalinya ngupas bawang lah. Siapa nama Madan?
0: Cucuk Mama
2: Madan. Ya semuanya aja salam lagi Nana.
0: Inggi siap.
2: Salam sehat selalu, kompak selalu.
0: Amin.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.
0: Akai.
2: Terima kasih Gan.
0: Sama-sama Bang Mia, terima kasih juga.
2: Mudahan sehat aja Gan lah.
0: Amin pian juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Ah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Mihat yang sudah bergabung. Yang berikutnya kita angkat lagi dan sana perempat telepon yang baru masuk. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Terputus teleponnya nah. Sudah, berarti karena ada lagi yang berdering nih. satukin lagi barang lah ulun, coba angkat lagi lah. Halo, assalamualaikum ayang goyang. Ay, terputus pulang nang sana kaina. Umah ini pinanya biasanya. Amun banyak terputus dan teleponnya ini pinang kada menyambung lagi. Di beberapa daerah tuh berarti ada yang hujan. Oleh karena itu teleponnya ini gangguan-gangguan. Ya sudah, berarti kita akan ke lagu dulu dang sana perempat. Setelah ini baru kaina ulun akan angkat jatahnya telepon reguler ya semuanya ya. Karena biasanya WhatsApp di segmen kedua itu sudah mulai sepi seperti itu. Baiklah dang sana perempat, langsung aja kita dengarkan lagu berikutnya. Air Tuba requestan Mama Alfie.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

0: mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
0: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
0: Aku beli itu lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
0: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana berempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah, tapi untuk Ayo Goyang sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, dan sana Kia Ulun masih terima requestan tentunya dari Buan Pian Sumunyaan. Baca-baca dulu nih dang sanak dari pendengar-pendengar kita yang masuk di chat WhatsApp ya. Yang pertama ada Bang Murdian nih dang sanak, selamat sore Bang Kian. Dian Belda request lagu Hujan Duri dari Imam S. Arifin, salamnya seberatan haja sampai Z. Buat Bang Kian selamat bertugas, terima kasih untuk Bang Dian ya, kita akan catat requestannya. Kemudian tadi ada Pak Amrullah. Pak Amrullah jarang-jarang nih request lagu dangdut ya. Pak Amrullah hendak diputarakan lagunya, lagu viral jar Fauzan dan Aprilia, Setia Untuk Selamanya. Oke, Pak Amrullah kita akan putarkan. Tapi sebelum itu kembali Ulun angkat dulu telepon dari line telepon reguler kita ya. Barangkali ini ada Amah dan teman-teman lainnya. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, butuh gua.
0: Nah.
1: Abang Jaya. Apa dah tanya Bang Jaya? Aduh, ini cakap aku tadi anu ada nomor ABC. Aku dulu tadi ada nomornya banyak kok, nomor abang tuh.
0: Oh, biar anak anu kan tadi anak nebeng lawan Bang Jaya lah.
1: Eh, cakapnya aku bisa WA, aku masa aku dulu kan. Nomor apa kok aja aku marut. Inilah lagunya. Lalu Abang Jaya lagi anu lo, nana lo biasanya Abang Jaya tuh.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Jani, buat Tuman, Mang Ido, Mang Wandi. Besar Iril, nak umpet tidak kawir, nomornya lain. Tadi tu nomor. Tapi pada aku nak buiinya, kasihan yang nunggui. Tapi kan kawan, lain kartu.
0: Ama, lagunya tadi anak Nanana kah?
1: Lagu Abang Jaya tuh.
0: Oh, iya Bujur Banar Pia Palen.
1: Kepada Abang Jaya, apa Abang Jaya itu sejak untuk lo kamu tadi kamu tak kembang sana. Sama, sama apa kayak itu sudah sekumpat deh tadi semua benar. Kalau buat apa? Kalau tidak membuat, wah ini malah. Yang penting lah.
0: Nah, terputus aduh ama. Langsung berbunyi tut, biar terputus ama telepon kita. Karena apa ama, yang penting tadi lagunya sempat Ulun terima ya, requestannya ada Nanana darinya via Valen, kita akan putarkan tentunya. Lalu kemudian berikutnya kita coba angkat lagi telepon dang sanaklah, semoga gak terputus. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang
0: yuk. Dengan Ibu Bambang ya? Ibu Bambang, apa kabarnya Pian, Ibu Bambang?
1: Kabarnya baik, mendung banget hatinya.
0: Iya, mendung, alhamdulillah Bu ya, akhir bulan safar nih.
1: Iya, sehat ya Bang.
0: Sehat dong, Ibu Bambang juga harusnya sehat ya.
1: Lalu sehat.
0: Oke, silakan Ibu Bambang mau lagu apa?
1: Lagunya yang ini apa itu?
0: Ini lagunya yang tersedia, Ulun bacakan dulu, ada lagi Syantik, BT, Pangeran Dunia, ada Rela Melepasmu, Sekuntum Mawar Merah, Berkali-kali Aku Rindu Padamu.
1: Rela melepasmu.
0: Oke, siap. Salamnya dulu dong Ibu Bambang buat siapa?
1: Iya, Mbak Amas yang ucap tadi.
0: Semuanya aja. Oke deh.
1: Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama Ibu Bambang, sehat selalu. Berjumpa kembali kita.
1: Iya, amin. Setelah pesan Anwar masih ada pesanan.
0: Oh ala, lagi ada pesanan, gak apa-apa Bu, tetap semangat sambil dengerin requestannya ya.
1: Walaupun capek, dikerjain aja.
0: Iya, yes, betul. Sekali lagi sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Raja Ulun calling setumat, on air setumat, ini sudah ada 4 requestan ya. 2 WhatsApp, 2 line telepon reguler ya. Menyapa dari kekawanan yang ada di TikTok nih, dang sana perempat, ada Karosa, audionya memang the best, nada middle-nya masuk Bu. Lain kalau perempat Banjarmasin nih. Kalau mau request lagu Karosa silakan ya, untuk tulis aja di kolom komentarnya. Kemudian ada Baron, Roma Irama, Tuhan Itu Satu. Aduh, mohon maaf, Roma Irama sudah tidak bisa kita putarkan karena tadi kita sudah putarkan satu lagu Roma Irama dengan judul Kabar dan Dosa. Jadi Ulun sudah karakol lagi nih memutarkan lagu Roma Irama karena dalam satu jam kita cuma bisa muterin satu penyanyi aja. Tapi kalau misalkan dalam satu jam ada dua penyanyi, kita nggak bisa lagi ya. Aku request lagunya Sekuntum Mawar Merah, udah ada di playlist, kita akan putarkan untuk Kai Olis. Kak, request masih bisa, insya Allah masih bisa. Pemimpi silahkan tulis aja mau request lagu apa, lagu dangdut yang pasti ya, penyanyinya apa, judulnya apa, nanti kita akan carikan dan semoga aja sempat kita untuk putarkan ya. Dan karena waktu sudah semakin tipis nih, udah semakin mepet, ya udah kita akan putarkan dulu requestan dari para pendengar kita yang masuk dari chat WhatsApp ya. Tadi ada Pamrullah duluan yang masuk chatnya, jadi kita akan putarkan terlebih dahulu ya. Untuk lagu requestannya Pak Amrullah ada Fauzana dan Aprilia. Setia untuk selamanya, requestan spesial untuk Pak Amrullah.

0: perairan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sana Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Ayo Goyang kita di sore hari ini. Untuk edisi 13 Agustus tahun 2026, Dang Sanak ya, terima kasih yang sudah monitor. Terima kasih juga yang sudah bergabung, walaupun ini di TikTok baru aja rame ya penontonnya ya. Bahkan ada Alvara underscore 97, Sukirno Cibubur Jakarta gitu bergabung. Hah, ini Sukirno Pak, siapa nih? Pokoknya terima kasih yang udah bergabung tentunya, yang sudah monitor. Kita kembali bertemu di Ayo Goyang edisi berikutnya setiap hari dari jam 15 sampai dengan 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak ya, berikut ini akan ada beberapa lagu lagi requestan, dan untuk lagu yang mungkin belum bisa ulun putarkan karena waktunya terbatas, mohon maaf, mohon rela minta ridho Dang Sanak Perempat ya. Jangan kemana-mana, jangan berpisah dulu. Kenapa Kian? Karena ulun masih akan mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perempat, selamat sore tentunya untuk seberataan musim kemarau yang berlangsung sejak Juni, memasuki puncaknya pada Agustus hingga September dan membawa berbagai dampak gasan masyarakat. Kondisi ini kadang hanya mempengaruhi lingkungan, tapi juga kesehatan terutama di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu dampak yang mulai dirasakan adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di sejumlah kawasan yang rawan. Anggota tim aman duluan, Tasya Dang Sanak, mengatakan masyarakat gasan memahami langkah mitigasi sekira berbagai resiko selama musim kemarau ini bisa diantisipasi. Menurut Tasya, sejumlah dampak kemarau yang perlu diwaspadai meliputi karhutla, kekurangan banyu, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sampai dengan kebakaran permukiman. Berbagai persoalan tersebut kadang hanya dipengaruhi kondisi alam, tapi juga bisa dipicu aktivitas manusia yang kurang berhati-hati. Masyarakat diimbau, sekira kena membakar sampah, terutama dedaunan kering dan plastik yang sudah mudah memicu api, puntung rokok juga perlu dibuang di tempatnya Dang Sanaklah karena kondisi lingkungan yang kering maulah percikan kecil berpotensi memicu kebakaran lahan. Demikian, Habar Perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

banyak orang-orang yang sudah merencanakan untuk liburan akhir tahunnya. Nah, untuk Bebuan Pianong sudah punya rencana untuk liburan akhir tahun, tapi bingung hendak kemana, otomatis Ulun akan memberikan rekomendasi wisata unik di Indonesia yang anti mainstream ya, yang tentunya salah satu wisata yang Ulun rekomendasikan bisa masuk ke dalam trip list Bebuan Pian semunyaan. Jadi jangan kemana-mana, kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar untuk menemani sore hari Bebuan Pian semuanya, semuaan. Dan kada lupa Ulun ingatkan untuk Bebuan Pian yang mungkin lagi balik on the way ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan dan sana perempat, semoga selamat sampai di tujuan. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak nyalain pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp.

wisata unik di Indonesia anti-mainstream Dangsanak Perompatnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ada Danau Kakaban Dangsanak. Jadi Danau Kakaban ini terletak di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Dangsanaklah, yang dimana ini adalah danau air tawar yang paling unik. Kenapa unik kian? Karena bisa dibilang Dangsanaklah kerda di kawasan lain di seluruh dunia ini. Dan dalam bahasa daerah, Kakaban itu beisian arti memeluk Dangsanak. Maksudnya pulau nang memeluk danau. Nah kayak itu. Destinasi wisata unik di Indonesia yang ini Dangsanak adalah habitat dari spesies ubur-ubur bukan buaya nang rancak menyapa halo dek. Yang ini gerda bisa menyengat Dangsanaknya ubur-uburnya. Dan ini adalah salah satu jenis ubur-ubur yang beda daripada ubur-ubur pada umumnya nang kawa menyengat. Habitatnya Dangsanak hanya ada dua di dunia, yaitu di Pulau Kakaban dan juga di Kepulauan Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Nah, bila Bebuan Pian nih, anak melihat langsung, Bebuan Pian bisa berenang atau berkunjung bersama dengan ubur-ubur ini. Tapi, hal yang perlu diperhatikan Dangsanak adalah larangan berenang atau berkunjung memakai kaki katak atau fin, karena ini berbahaya gasan ubur-ubur yang rentan terhadap sentuhan. Jadi, takutnya kalau Bebuan Pian pakai kaki katak itu atau fin, pas Bebuan Pian lagi meninjak batis nih, tertinjak lawan ubur-uburnya. Nah, itu bisa jadi ya. Ubur-uburnya bisa menyengat, bisa juga ubur-uburnya mengeluarkan bentuk defensif dirinya. Nah, kayak itu. Karena kan ubur-uburnya tadi disambat karena kau menyengat ya. Lain kayak buaya tuh, bila nyari bebinian bunga, selewat sedikit, bak! Jadi sangatnya langsung. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada Kawah Ijen Dangsanak Perompat ya. Kawah Ijen ini terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ini berisi fenomena alam yang menakjubkan Dangsanak Perompata, yaitu blue fire atau api biru. Adakah kian api biru di Banjarmasin? Kereda, adanya jago habang aja, jago merah. Kebakaran lahan tuh, lihat aja Bebuan Pian, kereda bang, di sini istilahnya blue fire atau api biru. Fenomena ini Dangsanak hanya ada dua di dunia, yaitu di Banyuwangi dan di Islandia ya. Untuk mencapai Kawah Ijen sendiri, Bebuan Pian itu harus dalam kondisi fit atau sehat ya, prima lah pokoknya. Kenapa? Karena saat mendaki ke kawah, medan yang ditempuh Dangsanak itu cukup berat. Belum lagi Bebuan Pian harus terus aktif gasan menggerakkan badan di tengah dinginnya suhu udara. Jadi bila Bebuan Pian di sana, bila Bebuan Pian nang pina pengoler tuh menggerakkan awak karena kawan naik ke Kawah Ijen nih. Kenapa? Karena naik ke sana bila Bebuan Pian karena tapi bergerak banyak duduknya, banyak berdiamnya, iya tuh sudah mariap dingin badan. Kadang hanya mendaki dalam keadaan prima atau sehat Dangsanaklah, tapi dianjurkan jual lawan bebuhannya gasan membawa masker. Kenapa? Karena kawah nang satu ini mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Dan catatan, bukan masker kain, sebaiknya memakai masker respirator Dangsanaklah. Dan waktu terbaiknya ketika Bebuan Pian hendak melihat si api biru di destinasi wisata unik di Indonesia ini adalah pukul 2 pagi waktu dini hari atau pukul 2 subuh lah. Nah, kemudian yang berikutnya Dangsanak Perompat, bila Bebuan Pian ketujuh dengan tempat wisata yang ada hewan-hewannya, maka Bebuan Pian wajib berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting ya. Taman ini Dangsanak ada di Kalimantan Tengah, dan ini adalah tempat konservasi orangutan terbesar di dunia dengan populasi orangutan yang mencapai sekitar 40.000 ekor di sana. Destinasi wisata unik di Indonesia ini Dangsanaklah bisa dibilang anti mainstream karena ini populer di kalangan wisatawan mancanegara, dikenal dengan sebutan The Last Orangutan Sanctuary. Bebuan Pian itu bisa mengabadikan fauna-fauna endemik dalam foto dan bisa melihat secara langsung aktivitas orangutan di dalam hutan lah. Dan kadangnya itu, Bebuan Pian juga bisa melakukan kegiatan menanam pohon gasan penghijauan di Taman Nasional, bukan pohon durian yang jelas lah. Bilanya tertarik menanam pohon, Bebuan Pian itu perlu merogoh kocek sebesar Rp50.000 untuk mendapatkan satu bibit pohon yang ditanam di sana.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: ketika melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
1: Ah, karena papa juga kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, Marikam nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
1: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
0: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anak papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
1: Gih, jangan, ma, jangan. Gulik, gulik, ulun, gulik, nah.
0: Tadi hujannya karena papa. Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah pepadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawali dengan Ulun Kian tentunya dan sana perempatnya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Destinasi liburan yang anti mainstream dan sana perempat tadi sudah di Taman Nasional Tanjung Puting, Kawah Ijen, kemudian ada Danau Kakaban. Yang berikutnya ada Gili Iyang dan Sanak. Kabupaten Sumenep Jawa Timur itu berisi satu pantai yang mana cukup mempesona, ngarannya Gili Iyang. Jadi pulau ini adalah pulau dengan kapasitas oksigen terbaik kedua di dunia dan sana perempat lah, dan di dalam pulau yang satu ini kadang-kadang kendaraan darat nang memberikan polusi. Jadi ketika Bebuan Pian mengunjungi destinasi wisata unik dan anti mainstream di Indonesia yang satu ini, Bebuan Pian itu bisa berkendara terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Dungek, kemudian meminta nelayan gesan mantarakan Bebuan Pian ke Gili Iyang dengan tarif sekitar Rp15.000 per orangnya. Dan apabila Bebuan Pian datang dengan rombongan besar, maka disarankan gesan menyewa perahu ya, agar bisa diantarakan langsung bersama dengan seluruh rombongannya. Waktu tempuh yang diperlukan dari Pelabuhan Dungek sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam dan sanak, itu bisa dibilang setumat aja lah, tergantung kondisi cuaca. Jadi selama berada di destinasi wisata unik yang satu ini, Bebuan Pian bisa menghirup oksigen yang benar-benar bersih serta berfoto-foto dan sanak, dan juga mengunjungi goa yang ada di tepian Gili Iyang yang kada kalah mempesona. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Baluran, sekaligus yang terakhir ini ya. Taman Nasional Baluran ini adalah destinasi wisata unik yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sanaklah wisata anti mainstream yang satu ini merupakan kawasan khusus nang dipakai gasan melindungi berbagai macam ekosistem flora dan fauna. Taman Nasional Baluran ini mendapatkan julukan sebagai Little Africa in Java karena pemandangan di musim kemaraunya nang mana menyerupai padang savana nang ada di Afrika dan sanak. Jadi luas kawasan ini sekitar 25 ribu hektar. Di dalam Taman Nasional ini juga Bebuan Pian bisa melihat banyak hewan yang lalu lalang di jalanan ya. Hal menarik lainnya adalah kawasan ini kereda listrik, dan tentunya ini difungsikan untuk menjaga kelestarian dari habitat fauna yang ada di sana. Di Taman Nasional Baluran, Bebuan Pian bisa berkunjung ke Goa Jepang, Savana Bekol, kemudian ada Pantai Bama, dan ada Hutan Mangrove Bama lah. Selain itu, Bebuan Pian juga bisa mengunjungi hutan musim, di mana di hutan ini Bebuan Pian akan berubah pandangannya atau pemandangannya mengumpati dengan musimnya atau hutan evergreen, yang mana hutan yang selalu hijau dan selalu subur handak musim apapun itu. Demikian dan sanaklah informasi mengenai rekomendasi wisata yang bisa Ulun sampaikan kepada Bebuan Pian semuaan. Semoga bermanfaat dan semoga kita terkumpul duitnya ya untuk menikmati liburan akhir tahun kita semunyaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan kemana-mana, waktu tinggal tersisa 1 jam 5 menit lagi untuk bersama dan sana perempat sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin dan sana kembali menyiapkan lomba tanglong sampai dengan total hadiahnya mencapai 200 juta rupiah dan lomba ini akan menjadi rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Bila pada tahun sebelumnya lomba tanglong hanya berlangsung satu malam dan sanak, tapi tahun ini pertunjukan akan digelar selama dua hari lamanya. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai dengan 27 September 2026 Kaina. Nah, dengan penampilan tanglong yang mana akan dipusatkan di dua momentum berbeda. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau disebut Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil ini mengatakan persiapan lomba dilakukan jauh lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan hasil evaluasi sekaligus menindaklanjuti masukan dari masyarakat dan pihak korporasi yang meminta waktu lebih panjang gasan peserta untuk mempersiapkan kapal tanglong. Dengan waktu persiapan lebih dari satu bulan, peserta diharapkan mampu menampilkan kapal tanglong dengan ornamen dan juga kreativitas yang lebih maksimal. Sabil mengungkapkan lomba tanglong tahun ini tidak hanya mempertandingkan kapal bermesin, tapi kategori khusus kapal tanpa mesin. Untuk kapal bermesin tersedia 13 kategori juara dan kapal tanpa mesin ini berisi 10 kategori juara yang akan diperebutkan peserta. Tidak hanya menambah kategori, Pemko Banjarmasin juga memperpanjang durasi penampilan dang sanak. Hari pertama akan digelar di kawasan Menara Pandang, sedangkan penampilan hari kedua ini akan menjadi bagian dari malam puncak peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Demikian kabar perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Radius 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yang sanak perempat izin menginformasikan waktu ibadah sholat maghrib atau azan maghrib juga akan berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Raudah dan Bardiah. Untuk surahnya adalah surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Waktu Dang Senok Prom di Kota Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 18.47 menit waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dang Senok, Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan Ulun siaran dari jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali berjumpa di lain waktu Dang Senok Prom 4 lah, dan setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Eli yang akan mengawani Bebon Pian sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf, Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Musim kemarau mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Ketua Poktan Mekarsari, Fahrudin, mengaku ratusan hektar sawah di Kalurahan Raya Belanti terdampak kemarau Wanjua Kadakawa diantisipasi. Lahan persawahan padi sudah berbuah, tapi Kadakawa diantisipasi pengairannya dengan pompa banyu karena banyu sungai kering. Adapun hasil panen padi nang ada wayah ini hanya sedikit produksinya Wanjua kada maksimal karena kemarau. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Binuang, Rahma Maulida Arsyad, memadahkan sekitar 60 hektar lahan pertanian di Kelurahan Raya Belanti terdampak kekeringan wan penurunan hasil panen. Selain itu, ada juga sekitar 2 hektar lahan jagung pakan nang umpat terdampak. Kondisi tanaman padi relatif terbantu karena sebagian besar wilayah sudah memasuki masa panen. Namun, Gasan mengetahui secara pasti luasan tanaman yang mengalami puso, pihaknya masih menunggu perkembangan tanaman yang diperkirakan hanya memasuki masa panen sekitar 1 bulan yang akan datang. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak perompat Anda yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kaum muslimin dan muslimah khususnya Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib untuk petang hari ini tadi, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi.

0: رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في أذكار الركوع. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران: سبحان ربي العظيم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. وجاء في كتب سنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. فصل في أذكار الركوع. Ini fasal tentang menyebutkan, membicarakan tentang zikir yang dibaca ketika kita ruku. Naam. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ. Kalau sudah sampai di dalam batasan ruku, kalau sudah sampai dalam batasan ruku, maka ishtaghala bi'adhkarir ruku, sibukkan diri dengan membaca zikir yang dianjurkan di dalam ruku. Artinya mempergunakan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Zikir ruku, zikir ruku. I'tidal, zikir i'tidal. Sujud, zikir sujud. Jangan sampai dicampur aduk. Ketika khutbah, ya udah dengarkan khutbah. Jangan sibuk dengan zikir, jangan sibuk dengan yang lainnya, khalas. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Bil khusus kita yang berada di bulan Rabi', masya Allah, alhamdulillah, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah kembali menyambung hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hubungan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Terhubungnya seseorang dengan Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak solawat kepada beliau, dengan menghidupkan sunnah beliau, berakhlak seperti akhlak beliau, memakmurkan syariat yang datang dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga memperjuangkan risalah yang diperjuangkan oleh beliau. Maka dengan itu seseorang bakal terhubung. Masya Allah, ini malam-malam pertama kita di bulan Rabi'il Awal. Ni'mak syahr maluh mazal. Sebaik-baik bulan adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak ada tandingannya bulannya, masya Allah. Alhamdulillah yang mempertemukan kita di bulan yang mulia ini. Perbanyak niat sambut bulan Rabiul Awal dengan kegembiraan, sambut bulan Rabiul Awal dengan penuh kesenangan. Sambut bulan Rabiul Awal dengan bahagia, dengan senang, masya Allah. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau mengatakan: huwa rahmatul maula. Dalam Abdiyaul Lami', beliau mengatakan: huwa rahmatul maula, ta'ammal gaulahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatul maula, yaitu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah rahmat dari Allah. Sebagaimana Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan setelah itu, huwa rahmatul maula. Nabi Muhammad adalah bentuk wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta. Ta'ammal gaulahu, maka dari karena itu firman Allah direnungkan, diresapi, dipahami. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ta'ammal gaulahu falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira dengan rahmat dari Allah, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dengan itu semua hendaknya kalian bergembira. Dan kegembiraan atas karunia dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Subhanallah. Wa Nabi Muhammad adalah yaitu rahmatun muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Subhanallah. Maka wajar kita bergembira, senang mengungkapkan kegembiraan kita, yang mana kita semua dipertemukan dengan bulan kelahiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waghdu bihi farhana, sambutlah, kata Guru Mulia Al-Habib Umar, kelahirannya dengan kegembiraan. Dari karena itu al-ihtifal bil maulidin nabawi, perayaan maulid yang masya Allah semarak udah, banner di mana-mana, pengumuman di mana-mana, masya Allah. Dari malam-malam sebelumnya, masya Allah, semarak. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya, insya Allah. Itu semua hidangan kebaikan dari Allah, hidangan kebaikan dari Allah yang Allah hamparkan di bulan Rabiul Awal. Tinggal kita untuk datang atau tidak. Mawaidul khair mabsutah liman bayarit, hidangan kebaikan itu terhampar luas bagi orang yang mau datang. Kapan itu terhampar luas? Banyak di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya peringatan maulid yang diadakan baik panitia masjid, panitia musalla, panitia majlis ta'lim, panitia pondok pesantren, ataupun di swalayan, ataupun pasar, ataupun rumah sakit, dimanapun pertokoan, semua perayaan tersebut ta'birun anil farah wassurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ungkapan ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, tidak jadi masalah. Masa iya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu bermasalah? Kelahiran anaknya menghabiskan nominal yang begitu besar dalam perayaannya. Merayakan kelahiran cucunya, subhanallah, manggil si fulan, merayakannya di gedung dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Masa iya kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad dikatakan bermasalah? Masya Allah. Sedangkan Allah menganjurkan kepada kita, fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dari karenanya berapa banyak orang-orang yang ngambil manfaat dari perkumpulan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Bukhari, bahwasanya Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin. Dikarenakan apa? Gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kegembiraan itu diungkapkan oleh beliau dengan memerdekakan budak beliau yang memberikan kabar atas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu adalah Suwaibatul Aslamiyah. Gad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'tagaha farhana, kata Guru Mulia Al-Habib Umar, Suwaibatul Aslamiyah memberitahukan, Gad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahabin,
1: Suwaibatul Aslamiyah ngasih kabar gembira kepada Abu Lahab sebagai tuannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab gembira mendengar ponakannya lahir, anak Abdullah dari Aminah, yaitu berjenis kelamin kan laki-laki. Maka a'tagaha farhana, dimerdekakan tuh langsung Suwaibah karena kegembiraan atas kelahiran ponakan beliau. Lam yansakha liguna lahu farhatahu, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan orang yang pernah bergembira atas kelahiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidzal haditsu atana, sehingga datang hadis Al-Bukhari meriwayatkan annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnain, tiap hari Senin siksaan Abu Lahab diringankan. Li farhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang beliau rasakan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufur, ini adalah balasan yang Allah berikan bagi orang yang kafir gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Fakaifa bifarhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana kegembiraan dari hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rab, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat keberkahan di bulan Rabiul Awal. Wah, ini malam pertama kita, ayo niatkan berapa ribu salawat yang kita amalkan tiap hari, biarkan di sana. Masya Allah, orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad akan dihindarkan dari segala kesedihan dan segala keinginannya dicukupkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Ya Rab, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan segala keinginan kita diwujudkan Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang kesusahan, yang mendapatkan problem dalam hidupnya mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistigamahan oleh Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Jadi sesuaikan tempatnya itu pada tempat apa, sesuaikan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau sudah sampai ruku, ya sudah sibuk dengan zikir ruku. Maka dia membaca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim 3 kali. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuk beliau yang sangat panjang, yang mana beliau membaca di dalam solatnya itu surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Nah, rukuknya membaca subhanarabbiyal azim. Nah, artinya maknanya diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain Sunan Nabi Daud. Wahakadha. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab sunan yang lainnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca subhanarabbiyal azim fagattama ruku'u. Idza gala ahadukum, apabila kalian membaca subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali, fagattama ruku'u, maka rukuknya sudah dikatakan sempurna. Allahu akbar, membaca subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka rukunya sudah sempurna. Subhanallah. Begitu juga hadis dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Beliau baca juga dalam rukuk, beliau baca di dalam sujud. Wahakadha. Sayyidina Ali meriwayatkan hadis Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza raka', apabila beliau rukuk, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam di dalam kitab sunan yang lainnya bahwasanya Rasul membaca khasha'a sam'i. Khasha'a di situ tunduk pendengaranku, wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastagallat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khasha'a sam'i, tunduk segala pendengaranku, wa basari, penglihatanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian begitu juga wa mukhi, begitu juga apa namanya, beliau membaca di sana wa mukhi, begitu juga apa namanya mukh, yaitu apa namanya semua apa namanya khasya'a sam'i, tunduk pendengaranku, wa basari, kemudian apa namanya penglihatanku. Kemudian beliau juga mengatakan wa mukhi wa 'azmi, beliau juga mengatakan wa mukhi, dan juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sumsumku wa 'azmi, tulang belulangku, wa mastagallat bihi gadami lillah, dan anggota tubuh yang bertopang pada kedua gadam, kedua kaki, semuanya tunduk karena Allah. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan dari Sayyidatuna Aisyah, "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya subuh, Quddus Rabbul Malaikati warruh." Ahlul lughah, ahli bahasa mengatakan subuh Quddus yudammu awwaluhuma wa yuftah. Lughatan, ada dua bahasa. Bisa didhammahkan apa namanya dua huruf yang pertamanya subuh, Quddus, sin dan qafnya itu bisa subuh Quddus, bisa wa yuftah di baris fathah subuh atau Quddus. Lughatan ajwaduhuma wa asyruhuma wa aktsaruhuma ad-dhamm, yang paling banyak yang paling masyhur adalah dengan dhammah, subuh Quddus, yang artinya di sana mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, subuhun Quddus, yaitu maha suci lagi maha Quddus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Auf bin Malik mengatakan, gumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pernah suatu hari saya beribadah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi Muhammad, gumtu di situ ay sallaitu ma'a Rasulillah, fagama fagara'a surat al-bagarah, lalu Nabi Muhammad berdiri membaca surat al-bagarah dalam solatnya. Masya Allah, la yamurru bi ayati rahmatin illa wagaf wa sa'al, tidaklah Rasul melewati ayat yang di dalamnya terdapat rahmat, artinya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa wagaf, melainkan beliau berhenti, wa sa'al, dan beliau meminta. Subhanallah, padahal beliau adalah rahmat yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang kita mempunyai kesempatan untuk meminta di dalamnya. La yamur bi ayati rahmatin, tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa waqaf, berhenti Nabi Muhammad, wasa'al, meminta agar diberikan rahmat. Wala yamurru bi ayati azab, tidaklah beliau melewati ayat yang menceritakan tentang azab, illa waqaf, kecuali beliau berhenti sejenak, wa ta'awwadz, dan beliau meminta perlindungan. Begitulah orang membaca Al-Qur'an, harusnya seperti itu. Dari karenanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Subhanallah. Apalagi kita ini malam-malam Jumat, malam yang dianjurkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Akthirus salata alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyak bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dijuluki lailatul gharra, malam yang penuh dengan yaitu cahaya cemerlang. begitu malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak solawat. Paling minimal jangan kurang dari 300 kali. Orang yang banyak bersolawatnya, maka dia sangat berpotensi nantinya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Wa hakadha Sayyidatuna Aisyah ketika beliau menjahit bajunya di waktu sahur, ada pelita di hadapan beliau, sagatatil ibrah, jarumnya terjatuh dan lampunya pun padam, pelitanya pun padam. Maka beliau di sana mencoba untuk mencari jarum yang jatuh, tidak dapat. Tidak beliau temukan, beliau meraba, tidak beliau temukan jarumnya. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ruangan tersebut sampai ruangan itu bercahaya. Masya Allah, itu bagaimana cahayanya? Maka bercahaya ruangan tersebut, kata Sayyidatuna Aisyah, hatta wajadtul ibrah, sampai jarum yang tadinya saya kehilangan, yang saya mencari di sana dengan kegelapan, saya dapatkan dari cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka, sial, binasa orang yang besok tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Kaget Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang tidak nantinya bisa melihat wajahku, orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mendengar kedua kupingnya namaku disebutkan di hadapannya, tapi lisannya tidak bergerak untuk bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karena jangan pelit, jangan jadi orang pelit. Al-bakhil kullal bakhil, orang yang pelit sebenarnya itu adalah mereka, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Masya Allah. Al-Imam Al-Syekh Nasr bin Muhammad Samarqandi, beliau mengatakan, seandainya tidak ada keistimewaan salawat melainkan perintah Allah khusus kepada orang-orang yang beriman, dan Allah memulai dengan zatnya, kemudian Allah menyebut setelah zatnya itu yang kedua adalah para malaikatnya, kemudian menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka sudah cukup kemuliaan orang yang bersalawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, labbaik Allahumma salli wa sallim alaihi. Masyaallah. Ada suatu faedah. Kali aja ada yang mau berangkat umrah. Mudah-mudahan yang mau berangkat insyaallah diberikan kemudahan. Yang masih belum berangkat mudah-mudahan ditakdir.
2: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda masih bersama kami di program 4 untuk menyimak ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Mutadin Banjarmasin. Dan kami juga informasikan telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang akan bersiap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat isya malam hari ini. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin.
1: Muhammad sebanyak 70 kali, maka segala hajat kita dunia wal akhirah dikabulkan Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hailah illallah. Mudah-mudahan kesampaian insyaallah. Tapi jangan takut. Sinyalnya Nabi Muhammad itu kuat di mana aja sampai. Beda dengan sinyal dunia. Kadang-kadang remote. Apalagi kalau berada di tempat tertentu atau ketika orang berkumpul banyak atau ketika listrik padam, semuanya terganggu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya pasti sampai kepada beliau. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bahkan Rasul menjawab setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاف tadi perkataan al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad Samarqandi tentang salawat tadi ada sedikit keliru, bahwasanya beliau menyebutkan laulam yakun lissalati ala nabi thawabun, jikalau tidak ada pahala bagi orang yang bersalawat itu, selain bahwa dengan salawat itu yurja bidzalika syafa'atuh, yaitu bagi orang yang bersalawat dia sangat berpotensi untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakanal wajib 'alal 'agil, maka sudah selayaknya, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang berakal untuk tidak melalaikan salawat. Seandainya tidak ada keistimewaan salat melainkan syafaatnya Nabi Muhammad, ada. Sudah sepantasnya bagi orang yang berakal untuk jangan melalaikannya, untuk memperbanyaknya, wabil khusus di bulan Rabiul Awal. Apakan lagi di dalamnya terdapat ampunan, terdapat di sana apa namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dari karenanya beliau juga mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad, bahwasanya salawat itu lebih istimewa dari ibadat yang lain, renungkan, pikirkan, resapi firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Subhanallah. La ilaha illallah. Naam. Wa begitu, thumma raka' illa waqaf wa ta'awwadh. Thumma raka'a biqadri qiyamih, kemudian beliau ruku' sekedar berdirinya. Masya Allah, berdirinya surah Al-Baqarah. Ya surah Al-Baqarah. Thumma gala fi sujud, thumma yagulu fi ruku'ih, beliau membaca dalam ruku'nya subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Beliau membaca di dalam ruku'nya, yaitu dengan bacaan subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal'azamah. Beliau membaca seperti itu. Subhanallah. Maha suci Allah yang memiliki al-jabarut, keperkasaan, wal-malakut, kekuasaan, wal-kibriya, kebesaran, wal'azamah, dan keagungan. Taib. Thumma gala fi sujudihi mithla dhalik, dalam sujudnya juga begitu beliau membaca subhanadil jabarut wal-malakut wal-kibriya wal'azamah. Hadza hadithun sahih, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i fi sunanihima wa Tirmidzi fi kitab Asy-Syama'il bi asanid sahihatin. Kemudian lagi di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun ruku' maka agungkanlah Rabbmu, agungkanlah Tuhanmu. Masya Allah. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih. Wa'alam anna hadhal hadith al-akhir huwa maqsudul fasl, ketahuilah bahwasanya hadith yang terakhir ini adalah, yaitu bahwasanya al-maqsudul fasl huwa maqsudul fasl, yaitu adalah hal yang utama yang disebut di dalam fasal ini. Apa itu? Wa huwa ta'zimur rabb, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku' bi ayyi lafdhin kana, dengan lafaz apapun. Walakinnal afdal, akan tetapi yang paling afdal ayyajma'a baina hadhil adhkar kulliha, akan tetapi yang paling istimewa digabungkan
semua zikir-zikir yang disebutkan tadi, in tamakkana min dzalik, kalau memang memungkinkan, bihaitsu la yasyubbu ala ghairihi, dengan sekira-kira tidak memberatkan bagi yang lain. Apalagi jadi imam, rukuknya sampai 10 menit bingung di belakang, bisa ditinggalkan makmum kita. Digabung semuanya kalau bisa, tapi dengan catatan tidak memberatkan orang lain. Artinya kalau sholat sendirian, sholat sunat, ya Allah bismillah, gabung semuanya dari subhana rabbiyal azim, kemudian lagi setelah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, kemudian lagi setelah itu gabung lagi allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Kemudian lagi disambung lagi subuh quddus rabbul malaikati warruh khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Begitu subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, begitu digabung. Kalau salat sendirian, kalau salat dengan orang banyak, kalau mengganggu orang lain, kalau memberatkan orang lain, jangan. Coba lihat agama kita, toleransinya sangat luar biasa. Wa yuqaddimu tasbiha minha ala ghairi. Nah, tapi mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang paling afdal adalah tasbih subhana rabbiyal azim. Itu yang didahulukan meskipun banyak riwayat yang lain. Nah, fa in arada al-igtisar fayustahabbu tasbih. Nah, terus kada hendak menggabungkan dari riwayat itu semuanya, tapi ingin igtisar, ingin yang ringkas saja supaya tidak memberatkan, tidak membebankan orang lain yang di belakang karena kita jadi imam umpamanya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah at-tasbih subhana rabbiyal. Wa adnal kamal minhu thalas tasbihat. Dan paling minimal untuk menggapai kesempurnaan adalah dengan membaca tasbih 3 kali. Walau kita sara ala marrah, kalau dia hanya ingin membaca 1 kali subhana rabbiyal azim, kana fa'ilan li asli tasbih, maka orang tersebut telah dimasukkan terhitung seperti orang yang membaca tasbih walaupun sekali. Tidak jadi masalah. Wa yustahabbu idza iktasara 'ala al-ba'd, dan disunnahkan apabila dia ingin meringkas atas sebagian zikir, ayyaf'ala fi ba'dil awqati ba'daha, bahwa dia melakukan di sebagian waktu yang lainnya, yaitu sebagian dari zikir yang lain. Wa fi waqtin akhar ba'dhan wa fi waqtin akhar ba'dhan akhar, dan di waktu yang lain sebagian dari yang lain. Jadi umpama salat sendirian, baru dibaca yang banyak. Subuh quddus rabbul malaikati warruh subhanadil azamah subhanadil malakut subhanadil jabarut, seperti itu. Nah, wa hakadha yaf'alu fil awqat hatta yakuna fa'ilan li jami'iha, sehingga kita bisa melakukan seluruh riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami'il abwab, begitulah sepantasnya untuk melakukan seluruh zikir dalam seluruh bab yang ada di sini. Naam. Ya, tujuannya tentu agar kita di sana terhubung dengan Nabi Muhammad. Walaupun sekali seumur hidup amalkan. Sekali seumur hidup amalkan, apapun hadis yang datang dari Nabi Muhammad amalkan meskipun sekali seumur hidup, agar kita masuk nantinya dalam barisan orang yang mengamalkan sunnah beliau meskipun hanya sekali. Begitu. Ngar rumpat arisan sewaktu-waktu keluar jangarannya. Ya kala mun kada ada rumpat arisan berhutang ke situ kemari, kena mah hadang kana arisan, siapa nang kana arisan rumpat arisan dia kana. Makanya jangan. Jangan ketujuh berhutang mempacangan kada mau membayari. Berhutang masya Allah. Nah, mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir, ya arham. Yang sedang terlilit utang piutang, amalkan ratibul haddad insya Allah. Insya Allah diberikan solusi. Apa guru aja solusinya? Terlilit hutang nih apa solusinya? Sebutin aja solusinya, bayari, itu aja. Kada ada solusi lain lagi. Kenapa pang lagi sudah bayari? Ya am waktu bahutang rasa sedikit aja mah ambil tuh, sekali bayar ditagih orang rasa kebanyakan. Bahutang pang jema
500,000 cari tagih orang rasa kebanyakan benar. Kamu utang jurang 500,000 kada aja 500,000 aja utang aja kada jurang 500,000 kada aja sama 500,000 500,000 juga rasa kebanyakan aja. Makanya kenanakan-kenanakan merah sekolah tuh jangan kadosa handak tuturutan, kadosa handak uumpatan. Iih mun orang kawa kada apa-apa, kita nang kada kawanin kasian kuitan. Kasian ni kuitan. Kasian kuitan becari. Ailah ailallah. Pernah menggawi nang kayak ini nak sekali? Karena di hari kiamat terdengar seruan siapa yang pernah membaca dalam ruku tasbih yang datang dari Nabi Muhammad? Empat berdiri nah. Setiap kali sembahyang kah? Ada aja sekali benar ya pernah membaca. Tapi pernah masuk. Makanya mulai penambahan juga sudah dari Imam Nawawi, apapun yang kau dengar dari suatu fadilat keistimewaan suatu amalan, amalkan meskipun satu kali seumur hidup. Meskipun satu kali seumur hidup. Wa'alam anna dzikra fir ruku'i sunnatuna indana wa inda jamahiril ulama. Ketahuilah bahwasanya dzikir pada ruku itu hukumnya sunnah dan juga sunnah menurut mayoritas para ulama. Falau tarakahu amdan, seandainya dia tinggalkan secara sengaja. Ada hendak aku aja. Ada hendak membaca subhanarabbiyal azim. Bapak-bapak begadai. Siannya. Au sahwan atau kada ingat la tabtul salatuh. Salatnya kada batal. Kada baiknya kada membaca salatnya kada batal. Wala ya'sam dan dia tidak berdosa. Orangnya tidak berdosa. Wala yasjudu lisahwi dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Masyaallah. Kada berdosa juga, kada berdosa. Singa aja variannya, kada. Tapi mun sudah ruku jangan membaca satu mat, kenapa gerang? Aneh juga, kan lucu juga. Tapi ada juga orang kayak indah aja. Nah itu serapian aja sudah. Baca satu mat, kada sekali barang indah. Ayo, bulan Maulid ini aja kau empat bemaulitan, indah aja. Antari aja. Antari aja. Sudah ada di bulan Maulid sudah Masya Allah. Bulan Maulid Masya Allah. Bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita haramkan diri kita karena kita tidak mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ya'rifu gadral maulid, tidaklah seseorang itu mengenal kemuliaan bulan Maulid melainkan jika dia mengenal kemuliaan siapa yang dilahirkan di bulan tersebut. Masya Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Guru Mulia Habib Umar, maulitan tenang, damai maulitan, kada ada bakalahian maulitan. Adalah orang pemaulitan bakalahian lah. Ada damai.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami cukupkan hingga di sini untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin malam hari ini bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama di program 4, kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Sebanyak 28 titik api terdeteksi citra satelit di Kabupaten Tabalong sejak Januari hingga Agustus 2026. Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Tabalong Ari Setiawan memadahakan titik api nang terpantau di areal peruntukan lainnya sebanyak 19 titik, hutan produksi 8 titik, Wanjua kawasan hutan lindung 1 titik. Sedangkan yang berada dalam kawasan APL diantaranya Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Desa Kaong, Wanjua, Desa Pangelak, Kecamatan Upau. Kemudian Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Desa Santuun, Wanjua, Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya, sekaligus Desa Kinarum, Kecamatan Upau. 8 titik api dalam kawasan hutan produksi tersebar di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Desa Santuun, dan Desa Binjai, Kecamatan Muara Uya, Wanjua di Desa Hegar Manah, Kecamatan Bintang Ara. Jajaran KPH Kabupaten Tabalong lebih mengedepankan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau nang ini. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sastra untuk pendengar dan sarang perempat yang saat ini telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran perempat ini juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, khususnya Anda pencinta sastra, bisa saksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Dan di kesempatan malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, saya Eli membersamai dan sanak perempat ya. Malam hari ini sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik. Selamat menikmati waktu santainya malam hari ini untuk Anda yang tengah bersantai. Sementara terus semangat juga untuk Anda yang masih harus beraktivitas. Bersama kami malam hari ini pendengar, khususnya pencinta sastra di Ragam Budaya Ruang Sastra, malam hari ini tema kita tentunya juga berkaitan dengan momen yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama, yakni HUT RI ke-81 tahun 2026, di mana tema kita malam hari ini adalah Surat untuk Kemerdekaan. Nah, ya, kalau kita sudah di momen ini rasanya sudah ramai di luar sana, pernak-pernik merah putih, kemudian juga kegiatan-kegiatan perlombaan untuk memeriahkan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia juga sudah mulai terasa. Maka malam hari ini pendengar bersama Perempat kami juga akan melengkapinya untuk Anda, karena merdeka itu tidak hanya soal sejarah, tapi juga tentang rasa, tentang harapan, dan juga tentang suara yang akan kita nikmati malam hari ini. Baik, sudah bersama saya ada Muhammad Raihan. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Lumayan sehat.
0: Lumayan sehat, berarti ini gimana nih kok ya, lumayan? Bisa lebih dekat lagi?
1: Oke. Alhamdulillah kak, lumayan sehat. Tapi ini masih ada rada dikit-dikit pilek-pileknya.
0: Kita tinggalkan saja itu ya. Iya, sedikit ya, sedikit lagi ya. Terus berjuang. Kemudian ada Hamnah, gimana malam hari ini?
2: Halo kak, alhamdulillah baik.
0: Sehat juga, bisa lebih dekat lagi? Karena ini harus saya fullkan ini. Gimana?
2: Okay.
0: Sudah dekat?
2: Sudah terlihat, dengar jelas?
0: Ya oke lah. Gimana mas? Oke.
2: Okay. Okay,
0: saya harus sehat. Minta pertimbangan dengan beliau. Kayak sidang aja. Ya, ada Devin Austin. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini baru ya kan. Gak usah disuruh deket-deket juga udah pas ya kan. Ya, ini adalah suara yang akan kita tuangkan, yang akan kita nikmati. Mudah-mudahan bisa kita simak untuk kita resapi bersama maknanya. Jadi kata bukan hanya kata, tapi juga ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan momen kemerdekaan tahun ini. Ada pesan-pesan yang mungkin ini khususnya bagi generasi muda, karena merdeka itu bukan tentang sejarah saja. Jadi kita menyelami makna kemerdekaan melalui bait, melalui kata, dan juga perspektif kalian bertiga malam hari ini. Baik, kira-kira masing-masing sudah siap berapa puisi malam hari ini? Untuk kita hantarkan sampai jam 24 bisa? Tidak ya? Enggak ya? Wah, pejuang gak pernah nyerah loh ya. Oh, ini pejuang kata-kata ini ya. Baik, ini masing-masing udah siap berapa puisi?
1: Dua puisi masing-masing
0: loh ya. Jangan dua puisi bertiga kalian. Tapi bisa sih kalau berapa ini ya kan. Berapa sampai berapa paragraf sih ya kan?
2: Sudah cukup.
0: Oke, tidak cukup itu. Sepertinya kita maksimalkan satu jam ini yang nampaknya juga nggak full bener satu jam. Ya, tapi mudah-mudahan nanti sampai. Puisi ini, oke, saya akan ke sebelah mana ini dulu ya? Saya bingung. Ya udahlah, biar adil, saya tengah-tengah aja.
2: Oke.
0: Ya, oke, dengan Hamna. Sejak kapan sebenarnya suka dengan puisi?
2: Kalau suka puisi itu dari SMA.
0: Dari SMA.
2: Iya, karena saya sering ikut-ikut lomba gitu. Kemudian sampai ke kuliah kan daftar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di situ saya menemui puisi lagi.
0: Kuliahnya di mana sih kalau boleh tahu?
2: Di ULM.
0: ULM. Jurusan Bahasa dan
2: jurusan
0: Sastra.
2: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Saya mau tanya siapa di sana ya? Dosennya siapa?
2: Oke, yang paling

0: Zainul Hermawan. Oh, iya, beliau salah satu dosen sastra dari kami juga.
1: Oh, Pak Daud masih?
0: Pak Daud,
1: kami Pamungkas udah enggak ini lagi ya?
0: Kami belum pernah mendengar sih di
1: jurusan
0: pernah, kami.
1: Ya. Udahlah, iya, nanti tanya ke seniornya. Oke. Okay. Jadi sudah sering ikut lomba sebenarnya?
0: Waktu SMA, waktu kuliah pun juga beberapa kali.
1: Oke. Okay. Sudah pernah menjuarai apa gitu?
0: Alhamdulillah ada.
1: Ada. Yeah. Mm-hmm. Jadi udah enggak ini lagi ya. Sebenarnya sudah pernah punya pengalaman itu.
0: Pengalaman.
1: Baik. Puisi yang mau disuguhkan malam hari ini karya siapa? Karya Hamna sendiri atau?
0: Iya, karya saya sendiri. Baru saja hari ini saya membuatnya.
1: Instan ya?
0: Betul.
1: Anak-anak sekarang suka instan. Padahal bikin pisang goreng gak instan ya kan? Oke lah kalau begitu. Apa judulnya Hamna?
0: Oke, judulnya ada dua saya. Yang pertama itu ada...
1: Enggak, yang kita mau satu-satu dulu.
0: Oh, satu dulu. Hmm. Oke, yang judul pertama itu Apa Benar Merdeka?
1: Apa benar mereka ya. Baik, kita akan nikmati satu persembahan dari Hamna dengan puisinya malam hari ini. Silakan.
0: Apa benar merdeka? Karya Hamna. Berkata seorang priai dengan lugas, aku berdikari. Matanya menusuk sampai ke dada, tertahan nafas sebuah negara. Ini yang mereka bilang merdeka tapi mati. Lihat negaraku, lihat, kau sedang terpelonco. Bukankah kita sudah merdeka? Kami rakyat berkata, pagi mati air, siang panas sekali, sore antri bensin, malam mati lampu, lagi. Bukankah kita sudah merdeka? Mungkin hanya priai yang merdeka. Negaraku dibuatnya sebagai pesta. Barito Kuala, 13 Agustus 2024. 26.
1: Ya, baik. Ini satu persembahan pertama dari Hamna untuk malam hari ini kita nikmati pendengar ya, sebuah pertanyaan dan sekaligus ini sebenarnya yang kita rasakan saat ini ya. Jadi ketika kita merasakan demikian, pagi mati air,
0: mati air.
1: Siang antri bensin,
0: siang panas sekali,
1: panas ya, iya kan, terik ya kan, karena dampak dari itu tadi.
0: Baru sorenya antri,
1: sore
0: bensin,
1: antri bensin, malam mati lampu.
0: Iya.
1: Kayaknya udah gak ada tuh pemadaman bergilir.
2: Masih
1: gak ada. Yang ada itu nyala bergilir.
2: Iya.
0: Iya
1: kan. Oke lah. Ini terinspirasi dari apa?
0: Dari Hamna. Kenyataan yang
1: dari
0: ada.
1: Kenyataan,
0: dari
1: ya,
0: kenyataan yang ada pasti.
1: Ya nanti kita tanya-tanya lagi ya. Kita akan ke ini dulu deh. Saya akan ke Rehan dulu. Baik, puisi siapa malam hari ini?
2: Puisi saya juga, Kak.
1: Karya sendiri,
2: karya
1: ya
2: sendiri.
1: Oke, sama, apakah juga sudah sejak lama suka dengan sastra ini, Rehan?
2: Sudah sejak lama sih, dari waktu SMP kebetulan. Kebetulan itu waktu SMP itu kan lagi masa-masanya zaman romantisisan ya. Jadi puisi itu untuk kayak semacam suatu pernyataan cinta gitu. Jadi digunakan dari mulai SMP.
1: Berarti udah jatuh cinta ya?
2: Mulai SMP sudah.
1: Udah ya?
2: Iya sudah.
1: Kalau Hamna udah belum?
0: Kayaknya belum.
1: Belum. Belum. Udah deh, jangan mau jatuh cinta. Namanya juga jatuh pasti sakit.
2: Waduh.
1: Iya. Tapi kita nggak mau lagi jatuh cinta mengenang yang lama-lama ya. Kita mau puisinya Rehan dulu deh.
2: Iya.
1: Yang katanya nih dibuat hari ini juga kan?
2: Hari ini juga.
1: Kita dengarkan ya. Puisi dari Rehan malam hari ini judulnya apa, Rehan?
2: Singkatan Merdeka.
1: Singkatan Merdeka.
2: Singkatan Merdeka. Kurangkai suku kata yang sering terdengar. Merdeka.
3: Mer, merah warna mukamu, hanya putih yang ada di matamu, merekam satu persatu kematian. Mereka tidak tahu sebabnya, merasa nyaman, damai saja. D, dengan penuh kebingungan, dengan sesuatu yang tidak masuk di akal insan, dengan sebentarnya ribuan kematian, dengan demikian, tahukah sampean? K, kata hanya sebatas kata, kalimat rupanya belum mencapai titiknya. Kalau saja sadar sedari awalnya, kami akan terus mengatakan merdeka. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
1: Ya, baik, Rehan dengan puisi malam hari ini singkatan Merdeka yang dibuat juga untuk Ruang Sastra Pro4 hari ini. Ya, singkat tapi tentu saja maknanya tidak sesingkat kata-kata yang dibuat oleh Rehan ya. Jadi nanti kita akan kupas lagi ya tentang puisi yang baru saja dibawakan oleh Rehan. Kita akan ke Devin malam hari ini. Hal yang sama juga saya ingin tahu bagi seorang Devin, ini kan katanya teman seangkatan gitu ya kan. Apakah puisinya juga dibuat hari ini?
4: Ya, untuk puisinya juga dibuat hari ini.
1: Janjian ya kalian ya. Tapi iya, bikin puisinya enggak kerja kelompok kan? Iya. Kalau punya tokoh ya, pasti kan kita tuh kadang punya idola di bidang kita, misalnya hobi kita apa gitu kan, kita punya sosok-sosok yang kita kagumi dan menjadi inspirasi. Nah kalau Devin ini adakah sosok itu, penyair atau siapa misalnya?
4: Untuk sosok yang menginspirasi saya dalam menulis puisi itu tentunya sudah pasti itu adalah Chairil Anwar.
1: Chairil Anwar, seorang pasti ada alasan besar. Ya, kenapa
4: karena...
1: sih Chairil Anwar?
4: Kenapa jadi suka Chairil Anwar? Karena saya suka dari gaya penulisannya, dari salah satu puisinya yang legendaris yaitu Aku Si Binatang Jalang. Itu merupakan suatu puisi yang fenomenal dan sampai sekarang masih menjadi favorit saya. Dan saya rasa juga tidak ada masih untuk penyair-penyair yang bisa setara dengan Chairil Anwar seperti itu.
1: Iya. Meskipun tidak ada yang setara, tapi inspirasinya bolehlah gitu ya kan. Iya. Baik, Devin, puisi malam hari ini judulnya apa?
4: Untuk malam ini puisi yang akan saya bawakan judulnya Lusuhnya Kain Bendera.
1: Lusuhnya Kain Bendera ya. Tapi di tempat aku baru tuh Devin.
0: Baru dibeli.
1: Iya, soalnya tiap tahun beli. Kita kan cinta tanah air, setahun sekali masa iya sih enggak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, masih adakah yang belum pasang bendera?
2: Nah
1: itu. Kos-kosan udah ramai kan ya? Oh udah ramai, sepanjang gang udah ramai juga ya kan. Baik, Devin silahkan puisi malam hari ini dengan judul Lusuhnya Kain Bendera bersama Devin malam hari ini.
4: Lusuhnya Kain Bendera. Jikalau mereka mengibarkan bendera, aku tidak. Jikalau mereka bernyanyi, aku tidak. Mustahil ku perbuat, memilih karam aku dalam diam daripada menari riang di atas altar jeritan raga yang meratap lapar dan mengemis seteguk air. Memilih karam aku dalam keabadian malam daripada bersulang merdeka bersama tirani yang buta pada jerit raga yang mengemis kerja. Lipatlah kain merah putih yang telah berkibar itu. Biarkan ia beristirahat di halamanmu. Tiada guna berkibar jika kebebasan masih disandra oleh mereka yang enggan turun dari singgasana. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
1: Luar biasa ya, kalau memang sudah menjadi hobi, walaupun tantangannya dibikin dalam tempo yang singkat ya ngalir aja, apalagi ini kan temanya memang yang berkaitan dengan momentum saat ini, yakni kemerdekaan. Baik Devin, kalau misalkan nih kemerdekaan itu ditulis dalam bentuk surat nih, pesan apa yang mau disampaikan?
4: Baik, seandainya kemerdekaan itu ditulis dalam bentuk surat, sudah pasti pesan yang ingin disampaikan itu adalah dari para pendahulu kita, dari pejuang-pejuang kemerdekaan untuk generasi selanjutnya, yaitu kita. Untuk pesan yang paling mencolok kepada generasi sekarang itu adalah tentang bagaimana kita mengartikan arti dari merdeka itu sesungguhnya. Sekarang, jika kita mau memperingati 17 Agustus atau hari kemerdekaan, pasti selalu muncul pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Memang kita sudah merdeka. Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Bagi mereka-mereka yang kaya, mereka bilang sudah. Sedangkan bagi mereka-mereka yang masih, mohon maaf, miskin, belum merdeka. Sehingga dalam surat ini bisa disampaikan pesan bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu.
1: Jika surat itu bagi seorang Devin ya, untuk menyampaikan kemerdekaan tentang hal-hal yang disampaikan oleh Devin, maka saya akan ke Hamnah. Apakah benar kita sudah merdeka? Itu pertanyaan yang sering muncul bagi sebagian orang ya, mungkin untuk segelintir orang mungkin iya, tapi untuk orang yang lain belum tentu. Jadi pertanyaannya Hamnah, jika seseorang mungkin ya, karena kita generasi muda ya, udah selesai nih jenjang sekolah ininya ya kan, terus sampai ke perguruan tinggi, wah merdeka nih, lulus dapat gelar gitu, kita belum dapat kerjaan, iya, apakah itu sudah merdeka? Nah lantas makna merdeka itu yang seperti apa gitu ya kan? Padahal waktu masih SMA itu atau sederajat gitu kan, kita cita-cita kan nggak semua orang gampang ya untuk sampai di jenjang pendidikan tinggi, terus kalaupun iya kan prosesnya juga kadang mungkin ada yang baik-baik aja, ada yang mulus, ada yang tidak, ada yang harus jatuh bangun ya, mungkin dari segi dana, waktu dan lain sebagainya, sampai kemudian ia mendapatkan gelar sarjana, kelar itu berjuang lagi, masih harus cari kerjaan dan lain sebagainya. Nah itu kan mungkin dapat pekerjaan karena nggak sesuai dengan ininya ya, misalnya gitu kan. Lalu merdeka yang seperti apa yang dimaksud? Nah seperti itu perumpamaannya, gimana ini tanggapannya Hamnah, silahkan.
0: Kalau menurut saya ya Bu, merdeka itu sebenarnya punya arti yang luas. Kalau saya mengartikan merdeka, saya merasa saya merdeka. Merdeka dengan sehat, merdeka dengan bisa lulus kuliah, bisa bisa langsung bekerja setelah kuliah. Itu menurut saya sudah merdeka. Saya saat ini berdiri di, duduk di sini, itu saya merasa merdeka karena sudah punya kesempatan itu. Nah jadi tergantung orang lagi mengartikan merdeka itu apa.
1: Sudut pandangnya macam-macam.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kalau dari sudut kemiskinan atau keuangan atau kekayaan, itu memang tidak bisa habis.
1: Gak ada habisnya.
0: Tidak ada habisnya kita memandang itu. Kalau mau tidak miskin ya berjuang. Berjuang lagi sampai kaya, sampai merdeka.
1: Kalau tidak mau gak enak, intinya berjuang.
0: Iya.
1: Iya. Dan merdeka itu punya sudut pandang yang luas. Betul. Versi Hamnah. Baik, Rehan, bagaimana kalau seorang Rehan melihat cara generasi muda memaknai kemerdekaan saat ini? Karena Rehan juga bagian dari generasi muda itu.
2: Bagi saya yang generasi muda, kemerdekaan di sini ini lebih ke arah kita itu tidak ada lagi kayak semacam ada pembatasan atau apapun. Karena kalau zaman dulu kan ada yang namanya pembatasan-pembatasan, misalnya dalam kebebasan bersuara atau misalnya ingin melakukan sesuatu itu tidak ada, tidak diperbolehkan sebebas mungkin.
1: Tekanan kalau, ada ya, ya intervensi.
2: Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya kebebasan berpendapat. Mungkin menurut saya itu adalah merdeka dalam artian generasi muda. Tapi secara umumnya mungkin masih belum bisa dikatakan kita tuh merdeka-merdeka itu cuma nama saja.
1: Punya tokoh gak sih yang menginspirasi di dunia sastra, Rehan?
2: Kalau saya tokohnya Joko Pinurbo.
1: Joko Pinurbo?
2: Jokpin, iya.
1: Kenapa harus beliau?
2: Karena kata-kata yang dibuat oleh beliau, puisi-puisi beliau itu ya sangat out of the box lah katanya. Jadi kayak kita tuh gak, apa ya, kata-kata itu ya yang jarang kita ketemukan, tapi bisa kita maknai secara langsung gitu. Contohnya tuh kayak yang puisi terkenal tuh kan puisi yang bahasa Indonesia. Nah itu tuh banyak kata-kata yang digunakan oleh Pak Jokpin itu ya mantap lah penggunaan katanya. Itu sih.
1: Itu yang membuat kekaguman tersendiri bagi seorang Rehan ya. Baik, kita jeda sebentar ya, untuk nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita malam hari ini, masih di Ruang Sastra. Pendengar dan juga pemirsa yang tengah menyimak obrolan dan juga menikmati puisi-puisi teman-teman kita pencinta sastra malam hari ini, bisa terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan lagi untuk obrolan kita di Ragam Budaya Ruang Sastra malam hari ini. Masih bersama Devin, Hamnah dan juga Rehan yang sudah menghadirkan masing-masing satu puisi dan juga obrolan sedikit ya seputar kemerdekaan malam hari ini. Jadi kita akan lanjut ke puisi berikutnya ya masing-masing. Apakah ini masih karya kalian sendiri? Masih ya, produktif sekali Anda ya. Generasi muda memang harus begitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke puisi kalian nih yang mau dinikmatin gitu ya, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang istilahnya itu berapa persen itu jadi pengaruh lah buat karya kalian gitu.
1: Iya, betul. Jadi kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita terima dari orang ada, itu pasti mempengaruhi ke penulisan dalam sastra.
0: Pasti sedikit banyak ya.
1: Iya, sedikit banyaknya pasti ada.
0: Masih dituangkan, sedikit banyak pasti ada. Rehan dan juga Devin, saya juga penasaran ini, kalau menurut kalian yang memang ini usia-usia yang produktif, yang kadang tidak dari pengalaman sendiri pun ya, cerita dari orang sekitar, pengalaman orang sekitar, itu bahkan bisa menjadi ide untuk pembuatan karya sastra puisi. Tapi kalau menurut kalian nih, secara umum, kalian bertiga gitu, seberapa efektif sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan kalau kita bilang protes tuh kayaknya kekencangan gitu ya, terlalu keras gitu ya. Kalau kita punya pandangan, kita punya istilahnya pendapat ya atau apapun itu, masih efektifkah jika itu dilakukan lewat sebuah karya dan salah satunya adalah puisi?
2: Kalau dari saya masih sangat efektif, bahkan fungsi dari puisi ini kan adalah salah satu cara kita menghindari yang namanya kata-kata atau yang frontal terlalu jelas gitu. Jadi dengan kita membuat puisi itu seolah-olah kita menjadikan cerminan yang mungkin ada yang namanya paradoks gitu. Jadi kita katakan misalnya salah satu perusahaan itu baik, padahal kenyataannya kan buruk.
0: Jadi, sarkas banget sih Rehan.
2: Kan perusahaan kak, perusahaan.
0: Oh iya iya iya iya. Ya. Oke lah.
2: Aduh.
0: Perusahaan. Jangan deg-degan. Kita nggak sebut perusahaan. Oke, Devin masih sama?
3: Iya, saya sependapat juga dengan Rehan. Masih sangat efektif karena memang puisi juga dari dulu menjadi medium atau sarana untuk menyampaikan kritik. Kita juga melihat dari sejarahnya bagaimana sebuah puisi itu bisa membakar semangat orang-orang, memotivasi atau bahkan menyinggung seseorang. Bahkan pernah juga kan ada pengalaman para sastrawan itu dibelenggu, diculik, lalu diasingkan segala macam. Jadi meskipun sekarang sudah modern, saya rasa tetap efektif karena karena popularitas sastra atau puisi itu masih eksis di zaman sekarang.
0: Oke, intinya sependapat dengan Rehan ya, Hamnah juga sama ya.
1: Sama.
0: Karena sependapat, kita persingkat saja waktunya untuk mendengarkan karya dari ketiga pegiat puisi, pegiat sastra malam hari ini yang sudah hadir di Pro 4. Kira-kira mau siapa dulu? Kalau tadi saya mau Adil yang tengah, sekarang pilihlah sendiri. Siapa dulu?
2: Devin.
0: Suka rela nih kayaknya.
3: Saya boleh.
0: Boleh lah, Devin ya. Apa puisinya yang kedua ini, Devin?
3: Puisi yang kedua ini berjudul Amplop.
0: Amplop. Kosong apa ada isinya?
3: Ada isinya.
0: Harus ada isinya. Dikira saya tanya ada isinya enggak, itu berupa materi. Enggak, Rehan, jangan curiga amat. Komersil banget sih ya pikirannya. Maksudnya nih amplop ada pesannya tidak? Ada maknanya tidak? Namanya juga surat, ya kan Devin?
3: Iya.
0: Kan ini surat untuk kemerdekaan. Padahal ngeles aja deh.
2: Padahal itu.
0: Iya kan? Padahal itu sih. Ya enggak apa-apa ya kan. Okay. Surat ada ini, ada amplop. Baiklah, nanti dilanjutkan untuk Rehan dan juga Hamnah. Kita dengarkan puisi dari Devin malam hari ini, Amplop.
3: Amplop. Bukan dari rakyat kepada negara, bukan keluhan kepada pemerintah. Tak ada nama, tak ada alamat, hanya tanggal, bulan, dan tahun. 17 Agustus 1945. Kubuka pelan, takut menemukan banyak orang mati demi sebuah arti. Kubaca lebih dalam apa yang diperjuangkan. Kebebasan, harga diri, dan negeri. Aku bertanya, kepada siapa itu diwariskan? Tidak ada jawaban. Barangkali mereka tidak meninggalkan pesan. Dan aku yang lahir setelah mereka menang belum juga memberi jawaban. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.

0: berapa lama pembuatannya untuk puisi tadi?
1: Untuk pembuatannya 20 menit.
0: 20 menit ya.
2: Singkat banget.
1: Singkat.
0: Itu dari kegundahan macam apa yang menjadikan kata-kata kemudian teruntai begitu indahnya, padat ya kan, dalam tempo 20 menit.
1: Itu ditulis berangkat dari kegelisahan, dengan menyesuaikan tema juga. Jadi kita melihat dari latar peristiwa sejarah kemerdekaan, lalu kita tarik, lalu kita memilih diksi yang bagus untuk digunakan, bagaimana supaya puisi itu terasa hidup, sehingga bisa kita tuangkan walaupun hanya dalam waktu 20 menit kisarannya.
0: Ya. Bagi yang sudah terbiasa 20 menit itu gampang. Hamnah, ada seseorang yang barangkali idenya banyak, ya kan? Kita merasakan kegundahan, kegelisahan, iya. Apalagi misalkan dalam satu bahasan itu kan, ini topiknya tentang kemerdekaan, tapi kegelisahan, kegundahan yang dirasakan itu hampir dirasakan oleh orang lain juga. Idenya sudah berkecamuk di kepala dan hati, tapi begitu harus menuangkan dalam sebuah tulisan, saya harus mulai dari mana? Ada kan yang seperti itu? Dan kalaupun mungkin pernah merasakan seperti itu, tips apa nih yang mau dibagikan ke teman-teman ya? Kalau misalkan bagi seorang Devin 20 menit mah gampang, ya kan? Dipersingkat 10 menit mungkin oke lah, tapi bagi yang lain satu hari nemukan kata pertama aja udah susah gitu kan? Kita nggak bicara AI gitu ya kan? Oke, nggak itu kan? Karena yang namanya kita kan udah bebas ya Rehan ya, termasuk bikin kata-kata kan udah ngapain lagi perlu itu ya kan, berarti nggak hati nurani. Oke, gimana Hamnah untuk tipsnya bagi orang yang sudah dapat ide banyak tapi begitu harus nuangin ke tulisan kok harus mulai dari mana ya gitu?
3: Banyak membaca sih.
0: Banyak baca.
3: Iya, banyak baca dulu karena sudah banyak buku-buku puisi yang terbit, ada di sosial media juga ada banyak tulisan-tulisan yang bisa dijadikan referensi. Jadi tidak ada sebenarnya kata bingung itu lagi.
0: Gak ada.
3: Harus
0: ini yang pinter cuma baca pikiran orang. Gibah aja.
3: Nah itu.
0: So tahu aja ya kan. Oke lah. Untuk mempersingkat waktu malam hari ini untuk puisi kedua apa Hamnah?
3: Oke, saya puisi kedua itu judulnya MBG.
0: Nah tuh kan, jadi juga keluar ya kan. Apa ini tadi yang dibikin riuh-ricuh gitu ya kan. Tapi gak bikin rusuh sih pendengar ya, aman gitu ya kan.
4: Aman.
0: Karena MBG gak bakalan dibagikan malam hari ya kan. Itu. Kalaupun ada, aku ikut dong. Oke, dalam tempo berapa waktu ini bikinnya?
3: Bikinnya, saya di 30 menit.
0: Oke. Berarti masih tenang.
3: Oke,
0: tenang. Devin ya, tenang. masih 20 ya kan. Nanti Rehan enggak tahu, kita tanya lagi berikutnya. Oke, silakan Hamnah MBG malam hari ini.
3: MBG karya Hamnah. Lelucon baru menguasai Indonesia. Lelucon rakyat miskin semakin miskin, lelucon rakyat semakin kaya semakin kaya. Dilirik pun tidak si miskin itu. Semakin kaya, hartanya pasti haram. MBG. Masalah banyak gak ada habisnya. Berapa umur Indonesia? Bisakah lebih serius? Bisakah lebih serius di usia setua ini? Mau dibawa kemana rakyat tidak berada? Sampai kapan keserakahan rakyat kaya? Terdengar absurd ya pertanyaannya. Toh miskin hanya bisa berdoa. Semoga Indonesia Agustus tidak hangus. Barito Kuala, 13 Agustus 2026.
0: Nah. keren-keren sekali ya kan. Saya ini harus belajar banyak sepertinya. Wah. Kalau harus bikin puisi ya kan, jangan cuman unek-unek aja. Saya kalau secara lisan mungkin iya gitu ya, tapi harus menyusun kata-kata. Emang kalian kalau marah juga gitu sopan ya? Baik, mempersingkat waktu, kita maksimalkan Rehan malam hari ini. 30 menit karya dari Hamnah, 20 menit karya dari Devin. Rehan, perlu waktu berapa lama?
2: Satu jam.
0: Iya. Masih Devin yang unggul ya kan. Kita undi lagi minggu depan ya. Gak apa-apa. Satu jam ini karena disambi apa fokus satu jam?
2: Karena fokus satu jam, karena ya bagaimana cara menyuarakan hati saya itu yang lagi, oh begini harusnya. Sekira kata-kata yang keluaran itu ya masuk di hati lah gitu.
0: Boleh nggak nitip Rehan?
2: Apa itu?
0: Suara hatiku.
2: Waduh.
3: Susah ini.
0: Susah ya. Aku punya ide gini-gini, tolong dong bikinin gitu misalnya. Titip. Empuk ada amplop. Ya Devin. Ya baik. Judulnya apa?
2: Judulnya Surat untuk Kemerdekaan.
0: Surat untuk Kemerdekaan. Baik, silakan.
2: Surat untuk Kemerdekaan. Berat hati mengatakannya. Banyak yang berkata, kita belum merdeka. Tapi entah kenapa, aku belum menerimanya. Penuh peluh dan lepuh kulit mereka, pendiktean tanah air merdeka. Besoknya kabut melanda. Tidakkah banyak yang menghabiskan tenaga? Maka muncullah keraguan bangsa. Katanya merdeka, mana buktinya? Katanya merdeka, mengapa masih sengsara? Hah, katanya merdeka, cuma bisa joget di depan istana negara. Aku setuju, aku sepaham, tapi aku tetap belum paham. Entah, aku masih ingin mengatakan, masih ingin membuktikan kalau kita memang betul merdeka. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
0: Katanya sudah merdeka. Katanya, kita kalau ngikutin katanya gak pernah ada habisnya ya. Okelah, kalau begitu saya tidak ingin mendengar katanya. Saya ingin mendengar langsung, mungkin mewakili generasi muda malam hari ini di sisa waktu kita yang mungkin gak banyak lagi. Maksudnya untuk ruang sastra ini, yeah. Nanti salah persepsi lagi ya kan, waktu gak banyak lagi mau kemana sih ya kan. Kayak gak balik lagi, serem. Janganlah gitu ya. Dari 6 puisi berarti ya, malam hari ini yang dibuat di bulan Agustus, mengingat momen kemerdekaan RI yang juga sudah di depan mata, maka baik Devin, Hamnah dan juga Rehan, dari masing-masing 2 puisi yang sudah dibuat ini, kira-kira pesan apa yang mau dititipkan untuk para pendengar di luar sana? Siapa dulu, silahkan.
3: Devin Austin.
1: Ya, sedikit pesan untuk para pendengar di luar sana. Mengingat kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan, pesan saya sebagai generasi muda, sebagai pemuda, pemudi, kita tidak harus atau jangan cuma merayakan kemerdekaan itu secara seremonial saja. Tapi kita juga harus bisa melihat lebih luas, memaknai bagaimana realita di negara kita sekarang. Apakah sudah cukup untuk bisa dikatakan merdeka, ataukah masih banyak yang perlu diperbaiki? Dan semua itu akan dimulai dari kita, terutama generasi-generasi muda sekarang. Jadi berseremonial, berhiburan-hiburan boleh ketika 17 Agustus, berlomba-lomba boleh, tetapi ingat esensi dari merdeka itu seperti apa, bagaimana perjuangan-perjuangan para pendahulu kita supaya kita bisa menjadi seperti sekarang. Dan kita juga harus bisa memberi atau melakukan yang terbaik kepada negara setelah merdeka. Jadi jangan cuma merdeka itu habis di kata-kata saja, tetapi gambarkanlah bahwa kita sudah merdeka dalam perbuatan kita.
0: Oke, baik. Hamnah, seperti apa?
3: Untuk kalian semua, jadilah merdeka di versi diri kalian sendiri. Jangan hanya bisa bertanya, tapi bisalah menjadi. Itu saja.
0: Oke. Kira-kira sudah banyak yang jadi belum nih? Wacana-wacana yang selama ini ada di benak seorang Hamnah. Berapa persen gitu ya?
3: Persenannya ya?
0: Uh-uh. Pokoknya setiap ada ini kayaknya bisa aja.
3: Iya,
0: setiap
3: bisa
0: ini
3: lah.
0: Bisa aja.
3: Iya, bisa.
0: Tapi usahanya harus kenceng ya kan?
3: Iya, harus kenceng.
0: Ini niat aja yang kenceng. Eksekusinya ntar ya.
3: Usahanya gak ada, susah itu.
0: Sama, kayak ide di kepala banyak. Mulai satu kata susah. Mm-mm. Bahkan tidak ada sama sekali, ya kan? Baik, Rehan, saya juga ingin tahu pesan apa?
2: Pesan dari saya, merdeka itu benar adanya. Maka janganlah terpengaruh dengan kata-kata orang yang mengatakan kita itu belum merdeka. Jangan sampai pahlawan itu merasa, ah, masa belum merdeka gitu. Jadi merdeka itu benar adanya. Maka dari itu buktikan, laksanakan, dan lanjutkan. Bila memang merasa belum merdeka, maka lanjutkan kata merdeka itu.
0: Wah, mantap, ini sebuah pesan yang singkat tapi penuh makna. Tapi berat, Rehan.
2: Berat
0: ya kan, karena ini PR-nya ke depan, jangka panjangnya ya, karena ujung tombaknya di generasi muda. Kalau masih ada yang bertanya, kita sudah merdeka? Sudah. Kalau ada yang belum, buktikan. Kalau ada yang kurang, lanjutkan. Gitu ya kan. Karena kalau dari Hamnah tadi, tetap jadilah kita isi dengan versi kita sendiri. Kita mau jadi apa? Ya silahkan, itulah jati diri kita. Sementara dari Devin tadi, bukan hanya sekedar seremonial, tapi memang harus dibuktikan, ya kan? Oke lah, bismillah kita buktikan. Walaupun semua orang mungkin memandang lewat sebuah karya puisi itu, ah, gak efektif, gak apa. Kita harus dengan cara-cara yang lebih keras lagi. Tidak harus demikian ya. Kadang lewat kata-kata yang lembut, bahkan sekeras apapun bisa tersentuh. Dibandingkan dengan kita harus keras teriaknya, gak nyampe pesannya ya. Tapi senang sekali bertemu kalian malam hari ini. Kita bisa berbagi inspirasi dan juga informasi, dan yang lebih penting lagi berbagi tips tadi ya. Sudah ini pokoknya mau kayak apapun harus mulai dulu ya. Mulai dulu. Oke lah kalau begitu, terima kasih untuk Devin, Austin, kemudian juga untuk Hamnah, untuk Muhammad Rehan juga yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu bersama Perempat malam hari ini selama lebih kurang 1 jam. Semoga karya-karyanya ini bisa terus kok dinikmati. Gimana caranya? Putar lagi live YouTube Perempat RRI Banjarmasin untuk Ruang Sastra yang hadir setiap hari Kamis malam ya, jam 20 hingga jam 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada canda kita yang barangkali tidak mengenakkan ya. Yang pasti kita semuanya merdeka ya. Merdeka itu enggak cuman katanya ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang ya udah kita tambahin, nanti kita benahin di minggu depan di Ruang Sastra ya. Sehat terus untuk kalian, karya-karyanya ditunggu. Terima kasih juga untuk penikmat sastra di luar sana. Salam sastra untuk Anda semua. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Meski luasan lahan terdampak kekeringan cukup ganal, Kepala UPT BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria, memastikan kondisi nang itu belum mengganggu keamanan pasokan beras di Kalimantan Selatan. Sejumlah daerah masih akan memasuki masa panen hingga September mendatang. Walaupun kekeringan dijamin pasokannya aman karena beberapa daerah panen sampai bulan September, lawan juga diupayakan pompanisasi gasan wilayah nang kekeringan. Upaya penyelamatan tanaman juga terus dilakukan. Dinas Pertanian lawan instansi terkait terus mendampingi petani mengoperasikan pompa banyu, merealisasikan sumur bor, wanjua melakukan pengerukan embung, gasan menambah sumber banyu, gasan lahan pertanian. Selain nang itu, pemerintah juga berkoordinasi lawan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, gasan mengoptimalkan debit banyu irigasi, sekaligus mengatur pintu banyu, terutama pada lahan pertanian pasang surut. Langkah nang itu dilakukan supaya mempertahankan ketersediaan banyu tawar sekaligus mengantisipasi masuknya banyu laut ke lahan pertanian. Penanganan kekeringan juga melibatkan BPBD, BMKG, Bapeda, Minda, Dinas Pertanian Kabupaten Wan Kota, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, BRMP, BBPP, Binuang, Wanjua, BLIP. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar, di menit ke 12 jam 21 waktu Indonesia Tengah, malam hari ini kami ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan dalam sajian Tembang Borneo. Kami juga melengkapi

0: Naya Kesuma.
1: Siapa?
0: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
1: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget, yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya, sayang. Buka saja pintunya. Tidak dikunci kok.
0: Ma. Mama. Maafkan Lia, Ma.
2: Loh. Ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia. 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi. Persis seperti hatiku. Naya. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondo?
3: Ndak, Ndok. Dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
3: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
3: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
3: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh lihat ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti.

0: Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
0: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar Melati.
0: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay? Naya Kusuma?
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
2: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
2: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
2: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu A'a tinggal dengan siapa?
2: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
2: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
2: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir, membawa rindu pada tangisku.
3: Bu, ibu manggil Bi Ira?
4: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
3: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
3: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
2: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
2: Mama Lia masih ada?
1: Masih, Kak. Tapi Lia sering kasar sama mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
2: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
5: Terima kasih, A. Makasih ya, A'a udah menyadarkan Lia.
2: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
5: Iya, A. Lia boleh tanya A'a?
2: Boleh. Tanya apa?
5: Tapi janji jangan marah ya.
2: Siap, janji.
5: Maaf ya, A. A'a.
2: Ya.
5: A'a, selama ini kita chatting
2: kenapa?
5: Maaf. Gimana ya A'a jawab chatting Lia?
2: Oh, A'a pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
0: Pulang, Nak.
6: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A'a Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
0: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
2: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
6: Ibu, A'a Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
0: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
6: Siap, Bu. Tapi A'a Kusuma harus janji ya.
2: Janji apa lagi, Lia?
6: A'a Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
2: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
0: Wah, sudah main janji-janjian.
6: Ah, Ibu, Lia jadi malu. A'a Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudera kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Irah, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser

Masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini kami menemani Anda mendengar dengan lagu-lagu daerah Kalimantan di sajian Tembang Borneo. Setelah tadi kita juga simak satu persembahan Sandiwara Radio produksi RRI Banjarmasin, Naya Kusuma, yang mudah-mudahan dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi bisa menghadirkan satu pesan baik untuk kita semua ya. Baik, untuk Dan Sanak Perempat yang masih dengan aktivitasnya, semoga malam hari ini juga senantiasa dalam kondisi yang sehat, semangat sampai nanti selesai. Demikian juga yang sudah menikmati waktu istirahatnya, mudah-mudahan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan malam hari ini, Anda yang juga mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital ya. Sudah jam 22.5 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan, untuk selanjutnya lagu-lagu dengan irama musik banting menemani suasana malam Anda hari ini Kamis 13 Agustus 2026 ya. Musik banting salah satu kesenian tradisional khas Kalimantan Selatan bagi masyarakat Banjar, dengan ciri utama menggunakan alat musik banting, yaitu alat musik petik yang bentuknya itu mirip gabus, ukurannya kecil pendengar ya. Nah, biasanya dimainkan secara berkelompok dengan instrumen lain, ada babun, ada biola, ada suling, ada gong juga. Jadi lagu-lagunya itu banyak mengangkat kehidupan masyarakat, ada nasihat, ada percintaan juga, yang pasti penuh dengan nilai-nilai budaya Banjar. Nah, meskipun dalam perkembangannya musik banting ini kemudian tidak hanya dimainkan dalam acara adat saja, tapi juga sudah hadir dalam pertunjukan seni di acara pemerintahan ya, atau juga acara-acara hiburan masyarakat, maka ini adalah salah satu upaya pelestarian musik banting ya. Malam hari ini bersama Pro 4 kita juga akan menikmatinya pendengar sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada grup Sekar Baintan, musik banting.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Lagu Banjar Pembatangan yang kita dengarkan malam hari ini pendengar dalam irama musik Panting. Bukan sekedar musik yang kita dengar, tapi juga menjadi media kita untuk menyampaikan cerita, termasuk juga nasihat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Banjar ya. Jadi akan selalu ada harapan bagi orang-orang yang masih mau berdoa dan juga berusaha. Pembatangan, lagu yang juga kita nikmati di suasana malam hari ini pendengar dalam sajian Ragam Irama Nusantara Musik Panting, kami hadirkan sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa keunikan tersendiri dari musik Panting pendengar, salah satu kesenian khas tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya, musik Panting. Ya, untuk alat musik utamanya ya musik Panting itu sendiri ya. Ini adalah musik petik tradisional yang bentuknya mirip dengan gambus kecil. Terus juga bunyinya itu khas sekali pendengar. Jadi petikan panting itu memiliki suara yang ringan. Terus juga kalau kita dengar-dengar tadi memang bunyinya itu dinamis dan mudah sekali mengiringi lagu. Nah, biasanya lebih seringnya itu dimainkan berkelompok ya. Makanya malam hari ini sering kita dengarkan musik panting itu dengan banyak grup ya. Ada beberapa grup seperti grup Naga Baintan, kemudian grup Seraba Sanggam, ada juga grup Paring Kuning pendengar ya. Ini adalah beberapa grup musik panting. Ada juga Kampung Seni Budaya Unlam. Terus juga grup-grup lainnya yang masih terus melestarikan musik panting di Kalimantan Selatan. Nah, memang untuk musik panting ini kental sekali dengan budaya Banjar. Selain lirik lagunya menggunakan bahasa Banjar, cerita dari musik panting yang lagu-lagunya kita dengarkan ini selalu berkaitan dengan nasihat, dengan kehidupan, termasuk juga ada percintaan dan persoalan sosial yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nah, ini terus berkembang sampai sekarang. Musik panting bisa dikolaborasikan juga dengan musik-musik modern tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya. Malam hari ini kami masih ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu dengan irama musik panting di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: ayo Lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
1: Eh Mat, coba ikan melihat di langit, pinanya sudah mulai kuning warnanya nah.
0: Ah, karena papa jua kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kam nih, sudah saja kuning masih aja di situ.
0: Nah iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu nah.
0: Gih, jangan ma, jangan. Gulik ulun, gulik nah.
1: Tadi hujannya karena papa, langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah pepadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Baik pendengar, Dasanak Pro 4 masih di Ragam Irama Nusantara Musik Panting yang kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Salam bahagia untuk Anda, khususnya yang sudah bersama kami sejak beberapa saat yang lalu. Demikian juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz malam hari ini. Ya, masih kita lanjutkan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka pendengar, kami juga masih hadirkan untuk satu informasi malam hari ini, di mana kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Ernali Sahalabi yang membuka rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Banjarbaru 2026 pendengar, digelar dengan fokus pembahasan deteksi dini penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan. Selain itu, rakor bersama Forkopimda juga membahas mengenai antisipasi potensi konflik sosial serta pengawalan program prioritas visi misi daerah ya. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Banjarbaru, kemudian Kapolres, terus ada juga Komandan Kodim 1006 Banjar ya. Kemudian ada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kepala Pengadilan Negeri, dan sejumlah kepala dinas serta pihak terkait lainnya. Wali Kota pendengar menyampaikan cukup banyak pembahasan terkait berbagai isu yang berkembang dan permasalahan di Kota Banjarbaru. Salah satu dan yang paling krusial saat ini adalah permasalahan karhutlah yang sering terjadi di Banjarbaru saat memasuki musim kemarau 2026 ya. Maka langkah penanganan ini juga dilakukan mencakup koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan patroli rutin di lapangan.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Ii amun menang, kihimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aru Bahari merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual Baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka Arung Baharin yang diisi dengan tarian Tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aruk Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga di Sungai Balangan. Hingga kini Aruk Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual yang sama.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Wahai saudaraku, tidaklah seseorang disiksa melainkan benar-benar berdosa, dan tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan mereka yang benar-benar durhaka. Jadi, jangan bermimpi terhindar dari siksa dan jangan berkhayal terlepas dari neraka kalau diri ini masih durhaka. Mau selamat? Mulai sekarang, berhentilah berbuat dosa. Renungkanlah

Dan Sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan sanak perempat. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz untuk kesempatan hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat ya. Sementara bersama Pro 4 hari ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi untuk menemani suasana aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Sebelumnya bagi umat muslim kami juga sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5.10 menit waktu Indonesia Tengah. Anda pendengar yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah ataupun sendiri di rumah ataupun juga di tempat-tempat ibadah di sekitar tempat tinggal Anda, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an pagi hari ini, surah Yunus ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh Jumran AMD.

penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bawa-bawa.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustaz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini Anda telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini juga bisa Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Jumat, tepatnya 14 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai Nasanak Pro 4 untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahmi kita pagi hari ini senantiasa dirahmati Allah SWT. Ya, salawat dan salam tentu saja kita tidak lupa kita haturkan untuk Nabi kita, beliau adalah teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ini juga terkait dengan tema kita pagi hari ini, menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan narasumber kita. Beliau tidak asing lagi untuk kita simak ya pencerahan-pencerahan beliau. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik dari waktu ke waktu hingga akhir hidup kita di dunia, karena ini juga bagian dari mencari bekal. Kalau nabung yang lain berupa materi kan gak ada habisnya, kalau kita tidak kesampingkan juga untuk keperluan kita akhirat, padahal ini yang utama. Baik, kami juga berharap kabarnya sehat semuanya untuk Dasana Pro 4. Nanti silahkan bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895-3405-09539. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik.
2: Ceria.
1: Ceria. Gak ada beban nih kayaknya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehatlah.
2: Lepaskan beban.
1: Iya. Sehat lahir dan batin pokoknya ya.
2: Alhamdulillah insyaallah.
1: Perjalanan juga nyaman tadi Ustadz ya ke Pro 4. Terima kasih Ustadz.
2: Saya berpikir ketika jalan, Masya Allah enaknya kalau jalan pagi itu kan. Jadi apa lalu lintas lagi.
1: Masih sepi, lengang ya.
2: Enak kita itu kan suasana damai. Itulah kira-kira yang akan kita dambakan pada semua
1: betul
2: orang.
1: Betul sekali. Gitu. Di tengah hiruk pikuknya. Tapi ini kan banyak yang WFH Ustadz, jadi gak terlalu padat ya. Baiklah, mudah-mudahan untuk satu jam ke depan kita gak seperti perjalanan pagi hari ini lengang, tapi sejuk, menenangkan dan juga banyak pesan begitu Ustadz ya. Ya, jadi tidak sesepi apa yang kita jalani pagi hari ini, ada pesan yang kita dapatkan Ustadz, menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan untuk Pian menyampaikan uraiannya, nanti kita simak bareng-bareng ya, beimbai kalau kata orang Banjar ya Ustadz ya. Kalau bahasa seberang apa ya Ustadz? Biasanya Ustadz nih suka dari mana gitu dicomot semuanya ya. Baiklah, ini salah satu dari Shifa ya Ustadz.
2: Shifa obat,
1: iya.
2: Baik. Masya Allah, udah lengket itu ya.
1: Iyalah Ustadz. Baik, silakan Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Enak Ustaz.
0: Alhamdulillah, puji syukur kita mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat-Nya, taufik-Nya, hidayah-Nya sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan, ya. Diberinya kemampuan kita untuk berbicara, diberinya untuk kemampuan untuk mendengar, dan mudah-mudahan kita diberikannya untuk mendapatkan pelajaran uswatun hasanahnya, ya, pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga kerabatnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita tentunya. Sebuah tema yang sebenarnya sederhana, tetapi kalau kita benar-benar menghayatinya, insya Allah dia akan dapat mengubah, ya, cara kita menjalani kehidupan ini. Apa temanya? Menjemput ampunan dengan menebarkan kedamaian lewat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ada tiga kata penting di dalam tema ini. Yang pertama adalah ampunan, yang kedua kedamaian, dan ketiga adalah keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ketiga hal ini penting? Tentu karena kita semua adalah manusia. Manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kalau kita pernah bicara salah, tentu kita pernah salah bersikap, tentu. Pernah menyakiti orang lain?
1: Enggak ngaku.
0: Itu dia. Kemudian pernah lalai beribadah?
1: Ya.
0: Sering. Pernah mengecewakan keluarga?
1: Sering.
0: Kadang-kadang.
1: Masa iya sih Ustaz?
0: Iya.
1: Curiga.
0: Bahkan mungkin ada dosa yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, tetapi Allah mengetahuinya. Iya. Nah, namun kabar baiknya Allah itu Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Iya. Jadi ketika ada makhluk, ada melakukan perbuatan dosa, melakukan kekhilafan, melakukan dan lain sebagainya, Allah panggil lagi. Apa panggil?

0: والأرض أعدت للمتقين. Nah ini kan wasari'u, bersegeralah, ya kan, bersegeralah, bersegera kemana? Memohon ampunan kepada Allah, karena Allah tahu bahwa kita tuh banyak dosa loh. 1x24 jam kita boleh jadi banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
1: Iya.
0: Nah, kan? Makanya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah panggil wasari'u, hancapi,
1: lajui,
0: lajui, demini, segera, sesegera mungkin. Sesegera untuk apa? Tentunya memohon keampunan Allah. Istighfar ya. Tadi memohon keampunan Allah. Nah kan, ketika kita melakukan, siapa sih yang tidak punya dosa? Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada manusia ya yang bersih, kecuali malaikat kali ya.
1: Lisannya diem, jarinya ngetik ya.
0: Tuh tuh tuh kan. Sepertinya jadi, baik sekali ya, kan?
1: Kan sepertinya.
0: Sepertinya Ustaz. Tapi tahu-tahu ya jari-jarinya ternyata menyakiti kawannya. Jari-jarinya ternyata menyebarkan fitnah. Jari-jarinya ternyata melukai sesama. Boleh jadi itu kesalahan. Oleh karena itu, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Lah kasihan capi segera mungkin untuk apa? Untuk mendapatkan keampunan Allah. Sebab kalau kita lakukan itu, apa yang akan Allah berikan? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi ketika kalau sudah kita melakukan satu kesalahan, kemaksiatan, kita minta ampun kepada Allah, ya. Mudah-mudahan diampuni Allah. Ya kan?
1: Iya.
0: Itu rasanya udah plong gitu loh, surga.
1: Plong.
0: Itu surga itu sebenarnya.
1: Plongnya ini yang mahal, Ustaz.
0: Nah, itu dia. Mm-hmm. Itu. Yang kadang-kadang susah itu cari plong itu sekarang itu. Iya.
1: Apa kita ke mall biar plong? Ah, belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Apa plong. Kita harus pergi ke gunung buat cari plong? Kadang enggak dapat.
0: Juga iya. Mancing, berhari-hari mancing enggak bisa juga plong. Kebetulan saya juga hobi mancing.
1: Hobi mancing ya.
0: Iya, bukan mancing-mancing apanya. Jangan. Gitu.
1: Kadang mancing. Besar modalnya loh, Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi yang namanya seneng ya, Ustaz.
0: Iya.
1: Plong enggak sih?
0: Tapi sebenarnya boleh kita berbeda dengan orang ketika maaf ya, bukan bukan berbangga hati.
1: Yeah.
0: Ketika kita mancing udang, saya senang mancing udang di daerah Plehari apa segala macam itu kan. Ketika kita anu kan, kita sambil ngapal Al-Qur'an.
1: Nah, itu.
0: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariq. Nah, sekalinya ditarik.
1: Udangnya syahdu bener ini ya.
0: Iya.
1: Jarang-jarang ya dapat pemancing begini ya.
0: Kalau enggak gitu kita memang terbuang waktu percuma gitu. Jadi ada dua keuntungan, dapat hafalnya, kemudian dapat udangnya.
1: Iya, kalaupun enggak dapat udangnya dapat hafalnya.
0: Dapat
1: ya,
0: hafalnya. Iya. Tapi kalau ke rumah biasanya kalau dapat banyak ya, wah, senang tuh.
1: Sambut gembira ya. Nah,
0: besok mancing lagi dah gitu.
1: Enggak ada larangan lagi ya.
0: Tapi waktu saya berikutnya minggu berikutnya mancing gitu ya, setelah mancing gak dapet jong.
1: Wah, kan udah dirapel yang kemarin.
0: Iya.
1: Ya.
0: Udahlah, jauh-jauh.
1: Kalau dapat terus nanti
0: iya.
1: Yang lain kesempatan.
0: Betul.
1: Oh ya Ustaz, ini terkait dengan kesalahan. Siapa sih manusia yang gak pernah berbuat salah, betul, maksiat gitu ya kan? Kadang kita diem di dalam kamar gak jaminan kita terbebas dari itu ya kan? Tuh ada yang makhluk satu itu Ustaz. Temen di jari. Terus untuk membedakan antara kita itu benar-benar sudah bertobat dengan sekedar ya cuman ngerasa bersalah aja, itu apa sih Ustaz?
0: Itu dia. Jadi kalau benar-benar kita kepingin minta ampun, bertobat kepada Allah.
1: Seriusan dikit nih.
0: Iya. Makanya lanjutan ayatnya tadi.
1: Ada ya.
0: Ada yang harus kita lakukan. Mm-hmm. Ya, ini mungkin ya. Apa lanjutannya? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ya kan?
1: Artinya.
0: Artinya orang-orang yang selalu ini lagi infak lagi, berinfak, bersedekah. Ya, bersedekah, berinfak. Jadi mulut kita mengatakan astaghfirullahaladzim, yeah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil, misalnya kita beristighfar. Setelah istighfar, tentu syaratnya lagi adalah, kan kita menyebut apa yang kita harus lakukan, berinfak. Infak itu jangan diartikan sesuatu yang apa,
1: materi
0: aja gitu kan. Hari ini dengan Mbak Eli ya.
1: Iya.
0: Mbak Eli.
1: Belum berubah Ustaz.
0: Iya.
1: Masih.
0: Kita hari ini menginfakkan diri kita loh.
1: Mudah-mudahan dapat uswatun hasanahnya.
0: Amin, amin. Kita dalam kebaikan ya.
1: Insya
0: kan.
1: Insyaallah.
0: Pagi tadi kita minfak. Artinya infak tuh kan hari inilah kita. Infak, infak, infak apa namanya? Infak diri bahasanya, iya, kan. Ada dalam kebaikan ya.
1: Jadi, udah diniatin dari buka mata ya.
0: Tapi dia niatnya tadi kan.

0: enggak sempat infak kita. Bisa ya dor wal kazimin al ghaiz, orang yang apa kada penyarikan. Tentu
1: kada sih Ustaz, cuman bemamai dikit aja.
0: Itu kan orang yang bisa mengendalikan. Mengendalikan, bukan kita enggak bisa marah sih, mana ada manusia enggak bisa marah. Kan? Tapi kita bisa mengendalikan gitu.
1: Ini yang berat.
0: Jadi apa, marah itu kalau tidak dikendalikan, bahaya dia.
1: Rajalela ya.
0: Iya. Marahnya harimau paling satu musuh yang bisa dia matikan. Tapi kalau marahnya kita, bisa satu kota kita matikan.
1: Ada yang bilang gini lah Ustaz, kalau bapak yang marah misalnya, paling satu anak itu aja yang dimarahin. Tapi kalau ibunya yang marah-marah, bapaknya kena, anak satu kena, anak kedua kena, anak ketiga kena.
0: Itu karena dari ibu itu banyak rahmat diturunkan.
1: Masya Allah. Iya gitu Ustaz.
0: Iya.
1: Rahmatnya gimana nih? Menarik nih. Rahmatnya kan. Jadi biar besok gak marah-marah nih kalau udah tahu udah iya perempuan itu ada rahmatnya gitu.
0: Makhluk yang paling dalam penciptaannya perempuan. Sampai-sampai malaikat begini nanya, ya Allah, ngapain kok lama-lama? Bahasanya itu kan menciptakan perempuan. Perempuan itu seluruh asmaku ku letakkan di perempuan. Dia punya Rahman, dia punya Rahim.
1: Rahim ada Ustaz.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Iya. Dia punya dua tangan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan itu kan. Dia mampu mendidik anaknya, dia mampu bekerja 18 jam. Satu hari semalam.
1: Iya.
0: Ya kan? Dia mampu menyimpan letihnya dengan tersenyum.
1: Suka bohong emang kadang.
0: Enggak juga. Artinya itulah Pak perempuan.
1: Makanlah kan? Nak, padahal dia sendiri mungkin.
0: Itu kan? Dia. Nah jadi makhluk yang namanya perempuan ini sebenarnya anu sekali, spesial bahasanya kan sampai spesial itu. Jadi makanya rahmatnya banyak tadi ketika satu anak ada masalah, anak-anak yang lain kena.
1: Iya.
0: Bahkan bapaknya kena
1: juga.
0: Anakmu katanya.
1: Karena bapaknya diem aja dari tadi ya kan.
0: itu dalam rangka memberikan rahmat.
1: Multitasking.
0: Jadi kata-kata seorang ibu buat anaknya, kata-kata seorang ibu buat suaminya itu adalah sebenarnya itu mutiara-mutiara yang kadang-kadang tidak bisa terlihat pada saat itu.
1: Kalau bagi yang mendengarnya penuh rahmat, suara ibu itu ya seperti itu Ustaz. Tapi bagi yang enggak, wah ini radio rusak lagi bunyi nih.
0: Storing ya.
1: Tapi tidak. Nah ini kembali lagi, berarti ketika membedakan antara benar-benar sudah bertobat dengan cuman kita ngerasa bersalah aja. Ya kalau tadi tuh berarti ada yang cuman di lisan, tapi ada yang disertai dengan sikap dan perbuatan. Salah satunya infak tadi Ustaz.
0: Infak. Ya. Kemudian bahasanya kan gini, bagaimana cara istighfar yang benar?
1: Ya,
0: bahasanya itu kan bukan artinya bukan hanya sekedar lisan tok.
1: Ya.
0: Wah itu kita astagfirullah pasti itu penting. Ya,
1: kadang spontan. Gitu.
0: Apa yang kita lakukan bahasanya? Yang harus kita lakukan adalah berinfak. Yang kedua adalah menahan amarah. Nah, kemudian apa lagi? Memaafkan. Ini susah.
1: Ini berat ini.
0: Ini susah memaafkan nih.
1: Ada yang bilang aku maafin kok, tapi lupa enggak. Itu
0: memaafkan ya. Iya. Jadi begini, ada satu ketika ini keteladanannya, kita masuk keteladanan daripada Rasulullah. Satu ketika antara maghrib dan isya itu kan biasanya berkumpul sahabat-sahabatnya waktu itu kan. Kemudian kenapa kok tiba-tiba ada yang bau gak enak gitu loh. Bahasa kita kan ada.

0: Goreng kentut lah bahasanya kan.
1: Buang angin.
0: Iya, buang angin. Buang angin nih kalau yang nyaring nggak apa-apa, yang nggak nyaring ini.
1: Ditahan sakit perut Ustadz.
0: Iya makanya.
1: Dikeluarin bikin ribut. Ya ini.
0: Nah jadi setelah itu kan mencium semua ada nggak ya, ada mau nih, mau nggak enak nih. Itu ada yang kentut bahasanya kan gitu, yeah. Buang angin. Nah, rupa-rupanya yang apa orang yang kentut ini kan. Dia juga mungkin ya malu juga kan,
1: iya.
0: Pada saat itu malu dan apalah pokoknya apalah hasilnya kan. Nah kemudian sampai mendekati sholat isya, nah, pada waktu itu Bilal muajan. Jadi sampai itu tidak ada orang yang bergerak untuk berwudu waktu itu.
1: Kan jadi seolah-olah nggak batal ya?
0: Iya nggak batal, padahal ada kentut kan, biasanya
1: iya.
0: Kan. Satu orang pun tidak ada yang beranjak dari tidurnya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak ada.
1: Ketahuan dong nanti.
0: Coba perhatikan ini Rasulullah memelihara aib sahabatnya. Dahlah bentar, aku mau wudu dulu. Sebab aku belum batal. Aku mau wudu. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa ketika kita udah lama bahasanya kan sekalipun belum batal wudunya, ya kan? Itu lebih bagus lagi kalau kita
1: ulang
0: kembali gitu.
1: Walaupun belum batal ya.
0: Walaupun belum batal itu pelajaran pertama.
1: Okay.
0: Pelajaran kedua. Aku belum batal nih kata Rasulullah wudu dia. Nah, jadi setelah Rasulullah wudu semuanya ikut tadi wudu ya? Ikut wudu semua.
1: Berarti kan nggak ada yang dipermalukan. Oh ternyata
0: itu dia. Ya, gitu ya. Itu dia. Oh. Itu keteladanan Rasulullah ya. di dalam melakukan dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita boro-boro begitu.
1: Coba lihat nih siapa yang wudu nih. Tupang yang kentut
0: Malah kita lagi kan kita cemooh, kita apalah semacam. Nah, ini yang nilai-nilai keteladanan yang begini yang perlu kita kejawantahkan.
1: Betul. Hal yang kata Ustadz Haji Hajaji pagi hari ini sesuatu yang sederhana, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi dalam keseharian kita, ini adalah sesuatu yang penuh makna.
0: Betul.
1: Gak bisa disepelekan ya Ustadz. Betul. Ya, karena di situ awal. Bayangkan kalau aib kita juga dibuka, malunya Ustadz ya.
0: Ada pelajaran lagi satu hal lagi yang cerita ini. Jadi
1: dari keteladan Nabi juga.
0: Iya, seorang guru, pengajar, ya. Mengajar rupa-rupanya di SD ya sekolah dasar lah bahasanya kan ya. Kelas-kelas itu ada yang ya maklum aja di antara sekian banyak murid itu ada yang ceroboh ngambil jam kawannya
1: ya.
0: Nah itu kan, nah setelah mau pulang tiba-tiba ada yang teriak jam saya hilang bahasanya kan. Nah kemudian kita periksa anunya semua, tasnya semua. Itu kan anu yang ngambil ini gelagapan.
1: Gelisah sudah ya.
0: Gelisah, gimana nih? Itu guru yang bijak. Guru yang bijak. Udah. Kamu merem semua. Ajak bahasa banyak Bapak Jam.
1: Ya, tutup
0: Bapak
1: mata.
0: Jam beratan, tutup mata beratan. Kamu menghadap ke anu sebelah, kamu menghadap ke dinding semua. Biar saya akan ambil, kayak akan periksa satu persatu, kata gurunya.
1: Iya.
0: Gurunya juga mikir, aku nggak kepingin tahu. Aku nggak kepingin tahu. Kalau aku tahu orang yang nyuri, aku marah ntar. Kalau aku tahu, aku jadi nggak enak sama dia.
1: Iya.
0: Kata gurunya, kan?
1: Guru yang bijak.
0: Guru yang bijak tadi. Apa gurunya? Dia merem juga. Merem, artinya Bapak Jam juga lah bahasanya
1: ya, kan. Gak tahu tas siapa ini berarti ya.
0: Dia periksa satu persatu. Satu persatu dia temukan jam itu. Setelah dia temukan, balik ke muka, balik kanan. Buka matamu. ini jamnya, kata
1: guru.
0: Kata gurunya. Gurunya kan tahu juga.
1: Punya siapa?
0: Punya di kantong yang mana dari muridnya, dari muridnya tadi.
1: Iya.
0: Dan teman-temannya pun tidak tahu juga. Selamatlah
1: si pelaku.
0: Si pelaku tadi.
1: Masya Allah.
0: Pensiun gurunya. Dapat penyakit gurunya.
1: Loh.
0: Diponis, ya. Diponis pokoknya apa adalah pokoknya. Nah, kemudian datanglah seorang dokter spesialis tadi. Nah, Anda harus dioperasi kalau bahasanya kan gitu.
1: Iya.
0: Harus dioperasi. Waduh, dok, saya nggak bisa, nggak ada uangnya. Apa kata dokter tadi? Saya akan tanggung biaya perawatan. Jangan, dok.
1: Ternyata
0: Bapak nggak tahu nggak bahwa saya pernah diselamatkan Bapak waktu sekolah dasar.
1: Berarti pelaku yang mencuri jam itu?
0: Pelaku yang mencuri jam tadi ternyata dia jadi seorang dokter spesialis.
1: Gak nyangka.
0: Andaikan pada saat itu dia dipermalukan, boleh jadi dia tidak pernah berhenti sekolahnya.
1: Dibully kalau sekarang.
0: Dibully ya. Lah bahasanya kan. Kalau gurunya pun tahu bahwa itu, mungkin dia antipati kepada siapa si siswa yang pelaku tadi.
1: Dan gurunya pun tidak tahu.
0: Tidak tahu. Ternyata, Masya Allah, kamu ya yang pelaku apa?
1: Pencurian itu.
0: Mencuri jam tadi. Iya Pak Guru. Saya terima kasih. Terima kasih. Andaikan pada saat itu Bapak mengetahui, boleh jadi Bapak gak senang sama saya. Andaikan teman saya, Bapak menyampaikannya kepada teman-teman saya bisa malu. Boleh jadi saya tidak akan pernah melanjutkan sekolah lagi. Ya. Tapi karena bantuan Bapak, kebijakan Bapak, itu Masya Allah.
1: 20 tahun kemudian, 20 dokter tahun kemudian, menjelma.
0: Bapak, Masya Allah. Itu
1: kita
0: satu,
1: gak pernah
0: satu.
1: Tahu.
0: Itulah yang hendak kita anukan sekarang. Bagaimana kita bisa memelihara kemaluan,
1: ya.
0: Kemaluan aib. Saudara kita, aib saudara kita, jangan kemaluan.
1: Maksudnya aib pendengar.
0: Aib,
1: ya.
0: Iyalah.
1: Iya,
0: aib saudara kita. Sebab ketika kita menjagakan aib saudara kita, Allah akan menjagakan aib.
1: Ya. Ini enggak kadang aib yang udah ketutup dibuka-buka ya, dicari-cari malah ya.
0: Dicari-cari.
1: Itu lalat ya Ustaz ya.
0: Nah itu dia lalat. Lalat kan suka senang yang yang borok-borok dia, yang jelek-jelek ya itu.
1: Kasih yang bagus, pilih yang busuk ya. Nah,
0: ini,
1: baik.
0: Itu yang kita ambil. Keteladanan dari Rasulullah.
1: Keteladanan dari hal-hal seperti itu. Baik, kita beri kesempatan yang ingin bergabung, pendengar dan juga pemirsa, terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Banyak teladan-teladan dari Rasulullah yang dalam kehidupan sehari-hari ketika kita terapkan, itu akan mudah-mudahan, ini baru dua loh dikasih Ustadz Haji Hajaji, mudah-mudahan menjadi semangat kita, pemantik kita untuk menjadi, ya, oh ternyata hikmahnya begitu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin abai, mungkin yang kemarin-kemarin menyepelekan, tapi nggak bisa instan barangkali Ustadz. Ya pelan-pelan, kadang lupa, kadang ingat. Mudah-mudahan dari sekarang setelah hikmah subuh banyak ingatnya ya Ustadz ya. Namanya juga berupaya untuk mendapatkan uswatun hasanah, keteladanan ya. Apalagi ini kan momen bulan kelahiran beliau ya. Baik, kita jeda sebentar Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Masih di sajian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
2: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
1: Wah, Mar.
4: aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar Dasanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah yang pagi hari ini masih setia bersama kami dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI dengan tema kita menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Banyak jadi dari tema kita ini kita mendapatkan ampunan, kedamaian dan juga keteladanan. Bukan hanya sekedar kita memperingati hari kelahiran beliau, tapi juga teladan-teladan dalam kehidupan sehari-hari ini yang barangkali selama ini belum maksimal kita lakukan. Semoga dari waktu ke waktu, termasuk juga mulai dari saat ini, kita bisa lebih maksimalkan untuk mengikuti teladan beliau ya. Salah satunya tadi dengan mengakui bahwa kita sebagai manusia pernah salah, kemudian juga untuk mendapatkan kedamaian, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kadang kalau kita udah ngaku salah, kita anggap sudah selesai, tidak ternyata. Jadi lisan dengan istighfar, tapi juga disertai dengan sikap dan perbuatan. Ah, ini kata Ustadz ya. Baik, mantap sekali. Dua contoh yang mudah-mudahan akan senantiasa menjadi pijakan kita untuk mengikuti teladan-teladan Rasulullah. Bahkan ketika kita melihat aib dari orang lain, kita harus menjaga, bukan malah mengumbarnya. Betul. Kan begitu Ustadz ya. Kalau kemarin-kemarin okelah gitu ya kan.
2: Sekarang belum apa-apa. Top.
1: Tahu nggak sih gitu ya kan? Tahu kada habarnya. tahu info terbaru? Wah. Nah itu Ustadz. Jadi kalau dari teladan yang sudah Ustadz Hajaji contohkan pagi hari ini, seorang Nabi yang
2: memaafkan
1: penuh rahmat bagi seluruh alam ya Ustadz ya. Sebenarnya bagaimana kalau untuk kita sendiri Ustadz mengukur apakah kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat itu sudah menjadi rahmat atau kita justru menjadi biang keroknya Ustadz?
2: Jadi memang sikap dan sifat kita itu apa terlihat dari kawan-kawan kita. Jadi ketika kita itu sikap kita senang bergibah, pasti berkawan dengan orang-orang yang senang bergibah.
1: Kan nyambung Ustaz.
2: Nyambung dia.
1: Frekuensinya sama.
2: Bahasa frekuensi ya.
1: Ayolah.
2: Kemudian ketika orang itu bersikap dan berbuat senang mendengar nuntut ilmu, dia punya komunitas orang-orang yang begitu.
1: Koneksinya begitu.
2: Koneksinya ya? Sama sefrekuensi tadi.
1: Wah, iya betul.
2: jadi sekarang itu memang harus bisa kita menentukan frekuensi yang mana yang perlu pas kita dengar, yang pas menurut kita gitu. Ya. Tergantung kita loh.
1: Berarti kendali di kita nih.
2: Kendalinya di kita.
1: Tapi sebenarnya diajakin Ustadz, kalau nggak mau kita nggak ditemanin misalnya gitu ya.
2: Itulah.
1: Main iya-iya aja nih.
2: Iya-iya. Nah jadi frekuensi ini penting ya. Penting menentukan frekuensi kita di mana begitu. Nah jadi kita kembali lagi. Jadi syarat istighfar tadi yang pertama tadi adalah ladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra, mereka yang menginfakkan ya dalam waktu keadaan sarra, senang, atau wad-dharra, dan kesulitan.
1: Senang.
2: Kedua wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Jangan langsung gas. Panyarikan. Apa-apa nyut langsung aja. Nah ini penyarikan nih. Sebab penyarikan itu temannya
1: setan.
2: Nah yang ketiga wal afina anin nas, ya kalau orang-orang yang memaafkan. Pernah Rasulullah begini dengan yang namanya Ummi Maktum itu dia seorang orang buta dia. setiap pagi Rasulullah itu memberi makan si maktum tadi.
1: Yang buta tadi. Dikasih makan.
2: Dia haluskan dengan giginya, dia apakan, ya kan, dia suapkan bahasanya kan itu kan. Mm-hmm. Karena dia seorang buta.
1: Dibantu.
2: Setelah dia masukkan, dia makan tadi nyaman sekali. Mm-hmm. Kemudian apa perbuatan maktum? Menjelek-jelekkan Rasulullah, menyumpahi jaga bahasa kita.
1: Tapi enggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi.
2: Enggak tahu. Jadi bagaimana ya Rasulullah memaafkan orang tadi kan? Nah, tiap hari itu pekerjaannya hanya sekedar apa? Menyumpahi Rasulullah aja.
1: Ngomel aja ya.
2: Tapi semakin dia menyumpahi, semakin baik Rasulullah, semakin Allah Rasulullah memberikan pelayanan yang terbaik buat.
1: Masya Allah.
2: Sampai pada akhirnya satu ketika Ummu Maktum Rasulullah sudah tidak ada. Yang menggantikannya adalah Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada
1: sahabat Nabi,
2: sahabat Rasulullah. Mm-hmm. Ya, memanggil anaknya Siti Fatimah.
1: Yeah.
2: Anaknya Rasulullah. Ya Fatimah, adakah yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Nah, jaka bahasaan kita kan. Mm-hmm. Ada dapang nih, cuman sebuting aja gawian Sidin nih. Tiap hari Sidin memberi orang makan itu nah. Mm. Yang Ummu Maktum itu. Mm. Oh, kalau gitu aja Abu Bakar, aku yang mengertiakan.
1: Meneruskan.
2: Setelah meneruskan, dia kasih makan Ummu Maktum tadi. Mm. Eh, setelah makan, limbahnya makan. Kenapa Mina lain nih, Jan?
1: Oh, beda pelayanan rupanya ya.
2: Ini kenapa yang lain nih, Jan?
1: Tapi Pinandu ya, beda pelayanan ya.
2: Lain. Rasulullah kan Masya Allah dia kan. Ketika lain nih kenapa pina jaka bahasa kita pina taka anu sedikit nih kayak apa nih?
1: Kasar
2: dikit. Lain nih. Mana yang biasa melayani aku tuh? Nah, orang yang biasa melayani Anda itu ya Ummu Maktum adalah Rasulullah. Rasulullah yang mana? Rasulullah yang tiap saat, tiap detik kamu sumpahi.
1: Kaget
2: dia. Setelah kaget dia kan, Masya Allah, selama ini perilakunya sangat baik. Selama ini aku sekian tahun aku ini sudah ini, Masya Allah baik sekali. Itulah orangnya. Iya. Nah, pada saat itulah sampai pada akhirnya dia nangis berat-berat. Kalau begitu aku akan masuk Islam.
1: Mengucapkan
2: dua kalimat syahadat.
1: Masya Allah.
2: Nah, saat itu artinya apa? Kebaikan Rasulullah memberikan maaf kepada orang yang menyakiti itu.
1: Ya. Luar biasa.
2: Ini memang keteladanan. Inilah yang kadang-kadang yang harus kita popularitaskan saat ini ya.
1: Kita kadang harusnya malu ya, Ustaz.
2: Memaafkan.
1: Kita dibikin jahat, jangan kan boro-boro dijahatin. Gitu aja udah enggak mau maafin ya. Sombong amat.
2: Dia ada maaf bagimu. itu dia. Dia ada maaf bagimu.
1: Tertutup dah. Lihat pintu belakang juga ketutup ya, Ustaz.
2: Sekarang ini mari kita memaafkan kawan-kawan kita. Mari kita sekarang ini memaafkan suami kita, istri kita, anak kita, pimpinan kita. Kita maafkan udah dah.
1: Terus kalau ada yang bilang gini nih Ustaz,
2: ya.
1: Sekali ini dimaafin, besok juga ulang lagi. Seujon amat. Kayaknya gak ada jera-jeranya dia kalau dikasih maaf.
2: Memaafkan adalah sifat Allah. Innallaha ghafurur rahim.
1: Berarti kita boleh pinjam sifat Allah, kita pakai.
2: Iyalah,
1: ya?
2: Mengestafetkan itu kan, mengestafetkan sifat-sifat Allah yang memaafkan. Allah aja memaafkan. Masa kita kada memaafkan? Emang siapa lo? Bahasanya kan gitu.
1: Makan nasi juga.
2: Nah, ini kita memaafkan. Inilah kita memaafkan lingkungan kita ya. Kalau sudah kita maafkan jadi nyaman kita. Bayangkan di kampung itu kada memaafkan salah seorang aja bila bertamu malih kita kada memaafkan.
1: Nah, kalau contoh dari Rasulullah tadi itu kan beliau itu dijolimi sebenarnya ya, iya. Ustadz ya. Tapi bagaimana pelayanan dan juga sikap beliau memaafkan. Nah kita ini lalu seperti apa Ustadz? Memaafkan orang lain berarti apakah kita juga harus melupakan kesalahannya? Terus bagaimana Rasulullah mengajarkan sikap memaafkan ini tanpa mengabaikan mungkin rasa sakit yang sudah dibuat oleh orang lain ke kita, kejoliman-kejoliman yang sangat tidak mengenakkan buat kita gitu. Berat ya Ustadz ya?
2: Sifat ini sebenarnya ada terdapat dalam dalam diri seorang ibu atau perempuan.
1: Ada Ustadz.
2: Ada.
1: Masa sih kita gali lagi nih.
2: Iya.
1: Kayaknya 2 jam lagi nih Ustadz.
2: Sifat itu Allah berikan kepada perempuan. Bayangkan tuh, ketika dia melahirkan apa segala macam sakit, ketika dia sudah anak-anaknya sudah dewasa, sudah anu, dia tidak memaafkan anaknya itu.
1: Memaafkan.
2: Sekalipun kadang-kadang ya diperlakukan oleh anaknya.
1: Tahu begini ku masukin lagi enggak ku lahirin gitu.
2: Nyesel aku katanya. Lahirin ya elu.
1: Enggak itu misalnya Ustaz.
2: Misalnya aja.
1: Suara tapi hati kayaknya.
2: Kalau perempuan gitu. Ya. Jadi sifat-sifat perempuan ini Masya Allah. Makanya ketika awal menjadikan perempuan ini agak-agak anu sedikit.
1: Spesial. Jadi,
2: apa sifat-sifat yang kebaikan-kebaikan itu ada semua di perempuan.
1: Cuman kenapa enggak dipantik ya? Padahal sudah ada loh. Iya kan Ustaz ya?
2: Iya. Jadi iya. Perempuan Rahman Rahim. Pernah ada sifat rahim. Jadi rahim di mana?
1: Di perempuan.
2: Perempuan.
1: Laki-laki mana ada rahimnya? Ya kan Ustaz?
2: Ada rahimnya. Ya, jadi inilah perempuan ini Masya Allah. Jadi tapi satu hal yang kadang-kadang apa perempuan juga yang mananya
1: tapi berat Ustadz melupakan kejalimannya terus kita harus memaafkan. Ada amalannya apa yang harus kita baca Ustadz? Apakah cuma istighfar atau gimana, atau harus nggak ketemu lagi deh biar enak aja pandangan gitu? Itu mutus silaturahmi nggak sih Ustadz?
2: Ini obatnya
1: apa?
2: Ini obatnya akan saya sampaikan obatnya. Sebentar, ini obatnya.
1: Ya dapat ini pendengar ya.
2: Di dalam surah Al-Anfal ayat 33.

0: dengan Allah akan Allah liu'adzibahum, mengazab mereka, mengazab kita, mengazab keluarga kita, mengazab lingkungan kita, mengazab diri kita, mengazab suami kita, mengazab istri kita, mengazab apa saja. Tidak akan. Wa makana Allahu liu'adzibahum. Allah tidak akan pernah mengazab kita. Wa anta fihim, apabila ada kamu di antara mereka. Nah, ini amalannya yang maksudnya yang sampai tadi.
1: Iya.
0: Wa anta fihim. Wa anta fihim itu sedang kamu di antara mereka. Wa anta fihim ini Rasulullah. Tapi kan Rasulullah enggak ada lagi.
1: Sudah enggak ada lagi. Lalu
0: tapi ada warisannya. Apa warisannya?
1: Keteladanan beliau.
0: Taraktu fikum amroini lan tadilluma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan dua perkara, warisanku, diriku, apabila ikam pegang, apabila ikam amalkan, apabila ikam anu, dimanapun, kapanpun, tidak akan pernah Allah turunkan azab ke badang. Apakah itu? Ini bukan bahasa tafsir ya. Ini bahasa orang-orang tasawuf, bahasa-bahasa yang dimaksud wa anta fihim ini adalah pertama supaya tidak antelah adalah membaca Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
0: Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah.
1: Solawat. Perbanyak ini, Ustaz. Ya.
0: Yang ketiga, amalannya memperbanyak, kembali lagi istighfar kepada Allah.
1: Tiga.
0: Kalau
1: ini,
0: tiga hal itu kita amalkan, kita lakukan, Allah tidak akan pernah mengazab kita.
1: Ada ini di antara kita.
0: Iya, diri. Berarti kita
1: pegang dan amalkan. Jangan dipegang aja.
0: Pegang, amalkan dong.
1: Pegang teguh iya. Amalkan masih setengah.
0: Itu tiga hal itu.
1: Ini
0: jadi
1: ya,
0: memperbanyak baca Al-Quran, okay, memperbanyak sholawat, ya kan?
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Ini karena waktunya Ustadz ya, padahal belum seapa-apanya.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Ini kita sudah dapat pegang dan amalkan Al-Quran, sholawat dan juga istighfar. Lalu Ustadz, sebagai lanjutannya ini kita maksimalkan waktu kita yang tidak banyak lagi. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, mulai hari ini, mulai pagi hari ini Ustadz ya, sejak hikmah subuh bersama Ustadz Haji Hajjaji nih. Ya, mulai hari ini. Lalu perubahan kecil apa yang paling harus segera kita lakukan Ustadz, agar kita benar-benar membawa kedamaian sebagaimana teladan Rasulullah mengajarkan untuk kita?
0: Tiga hal yang dilakukan.
1: Mulainya gimana?
0: Dengan Al-Quran, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran.
1: Kadang kita gak tahu artinya, cuman baca aja gitu.
0: Maafi muskilah, gak masalah. Yang kedua, perbanyak sholawat.
1: Sholawat. Dalam kondisi apapun.
0: Dalam kondisi apapun.

0: taslima, bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga tadi apa?
1: Istighfar.
0: Astagfirullahaladzim. Ketika nerima gaji, astagfirullahaladzim.
1: Bukan alhamdulillah Ustaz.
0: Kagak. Itulah. Astagfirullahaladzim artinya mudah-mudahan dibersihkan Allah gitu kan.
1: Iya ya, gaji udah 8 koma
0: iya,
1: ya kan.
0: Hari ini masih pelit. Itu kan pelit.
1: Ya, soalnya 8 koma tanggal 8 udah koma, Ustaz.
0: Nah,
1: iya, berarti nah, jadi, harus istighfar itu ya. Istighfar. Terima gaji ya. Nah,
0: kemudian apa lagi? Yang pertama tadi apa? Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah perbanyak berinfak.
1: Infak.
0: Yang kedua, jangan penyarikan. Yang ketiga,
1: memaafkan.
0: Maafkan suamiku. Maafkan
1: orang dekat istriku. Dulu nih kayaknya ya Ustaz ngajarin.
0: Maafkan ya. Anak-anakku yang selama ini itu. Tapi ketika kita memaafkan anak kita, Masya Allah, Allah akan berikan lah.
1: Minta maaf sama suami setahun sekali Ustaz.
0: Itu
1: itu pun nunggu itu ada mulut, THR gak sih?
0: Itu mulutnya tapi hatinya setiap saat.
1: Oh gitu Ustaz.
0: Iyalah.
1: Gak dibalik setiap nih.
0: Setiap saat.
1: Iya dah. Mulai per hari ini kita akan mencoba dengan orang-orang yang paling dekat. Insya Allah nanti kita bisa memperlebar sayap maaf kita ya Ustaz.
0: Mulai
1: ya.
0: Dengan orang-orang yang menyakiti kita.
1: Itu berat Ustaz masih ya. Tapi oke lah
0: kita... Yang paling dekat dan kita aja lah yang paling dekat. Siapa dia?
1: Pasangan kita.
0: Pasangan kita. Siapa dia? Turunan kita.
1: Atau enggak deh, saya mau maafin diri saya dulu Ustaz. Sampai usia begini belum maksimal benar ibadahnya. Ini perlu dimaafin nih Ustaz ya.
0: Perlu tuh. Apa yang istighfar dong.
1: Nah itu istighfar.
0: Istighfar. Kembali lagi solawat, solawat dong. Baca ya. Quran dong. Tiket.
1: Alhamdulillah di perempat disediain tuh. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kita habis nyapa-nyapa pendengar.
0: Iya.
1: Salawat ya kan.
0: Iya.
1: Pendengarnya juga gitu sambil masak-masak pagi hari ini ya kan, salawat. Kan. Sambil siapin kopi buat pasangannya.
0: Salawat. Salawat.
1: Ya, Masya Allah ademnya tuh rumah ya Ustaz ya.
0: Dikasih ya banyak salawat.
1: Salawat.
0: Dikasih sedikit
1: ngomel. Jangan, udah tahu kuncinya ya kan?
0: Juga.
1: Ini udah.
0: Kok maksudnya di sini Muhammad?
1: Masya Allah, besok tambah lagi dua kali lipat. Itu kalau pasangannya paham. Ustaz.
0: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah,
0: Allah turunkan
1: ya
0: rahmat untuk jadi paham.
1: Insya Allah ya, kita jemput ampunan dengan keteladanan sehingga hadir kedamaian. Berkat tiga hal tadi, infak, kemudian kita memaafkan juga ya Ustadz ya, walaupun ini berat. Kita coba terus, batu sekeras apapun kalau kita kasih tetesan air kan lama-lama bolong ya Ustaz.
0: Ini Mbak Eli ini ceramah juga mantap ini.
1: Kata Ustaz juga kok.
0: Boleh ntar kita undang nanti. Saya kan banyak pengajian perempuan.
1: Oh gitu Ustaz.
0: Jadi kadang-kadang ya mungkin ada kesibukan-kesibukan lain ya.
1: Boleh Ustaz di mana saya mau ikut Ustaz.
0: Iya.
1: Beneran? Serius Ustaz.
0: Iya.
1: Kalau di sini kan kita terbatas, tapi mudah-mudahan di waktu yang enggak banyak ini kita bisa ambil banyak pelajaran dari teladan-teladan Rasulullah yang sudah Ustaz sampaikan pagi hari ini, menjadi semangat kita bahwa hal sekecil apapun ketika itu kita benar-benar jadikan teladan, itu bisa membawa kebaikan untuk kita ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Salah satunya hal yang ringan, yuk kita mulai rajin-rajin ya selawat, istighfar dan
0: istighfar
1: lain sebagainya
0: dulu,
1: ya.
0: Selawatnya itu
1: rajin aja. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati untuk memaafkan.
0: Iya.
1: Karena kita pengen apa, kita memaafkan, kita pun sebenarnya juga ingin dimaafkan ya Ustadz ya. Nah, gimana kalau kita buat salah ternyata orang lain susah memaafkan kita. Masya Allah, pertanggungjawabannya berat. Ini mungkin akan ada part-part berikutnya. Ada lanjutan-lanjutan berikutnya.
0: Tapi
1: Ustadz ya.
0: Tapi itu kan kalau orang yang susah maafkan karena kita banyak baca Quran, kita banyak bersalawat, banyak istighfar, Allah akan masukkan ke dalam hatinya untuk kelembutan.
1: Iya, ini yang kita inginkan Ustaz.
0: Jadi,
1: ya.
0: kita cara dengan cara Allah lah.
1: Iya, betul. Kita yakin di luar kemampuan kita, ya gitu ya, Ustaz, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelembutan untuk kita.
0: Tapi kalau utang bahaya.
1: Ya iyalah, enggak cukup dengan maaf ya gitu atau pura-pura lupa. Disolawatin tiap hari ya kan biar orang itu jangan lupa. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji Hajjaji MPDI yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak dari beliau menjadi semangat untuk kita karena uswatun hasanah yang sudah disampaikan oleh beliau ini ya mudah-mudahan akan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal-hal kecil yang lama-lama ini dampaknya Masya Allah luar biasa ya Ustaz. Ya tentu dari hidayah Allah juga lah untuk kita bisa mendapatkan itu semua. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak sajian kami Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi. Selalu sehat Ustaz. Nanti bersama lagi bersilaturahmi lagi di Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Polsek Banjarmasin Timur memantau lahan pertanian Wan Perkebunan di Jalan Simpang 5 Ujung, Kelurahan Sungai Lulut melalui patroli pencegahan kebakaran hutan Wan Lahan. Gasan mengantisipasi munculnya titik api di wilayah perbatasan Kota Banjarmasin lawan Kabupaten Banjar. Patroli nang itu menyasar lahan nang berpotensi terbakar sekaligus menjadi sarana edukasi langsung gasan petani Wan pemilik lahan mengenai bahaya pembakaran terbuka nang kawa memicu kebakaran meluas. Kapolsek Banjarmasin Timur Kompol Moris Widi Harto memadahakan patroli dilakukan gasan memastikan masyarakat paham langkah pencegahan karhutla terutama di kawasan nang memiliki aktivitas pertanian Wan perkebunan. Pencegahan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan langsung gasan masyarakat sehingga potensi kebakaran kawa diketahui wan jua ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kejadian nang lebih ganal. Selain melarang pembakaran lahan, petugas juga mengingatkan masyarakat supaya kada membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan nang memiliki vegetasi kering wan jua mudah terbakar. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Selamat pagi pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin. Anda masih bersama kami hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di aplikasi streaming RRI Digital Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan. Kami juga nanti masih sertakan dengan beberapa informasi ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Di hari ini tepatnya Jumat 14 Agustus 2026, penuh semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini pendengar ya. Pagi itu jadi waktu yang paling penting untuk kita memulai segala sesuatu dengan energi positif, dengan hal-hal baik ya. Ada yang sudah bangun untuk sholat subuh pagi ya, sudah diawali, pokoknya udah jadi kebiasaan tuh, merapikan tempat tidur. Terus ada yang beres-beres, bersih-bersih rumah ya kan, lanjut sarapan. Ada yang sibuk mau ke sekolah, ada yang sibuk mau berangkat kerja, ada yang sibuk dengan tujuan hari ini begitu ya, ke satu tempat dan lain sebagainya. Nah, maka pendengar sambil menikmati udara pagi hari ini yang mudah-mudahan kalau di tempat Anda ini asap itu tidak terlalu berasa ya, karena memang dampak dari karhutlah kadang udara yang kita hirup juga terasa sekali ya, tidak segar gitu. Nah, mudah-mudahan ini kalau memang terasa menyengat sekali, aktivitas yang Anda lakukan bisa juga dengan mengenakan masker ya, termasuk juga perjalanan dan sarang Pro 4 yang menggunakan roda 2 melintasi beberapa kawasan yang memang terdampak dari karhutlah, sehingga ada asap begitu ya, kabut asap. Nah, ya bagi yang bekerja, perjalanan menuju tempat aktivitas tentu akan terasa lebih menyenangkan kalau sudah sarapan pagi, kemudian juga sudah dicek-cek, termasuk juga hal-hal yang harus dibawa kendaraan ya, sehingga semakin membuat perjalanan lebih nyaman seperti itu ya, tidak ada kendala. Nah, pagi hari ini pendengar masih terus kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah, beragam lagu yang sudah kita nikmati, diantaranya menemani aktivitas pagi Anda, mulai dari lagu Jawa, kemudian juga dari Timur, akan kita rangkaikan dengan daerah-daerah lainnya. Semoga

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Halo, kenapa, Bro?
4: Bro, nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.

0: Pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
1: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
0: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
0: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
1: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

Lagu dari daerah Sumatera Utara bersama Osen Huta Soit, Parhuta Huta. Lagu Batak yang pagi hari ini kami harapkan bisa memberikan semangat tersendiri untuk kita semua ya, di pagi hari pendengar ya. Yang sudah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin masih santai saja pagi hari ini sambil minum kopi atau minum teh di rumah atau cukup dengan air putih hangat, wah, nikmati saja pendengar pagi hari ini dengan nyaman ya. Dan kami juga masih terus lengkapi dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah. Setiap daerah itu punya warna musiknya sendiri. Pagi hari ini kita masih terus berkeliling Nusantara melalui lagu ya. Jadi dasarak-dasarak Pro 4 bisa tetap terus bersama kami untuk kita mulai hari ini dengan perasaan yang senang, dengan pikiran yang positif, dan tentu saja melalui lagu-lagu daerah Nusantara yang penuh warna. Jadi dalam sebuah lagu itu, khususnya untuk lagu-lagu daerah, seperti yang kita tahu pendengar, tidak hanya bercerita tentang kehidupan saja, tapi juga ada tradisi di sana, ada cinta, ada alam, bahkan ada nilai-nilai budaya yang terus diwariskan sampai sekarang. Maka selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai sibuk pagi hari ini. Selamat menikmati pagi dan selamat menikmati sajian lagu-lagu daerah Nusantara.

Baik pendengar dan sanak pro 4 dari Manado, lagu yang sudah kita dengarkan, Polo Pakita Sayang, lagu yang barangkali juga sudah tidak asing untuk pendengar ya dan sanak pro 4 semuanya pagi hari ini. Manado yang terkenal dengan beragam kuliner khasnya, juga terkenal dengan keindahan alam ya. Jadi dari pesona laut dan juga kawasan Bunaken hingga budaya masyarakatnya yang kuat, semuanya menjadi bagian dari identitas Sulawesi Utara. Maka pendengar, untuk menemani Anda pagi hari ini dari kawasan Manado, lagunya sudah kita nikmati. Kita beranjak ke Sumatera Barat yang lagunya sebentar lagi akan kita dengarkan ya. Daerah yang terkenal dengan budaya yang kuat, kemudian juga masyarakat yang dikenal punya semangat merantau. Jadi nggak heran ya kalau rumah makan Padang itu ada di mana-mana. Katanya rumah makan Padang cabangnya banyak, yaitu karena memang orang Minang senang merantau, termasuk juga di daerah kita Kalimantan Selatan. Dengan kulinernya yang dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan untuk rendangnya ini menjadi salah satu menu dengan cita rasa nikmat ya. Ini juga sudah diakui dunia pendengar. Maka pagi hari ini di ranah Minang juga ada aktivitas yang beragam. Ada yang mulai buka kedai, kedai itu warung ya. Ada yang pergi ke pasar, sama kayak tempat kita, menyiapkan sarapan untuk keluarga, sama juga ya kan. Ada yang sudah siap-siap menjalankan aktivitas ke sekolah dan juga tempat kerja, sama pendengar ya. Jadi kalau kita bicara soal kuliner Minang, wah siapa yang tidak tahu rendang. Kurang dianterin aja ini ya pendengar ya. Ada juga nasi kapau, sate Padang ada, terus juga wah dendeng baladonya nikmat pendengar ya. Sekaligus juga ada berbagai hidangan bercita rasa kaya rempah. Pokoknya kalau sudah bicara tentang kuliner Minang ini menggugah selera pendengar ya. Baik, semangat merantau juga menjadi bagian yang lekat dengan kehidupan masyarakat Minang. Banyak yang meninggalkan kampung halaman untuk belajar, untuk bekerja, bahkan untuk berjualan dan membangun kehidupan di berbagai daerah. Tentu banyak dansanak-dansanak dari Minang yang saat ini berdomisili di Kalimantan Selatan, di berbagai daerahnya. Nah, pagi hari ini kita hadirkan juga warna musik dari ranah Minang pendengar, kita dengarkan yang kami harapkan bisa membawa kita sejenak untuk menikmati suasana Sumatera Barat dengan budaya, tradisi dan juga semangat masyarakatnya. Di mimpi datang juang.

0: Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Aceh pendengar juga sudah kami sertakan dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, ini selain budaya, Aceh punya banyak destinasi alam yang menarik dari pesisir hingga pegunungan. Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah, sebutan yang erat dengan sejarah dan juga kehidupan keislaman masyarakat di sana pendengar ya. Ada seni yang sangat terkenal di sana yaitu tari saman, gerakan yang kompak dan cepat menggambarkan semangat kebersamaan, dan ini merupakan salah satu kekayaan budaya Aceh yang dikenal hingga mancanegara. Baik, terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Setelah lagu-lagu dari berbagai daerah, kami juga masih terus menemani Dang Sanak Perempat dalam sajian Serambi Banua untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga beberapa informasi. Tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pagi, Habar Pro4 bersama Eli, anggota Paskibraka, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalani latihan pemantapan formasi di lapangan pahlawan Kota Amuntai. Agenda latihan gabungan yang itu diumpati puluhan anggota Paskibraka terpilih didampingi tim pelatih unsur kepolisian lawan juga tim medis Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan pemusatan latihan persiapan HUT ke-81 RI Nang ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama TNI Polri Gasan memastikan kesiapan fisik lawan jua kesempurnaan baris berbaris. Seluruh peserta tetap berlatih penuh dedikasi meskipun harus berhadapan langsung dengan cuaca terik, terpaan debu hingga sesekali diselimuti asap lahan. Pelatih Paskibraka unsur kepolisian Agus Pa mengapresiasi ketahanan mental lawan jua semangat tinggi para anggota binaannya selama menjalani masa pemusatan latihan. Tim kesehatan juga menyiagakan pendampingan secara berkala. Gasan menangani gangguan flu nang sempat melanda para anggota akibat kondisi cuaca ekstrim di lapangan. Kesiapan tim kesehatan dalam memantau kebugaran seluruh anggota hingga hari pelaksanaan upacara. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.